0: BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
3: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
2: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
4: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
2: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus. Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
6: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
7: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
8: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
5: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
9: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu. Ya.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
10: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
5: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
11: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan, ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa atau lolos UTD-nya enggak kan? Kita kan sebelum masuk juga dites. Yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung enggak. Kita melalui tes dulu. Lolos UTD-nya dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksinya luar biasa.
12: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
13: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru penataan status kepegawaian, termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat, juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Mendengar kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, apa kabar pendengar? Sehat, cerah hari ini, berbunga-bunga, bersemangat karena banyak agenda yang sudah Anda siapkan. Hari ini akan bertemu dengan orang-orang penting atau mungkin juga akan merencanakan punya hajatan penting. Wah, saya pagi hari ini Wulan Anita pendengar bersama Anda kembali. Dan pagi hari ini dalam opini publik dan juga dialog Jogja menyapa, saya akan berbincang tentang panen raya bawang merah, menjaga pasokan, menguatkan petani. Karena memang hari ini spesial sekali juga, di siang nanti akan ada panen raya bawang merah di Bantul, di Parangtritis tepatnya, yang akan dipanen langsung oleh Pak Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama dengan juga Ibu Titik Soeharto. Dan petani di sana ini siap memanen dengan gegap gempita, dengan semangat begitu ya. Dan nanti juga akan ada peluncuran kelompok pencapir dan kelompok pencapir digital oleh Dirut RRI, Dirut LPP RRI Pak I. Hendrasmo. Dan Anda juga bisa menyaksikan dan juga mendengarkan siarannya di RRI Pro 4 nanti. Tapi kita hari ini di Pro 1 dulu. Kita akan membahas tentang panen bawang merah dulu. Bagaimana di tempat Anda, pertanian di lingkungan Anda juga menanam bawang, di mungkin di Bantul Selatan, di Kulon Progo, Gunung Kidul. Bisa Anda ceritakan juga pendengar apa suka duka, tantangan, harapan juga tentang pertanian bawang merah ini. Silakan Anda bisa bergabung 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811271911. Dan di pukul 8 nanti saya akan berbincang dengan dua narasumber, dengan Pak Restu Dwi Handoyo SP. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Produksi Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian juga dengan Pak Haryadi Witoko, ini sebenarnya Mas ya, saya lebih tepatnya Mas Haryadi Witoko, yaitu adalah petani milenial DIY. Wah, bagaimana meregenerasi begitu ya petani-petani ini agar diminati oleh generasi muda, dan mereka punya inovasi seperti apa sih untuk mengembangkan pertanian di daerah istimewa Yogyakarta. Nanti kita akan ngobrol langsung di pukul 8 pagi.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu, Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Suwe Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Borelebo. Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apa yang terjadi ketika Anda di rumah begitu ya, tidak ada bawang merah? Seperti apa kerepotannya ibu di dapur begitu, istri Anda, ibu Anda ketika tidak ada bawang merah? Karena makanan yang ada di Jogja ini atau makanan ya, masak-masak itu hampir semuanya memakai bahan bawang merah. Nah, kali ini kita ngobrolin tentang panen raya bawang merah, pendengar, menjaga pasokan, menguatkan petani. Dan nanti di pukul 1 siang atau setengah 2, jam 2 begitu ya, kita juga akan siaran langsung dari Bulak Parangtritis untuk panen raya bawang merah. Nanti bersama dengan Pak Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan juga dengan Ibu Titi Soeharto dan juga dengan Dirut LPP RRI Yogyakarta yang akan melaunching kelompen capir dan juga kelompen capir digital. Anda bisa mendengarkan dan juga menyaksikan tayangan siaran langsungnya nanti, pendengar. Dan pagi hari ini di pukul 8 nanti juga saya berbincang dengan dua narasumber, dengan Pak Restu Dwi Handoyo, Ketua Tim Kerja Produksi Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul. Kemudian juga dengan Mas Haryadi Witoko, petani milenial Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, saya ke line telepon dulu pagi hari ini. Selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Ahmad Fauzi di Garut.
1: Ini Mbak Wulan Anita, putri cantik dari kota Jogja.
0: Wah, cakep gitu ya Pak ya. Iya, Pak Ahmad Fauzi, pagi hari ini kita ngobrolin tentang panen raya bawang. Kalau di tempat Pak Ahmad Fauzi, lebih pertaniannya lebih ke pertanian apa nih Pak?
1: Di tempat saya lebih ke pertanian jagung.
0: Jagung.
1: Jagung pakan, bukan?
0: Oke.
1: Kalau bawang itu kebanyakan di Brebes, Jawa Tengah.
0: Oh betul ya, Brebes.
1: Iya. Kalau Brebes kan itu tepatnya petani bawang. Mm-hmm. Kalau di lingkungan si tempat saya adalah petani jagung, tapi jagung pakan.
0: Mm-hmm.
1: Itu jagungnya.
0: Iya.
1: Masalah pertanian memang itu salah satu suasembada pangan.
0: Betul.
1: Ya, mudah-mudahan lah para petani sekarang betul-betul diperhatikan kan.
0: Mm-hmm.
1: Kebetulan kan Bapak Presiden itu juga pernah terjun di ketua HKEI kan, seperti mm-hmm. itu. Kerukunan Hubungan Tani Indonesia itu kan, nah itu ya pastilah sedikit banyak pasti ke pertanian aktivis ada perhatian, karena beliau kan pernah terjun juga ketua langsung ya, seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah sekarang begini, para petani sekarang kan banyak mengeluh tentang masalah susahnya mencari pupuk kan. Beda dengan zaman Orde Baru, itu pupuk itu kan sudah melimpah ruah, bahkan di warung-warung kecil pun juga ada yang jualan pupuk. Tapi sekarang kan harus punya kartu tani, kemudian harus bisa menyerahkan berupa SKPT, misalkan berapa yang itu baru. Itu juga kadang-kadang tidak memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti begini, kebutuhan 200 kilo paling 150. Nah itu seperti dia. Itu juga persyaratannya harus punya kartu tani dan harus jelas lahannya harus bisa menyerahkan SKPT-nya. Kan seperti itu di antaranya. Nah sekarang lah, mudah-mudahan lah, karena akan dijadikan sebagai suasembada pangan, justru para petani harus betul diperhatikan, harus betul dipermudah, terutama masalah pupuk. Nah sekarang kan sekarang para petani yang kreatif kan tidak hanya mengandalkan pupuk ini, tapi memanfaatkan kompos
0: biasanya,
1: kompos. Kebetulan Mbak Ulan, saya juga latar belakang dari SPMA kan, sekolah pertanian menengah atas. Sekarang kan udah nggak ada ya, ketika masih zaman ada STM, SPG kan, itu masih itu kan. Sekarang sudah disatukan dengan SM,

0: Kak kalau sekarang kan.
1: Iya, betul.
0: Itu. Nah, sekarang kan saya dari SPMA itu kan. Ya, setiap banyak kan saya peduli terhadap petani. Kebetulan saya juga senang bercocok tanam kan di sini ya. Mm-hmm. Di depan-depan rumah juga banyak bercocok tanam yang dimanfaatkan untuk kepentingan seperti hanya kumis kucing kan, banyak mencari laki-laki yang buang air kecil tidak lancar atau minum panas dalam daun ludi sebesar daun singkong kan, itu buat obat di panas dalam itu salah satu yeah. Seperti itu kalau yang keruh silahkan ambil asal jangan dirusak itu aja. Mm-hmm. Itu seperti antara salah satu, jadi memang saya senang mohon maaf lah jadi kepada pihak yang berkuat atau mereka punya kebijakan, perhatikanlah perapatan, jangan hanya di media begini-begini, tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu. Jadi dipermudah dalam arti pupuk, dalam arti pupuk. Tapi tidak, tadi juga para petani yang berkreatif, kan tidak hanya mengandalkan pupuk kimia, tapi juga jangan memanfaatkan kompos, kan itu mm-hmm. salah satunya. Yeah. Itu. Yeah. Kalau masalah bawang, itu di Berbas Jawa Tengah, mm-hmm. kebetulan perbatasan dengan Jawa Barat kan, dengan yeah. Kabupaten Cirebon itu perbatasannya. Mm-hmm. Kalau Cirebon masukkan ke Jawa Barat, Pantura. Kalau saya makan masukkan jalur selatan. Kalau jalur selatan makan Bawulan lewatnya kan ke Tasikmalaya, Banjar, terus masuk Majenang, Jawa Tengah kan itu jalur mm-hmm. selatan. Mm-hmm. Kalau Bawulan berkunjung ke daerah sini menggunakan jalur selatan, pasti bakal lewat ke tempat saya Bawulan. Mm-hmm. Karena saya dekat dengan jalur nasional.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
0: Sering lihat kendaraan AB juga sering lihat, waduh ini ada AB ini sih, nah, jadi ingat ke Bawulan sih ada kendaraan AB.
1: Saya pengen tahu Pak Ahmad Fauzi ini tahu nggak sih harga 1 kilo bawang merah sekarang ini berapa nih Pak?
0: Aduh saya kurang tahu ya masalah barang mewah, makanya ada sebuah pantun kan, sumur di Bitung telaga dari Singkawang, sumur aku di Bandung nggak tahu harga bawang kan gitu.
1: Oh.
0: Langsung ada pantunnya.
1: Langsung ya. Ini sarjana dari pertanian tapi kayaknya juga sarjana sastra nih.
0: Bukan, saya tidak begitu bahasa urusan dapur, kurang begitu tahu, cuman harga jagung, kalau mm-hmm. harga jagung kan sekarang justru lebih rendah daripada tahun kemarin. Nah, mm. dengan alasan itu cenah panen raya. Jangan dikaitkan masalah panen. Harga jagung kan kalau tahun kemarin sempat mencapai 5.500, nah sekarang 5.000. Mm-hmm. Justru lebih adil, bahkan itu kalau harga jagung, harga singkong kan justru terlalu dilecehkan, makanya sekarang para petani itu kan kurang di sini kurang begitu semak, paling menanam singkong itu hanya untuk konsumsi makanan gitu kan,
1: Mbak. Okay.
0: Sedangkan tepung tapioka kan mahal, dengan mm-hmm. harga singkong sampai mahal ditambah 500 rupiah per kilo, makanya para petani tidak semangat, mm-hmm. paling menanam singkong itu untuk konsumsi makanan, paling juga mm-hmm. dijual ya cuma sedikit ke pasar buat dibikin keripik singkong, itu baru buat mencapai 2.000 rupiah per kilo ya mm-hmm. untuk singkong yeah. jual ke pengusaha keripik yang keripik terbuat dari singkong itu kan mm-hmm. itu bisa 2.000 rupiah, tapi kalau dibelinya lewat pabrik tapioka itu kan saya kira sangat rendah sekali.
1: Mm-hmm. Baik. Terima kasih ya Pak Ahmad Fauzi pagi hari ini sudah bergabung.
0: Kalau harga bawang saya nggak tahu berapa sekarang di sini.
1: Kalau di Bantul tadi saya dengar 25.000 per kilo.
0: Ya, bisa jadi itu kan. Mm-mm. Paling harga beras, mm-mm. harga jagung, sama mm-mm. harga singkong atau mm-mm. harga-harga seperti macam buah-buah. Ya, saya mencatat punya tahu, cuman harga bawang itu nggak tahu.
1: Hmm. Ya, oke deh Pak. Jangan sampai gimana mau jadi konglomerat karena harga bawang aja nggak tahu. Padahal kupas bawang kan 700.000 rupiah. Nggak ya?
0: Saya ingat bahkan ada semacam kritikan di media sosial, bahkan begini kan, mengupas bawang harganya 700.000 per kilo. Mm-mm. Itu bawang apa? Itu bawang harganya berapa?
1: Iya, bawang berlapis emas.
0: Perlu dipakan, ada yang mengklarifikasi lah, nggak usah disebut orangnya, memang seorang mantan pernah jadi kabinet aja lah. Dia berasumsi itu perlu diklarifikasi, sedangkan jangan dulu harus betul-betul menerima informasi yang sepihak. Apa betul apa memang harga bawang berharga berapa, 700.000 per kilo, dapat 5 kilo jeruk udah berapa? Udah 5 kali jeruk, udah 3 juta setengah per hari.
1: Baik. Pak Tonuan, terima kasih Pak Mat Fauzi pagi hari ini bergabung.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mat Fauzi di Garut. Kalau di Garut, banyakannya menanam jagung pakan. Baik. Nah, Anda di tempat Anda lagi menanam apa nih? Pendengar nanti bisa cerita, karena ini sudah pukul 8 pagi. Kita akan segera memulai dialog Jogja Menyapa. Tema kita pagi hari ini adalah panen raya bawang merah, menjaga pasokan, menguatkan petani.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, kita mulai dialog Jogja menyapa. Tema kita pagi hari ini adalah panen raya bawang merah, menjaga pasokan menguatkan petani. Dan Anda bisa bergabung pagi hari ini, pendengar. Anda bisa menyaksikan juga tayangan kita, siaran kita pagi hari ini, selain disiarkan di RRI Pro 1, juga di YouTube RRI Jogja Official. Dan Anda bisa bergabung untuk bertanya atau berinteraksi. Anda bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Dan sudah terhubung lewat Zoom Meeting narasumber kita pagi hari ini, saya sapa yang pertama dengan Pak Restu Dwi Handoyo SP, Ketua Tim Kerja Produksi Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul. Selamat pagi Pak Restu.
1: Selamat pagi Bu Wulan, atas atensinya. Selamat pagi warga Jogja, khususnya Kabupaten Gunung Kidul.
0: Ya, matur nuwun Pak Restu pagi hari ini bergabung. Ini hari ini kita ngobrol tentang panen raya bawang merah gitu ya Pak ya. Ya baik, ya. Yang kedua narasumber saya adalah seseorang anak muda begitu ya, yang baru-baru ini juga mendapatkan anugerah begitu ya, mendapatkan penghargaan juga nih. Mas Haryadi Witoko, petani milenial di IE. Selamat pagi Mas Haryadi Witoko.
2: Selamat pagi Bu, selamat pagi warga Jogja semuanya.
0: Selamat pagi, ini saya panggilnya apa nih Mas? Panggilannya Mas Witoko ya?
2: Mas Witoko bisa, Mas Haryadi bisa Bu.
0: Oke, baik Mas Haryadi, oke siap. Dan pendengar, Anda yang ingin bertanya langsung nanti bisa langsung menelpon atau mungkin mengirimkan WhatsApp. Saya ke Pak Restu dulu. Pak Restu di Gunung Kidul, ini bagaimana saat ini kondisi produksi bawang merah di Gunung Kidul saat ini, khususnya juga di bulan-bulan ini sedang masa panen atau mungkin menunggu beberapa saat lagi begitu Pak Restu?
1: Nggih, izin Bu Wulan menyampaikan bahwasanya saat ini kondisi di Kabupaten Gunung Kidul dengan kondisi iklim yang mungkin menurut orang El Nino dan sebagainya justru menjadi berkah untuk petani bawang merah di Kabupaten Gunung Kidul. Karena dari data kami Bu Wulan, untuk saat ini Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten yang tren positifnya bawang merah semakin naik. Jadi sampai dengan bulan Juli kemarin, dari data kami, luas tanam di Kabupaten Gunung Kidul sudah mencapai 160 hektar dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 140 hektar. Itu pun menjadi sesuatu hal yang positif buat kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Kidul, karena ternyata iklim yang menurut orang lain, menurut pengamat bahwasanya El Nino tidak bisa bertani, justru untuk petani bawang merah menjadi berkah seperti itu, karena luas kita tambah 20 hektar dan itu mungkin akan semakin bertambah di akhir tahun seperti itu pula. Jadi saat ini musimnya petani bawang merah di Kabupaten Gunung Kidul seperti itu.
0: Musimnya petani bawang merah Gunung Kidul. Nah ini tadi membawa berkah. Ini kenapa ini Pak Restu malah justru membawa berkah?
1: Jadi karena dengan musim kemarau seperti ini, tidak ada hujan seperti itu, untuk petani bawang merah di Kabupaten Gunung Kidul menjadi berkah karena tidak terserang ataupun terinfeksi oleh hama dan penyakit, khususnya OPT yang seringkali datang di musim penghujan, apalagi hujan yang datang setiap tiba-tiba datang hujan dan sebagainya. Tapi untuk petani bawang merah dengan musim kemarau ini justru membawa berkah. Kemarin panen di Karangrejek di salah satu lokasi yang menjadi sentra bawang merah di Kabupaten Gunung Kidul itu mencapai 25 ton per hektar seperti itu. Ini adalah salah satu keberkahan untuk kita, untuk petani bawang merah khususnya di Kabupaten Gunung Kidul seperti itu bulan.
0: Di Karangrejek 25 ton per hektar. Nah, kalau di Gunung Kidul sendiri ada daerah-daerah mana saja nih Mas selain di Karangrejek?
1: Untuk di Kabupaten Gunung Kidul sendiri, sesuai dengan data kami, memang untuk sentra masih terpusat di Wonosari, seperti itu. Ada di Kalurahan Karangrejek yang merupakan sentra bawang merah, dan kita punya petani champion, gitu. Petani program Kementerian Pertanian, Pak Pardiono, merupakan salah satu petani champion kita. Dan untuk lokasi-lokasi lain yang sebagai penopang penopang untuk Kabupaten Gunung Kidul sebagai salah satu sentra bawang merah khususnya, itu ada di Kapanewon Playen, Kapanewon Semen, Kapanewon Semanu, dan lain sebagainya. Dan bulan yang perlu kita ketahui adalah Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten yang mulai merintis penggunaan bawang merah dari biji, seperti itu. Jadi lebih lebih hemat secara biaya produksi, karena yang biasanya kita harus membeli bawang merah benih itu 1 hektar 1 ton yang mungkin senilai 60 juta sampai 70 juta, dengan bawang merah biji kita hanya mengeluarkan sekitar 9 sampai 10 juta. Seperti itu.
0: Wow, bawang merah biji. Dan ini dimulai kapan nih, Mas?
1: Kita sudah memulai untuk bawang merah biji itu sebenarnya sudah mulai tahun 2018. Sudah banyak varietas yang kita pakai saat ini, dan saat ini juga kita mulai merintis baik dari agrosid panah merah, kita sudah mulai merintis untuk penggunaan bawang merah biji di Kabupaten Gunung Kidul karena untuk menekan biaya produksi. Jadi keuntungan petani semakin naik seperti itu.
0: Tapi untuk kualitasnya bagaimana nih, Mas? Apakah memang lebih baik atau urusan lebih hemat saja begitu?
1: Untuk kualitas kita untuk bawang merah biji itu punya pangsa pasar sendiri, Bulan. Jadi memang sudah ada pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Jadi memang kita mengarahkan petani itu untuk bisa mencari pangsa pasar yang sesuai dengan jenis dan kualitas dari bawang merah tersebut, seperti itu.
0: Oke. Nah, tadi 25 ton per hektar. Ini dirasakan petani ini seperti apa? Apakah memang pemasarannya juga untuk mencukupi kebutuhan di daerah istimewa Yogyakarta atau di mana saja ini, Mas Restu?
1: Saat ini untuk panen bawang merah di Kabupaten Gunung Kidul itu masih didominasi oleh apa namanya, dikonsumsi secara lingkup Kabupaten Gunung Kidul sendiri, tapi kita juga keluar. Bahkan untuk yang bawang merah biji itu bisa masuk ke pangsa pasar Jakarta seperti itu.
0: Wow.
1: Jadi untuk panen bawang merah di Kabupaten Gunung Kidul itu dinikmati oleh ada di Jakarta, ada di Surabaya, Malang, dan sebagainya. Bahkan di Wonogiri itu termasuk salah satu yang intens untuk menjalin komunikasi dengan petani Kabupaten Gunung Kidul, seperti itu.
0: Kalau sekarang ini harga bawang merah di Kabupaten Gunung itu berapa sih, Mas Restu?
1: Untuk harga di Kabupaten Gunung Kidul memang sering fluktuatif, Bulan, karena memang seringkali naik berdasarkan supply demand, ya. Jadi kalau semua apa namanya, panen melimpah, harga akan turun. Tapi turunnya itu tidak akan sedrastis yang komunitas lainnya, karena secara BEP kita masih di atas BEP kita. Untuk saat ini harga bawang merah di Kabupaten Gunung Kidul itu berkisar antara 30 sampai 35 ribu, tergantung super dan tidaknya. Karena petani sekarang sudah pinter, Bulan, jadi sudah pinter untuk memilah dan memilih, ya. Ini varietas yang bisa dimasukkan ke premium, ini jenis yang bisa dimasukkan ke apa namanya, sedang, seperti itu. Jadi petani sudah mulai tidak dipermainkan secara harga seperti itu. Jadi sudah pinter lah untuk memilah harga mana yang harusnya masuk ke premium dan mana yang harus masuk ke sedang, seperti itu.
0: Jadi dari panen itu kemudian akan dipilah-pilah sendiri. Ada berapa kategori nih, Mas Restu?
1: Ada 3 grade, Bulan. Jadi memang secara grade A, grade B, dan grade C, seperti itu. Grade A itu biasanya jenisnya adalah yang bulat, terus yang merah, dan apa namanya, secara kualitas dia sudah masuk ke biasanya ke hotel dan sebagainya. Untuk grade B itu biasanya yang sedang, dalam ukuran sedang dan sebagainya. Untuk yang grade C itu biasanya yang campur, ada yang kecil dan sebagainya, seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi dan semoga sih dari 25 ton per hektar tadi bisa masuk banyak masuk grade A ya, sehingga untungnya petani lebih banyak.
1: Iya.
0: Baik.
1: Tapi itu Bulan mungkin izin menambahkan,
0: yeah.
1: Karena dari hasil itu memang tidak lepas dari pertama petani yang memang gigih untuk sering belajar, pada dampingan dari PPL juga, POPT dan sebagainya, yang mendorong petani untuk bisa memaksimalkan produksinya di lapangan. Karena percuma kalau benih kita bagus, air tercukupi, musim mendukung, tapi tidak ada pendampingan, tidak ada dorongan dari luar, terutama petani dan PPL, POPT yang mendorong untuk memproduksi lebih bagus, itu sama saja seperti itu, Bulan.
0: Jadi memang harus ada pendampingan terus ya Mas ya, dari
1: Ya,
0: Dinas
1: seperti itu.
0: Pertanian dan Pangan. Baik, Mas Restu, saya ke Mas Haryadi dulu.
1: Ya.
0: Mas Haryadi, ini saya tadi sempat mengintip Instagramnya Mas Haryadi, dan ternyata memang benar nih petani bawang merah. Ya, Mas Haryadi ini sebagai anak muda nih, mungkin bisa diceritakan juga bagaimana bisa tertarik untuk menanam bawang merah dan bagaimana juga mengajak teman-teman muda ini juga menanam bawang merah di Mas Haryadi.
2: Terima kasih Bu Wulan atas waktunya menjawab pertanyaan dari Bu Wulan ya. Terkait dengan kenapa kok tertarik begitu ya? Awalnya sih memang dari tahun 2017 Bu, saya dan teman-teman di daerah Semanu, khususnya di Candirejo itu sudah mulai belajar tentang hortikultura. Terus berawal dari menanam cabai dan terong kalau dulu. Lalu kemudian hal ini kita lakukan karena untuk nguri-nguri budaya lokal. Karena bapak ibu kita itu mayoritas kan petani Bu.
0: Yeah.
2: Kemudian kita juga disekolahkan itu menggunakan hasil dari pertanian itu. Lalu kekhawatiran kita, teman-teman muda ini ketika tidak diajak untuk belajar bertani, lalu kemudian mencari referensi terkait dengan ilmu-ilmu pertanian, nanti semakin ke depan ini pertanian akan ditinggalkan oleh teman-teman muda, begitu. Lalu kenapa kok bawang merah? Yang menarik sekali pertanyaan Ibu tadi bahwa kenapa kok bawang merah? Karena ini menjadi salah satu komoditas yang nilai jualnya itu sangat luar biasa. Lalu kemudian tadi Pak Restu juga menyampaikan bahwa harganya walaupun turun itu tidak terlalu banyak, masih di atas di atas BEP ya, masih di atas BEP. Lalu kemudian ini menjadi salah satu yang kita kelola, kemudian kita usahakan. Alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan terus Bu. Gitu Bu.
0: Ya, dari 2017 itu awalnya cabai dan juga terong. Dari kapan mulai menanam bawang merah ini?
2: Mulai menanam bawang merah di tahun 2024, jadi 2 tahun ini Bu.
0: 2 tahun ini. Dan apa yang Anda rasakan? Ini lebih menguntungkan, lebih mudah dilakukan atau seperti apa nih Mas?
2: Kalau lebih mudah sih, semua kegiatan pertanian harus telaten dan memang kita harus teliti ya. Karena memang setiap kita melakukan penanaman itu mesti ada hama, ada penyakit dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mau belajar, kemudian mau mencari ilmu ke BPP, ke Dinas Pertanian, semuanya bisa teratasi apa yang menjadi kendala di bidang budidaya kita. Itu Bu. Kemudian banyak yang menjadi salah satu inovasi-inovasi dari teman-teman itu sehingga produksinya semakin naik, semakin bagus dan menjadi salah satu meningkatkan kualitas dari produksi dari teman-teman begitu Bu.
0: Iya. Dan Mas, dari 2024 menanam bawang merah tadi, saya pengen tahu apa sih mungkin juga tantangan dalam menanam kemudian memasarkan ada bawang merah ini. Apakah mungkin juga dari cuaca, kemudian dari pupuk, dari apa begitu yang menjadi hambatan atau mungkin kesusahan saat ini?
2: Kalau khususnya di wilayah Semanu ya, wilayah Semanu itu beda dengan yang Karangrejek yang tadi disampaikan Pak Restu. Kalau wilayah kami itu sebagian besar belum bisa mempunyai sumber air sendiri Bu, sehingga kita masih tergantung kepada PDAM. Otomatis ketika kita tidak mempunyai sumber air sendiri, kosnya biaya produksi kita untuk kegiatan budidaya kita kan tinggi Bu. Ini yang menjadi tantangan teman-teman khususnya di wilayah Seman di bagian timur ini Bu. Karena memang saat ini kita teman-teman muda ini belum punya sumber air sendiri seperti teman-teman yang ada di Karangrejek dan sekitarnya. Ini yang menjadi tantangan teman-teman. Lalu kemudian apakah teman-teman patah semangat dan surut? Tidak. Kita tetap berjuang, kita tetap bertani, karena memang ini menjadi salah satu panggilan jiwa kami selaku anak muda untuk terus bertani, karena masa depan ini menunggu kita. Masa depan menunggu kita, banyak petani-petani muda yang harus kita gerakkan, dan ya isu-isu nanti kelangkaan pangan dan lain sebagainya menjadi salah satu motivasi kita untuk siap-siap mulai dari sekarang, begitu Bu.
0: Nah, Mas, saya juga pengen tahu anak muda di lingkungan Mas Haryadi di Semanu sana ada berapa begitu yang terjun di dunia pertanian? Apakah memang mereka itu dengan senang hati bercocok tanam atau malah justru pindah ke kota untuk bidang pekerjaan lain gitu, Mas Haryadi?
2: Kalau di Semanu tersendiri itu kan sekupnya Kapanewon, Bu. Jadi saya bisa menyampaikan di wilayah saya yang ada di Kelurahan Candirejo. Kalau khusus Kelurahan Candirejo itu sendiri, semakin hari semakin bertambah teman-teman yang tertarik di bidang pertanian, khususnya di bawang merah. Karena tadi ketika kita mau masuk ke pertanian, ini yang menjadi pertanyaan, apakah saya bisa hidup? Apakah saya bisa mendapatkan penghasilan dari kegiatan pertanian ini? Jangan-jangan ketika kita masuk ke pertanian justru hanya apa ya, hanya sekedar pengen keren menjadi petani milenial, kemudian pengen apa, yang penting bekerja. Tidak, yang bisa menjawab adalah ketika kita masuk di pertanian, kita bisa hidup dari pertanian itu. Karena konsepnya sekarang kan tidak hanya sekedar bertani, tetapi bisnis pertanian. Ini yang menjadi tantangan bagi saya dan teman-teman untuk apa ya, kemudian terus bergerak di bidang pertanian. Lalu sudah berapa banyak teman-teman yang ikut gabung di komunitas petani muda kami? Saat ini sudah hampir di angka 120-an teman-teman petani milenial. Tetapi untuk yang khusus di bidang horti ini masih sedikit, Bu, karena dari beberapa titik yang di Kelurahan Candirejo ini ada 25 yang memang sudah terfokus di horti, khususnya di bawang merah. Itu, Bu, karena memang ini menjadi tantangan tadi, air. Air ini menjadi tantangan bagi kami dan kendala, tetapi ya mudah-mudahan ke depan ada solusi dari pemerintah, dari pihak-pihak yang lain yang peduli dengan kami, khususnya di bagian Semanu, di bagian selatan ini yang memang belum mempunyai sumber air sendiri dan masih tergantung kepada sumber air dari PDAM. Gitu, Bu.
0: Jadi saat ini bergantung pada PDAM sehingga kosnya jadi lebih tinggi begitu ya, Mas. Semoga ya, semoga nanti didengarkan. Atau mungkin Pak Pak Restu ini juga akan mendengarkan dan meneruskannya kepada pihak-pihak terkait begitu ya, Pak Restu. Ya, baik. Pendengar, Anda bisa bergabung pagi hari ini 580333. Anda bisa bergabung untuk bertanya dengan dua narasumber dan juga di WhatsApp 0811-2711-911. Kita ke line telepon dulu. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi, Bang Topik.
3: Iya. Ada bawang merah ini.
0: Betul. Silakan Bang Topik untuk pertanyaan atau tanggapannya.
3: Selamat pagi Pak Restu ya.
0: Iya.
3: Ini bagus sekali. Jadi petani milenial itu menanam bawang merah itu sangat bagus. Terutama saya lihat di Bantul juga, di Bantul pesisir pantai. Nah, ini kalau di Gunung Kidul ini mungkin apakah bisa dibuat juga di pinggir pantai ya, tanah-tanahnya mungkin ada nggak kira-kira di sana? Mungkin Pak Restu bisa nanti menjelaskan, bahwa saya tadi mendengar bahwa 1 hektar bisa panen bawang merah 25 ton. Wah, itu luar biasa itu. Nah, pertanyaan Bang Topik tadi yang mengatakan ya, Mas Yadi tadi yang mengatakan bahwa mereka kesulitan air. Nah, bagaimana kalau bibitnya itu mungkin yang tahan dengan air, ada nggak itu? Mungkin Pak Restu bisa menjelaskan itu. Karena apa? Karena kalau dibuat di pinggir pantai, itu juga salah satu kendala juga mungkin. Ya, karena daerah pantai kan tanahnya berpasir ya. Berpasir. Nah, tapi saya melihat di Bantul, itu juga cukup bagus ya. Dinas Pertanian Bantul itu panen raya, mungkin kalau nggak salah hari ini mereka panen raya akan dihadiri Bapak Menteri ya.
0: Betul.
3: Nah, ini salah satu kesempatan untuk Gunung Kidul ya, bagaimana panennya bisa sekian ton, satu hektar sekian 25 ton itu, kalau masyarakatnya anak-anak muda seperti Mas siapa tadi,
0: Mas Haryadi tadi,
3: itu bisa bertani dengan penghasilan seperti itu, satu hektar bisa 25 ton, itu bisa dibayangkan itu berapa nanti hasilnya. Nah, ini mungkin perlu ada dorongan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bagi anak-anak muda yang ada sekarang ini, bisa di diarahkan mereka untuk bertani gitu loh. Jadi makanya saya melihat bahwa nanti ini, acara nanti ini kan saya juga akan mau hadir itu ke ada Menteri Pertanian di Kabupaten Bantul nanti itu panen raya bawang merah. Nah ini mungkin Pak Restu mungkin sudah bisa mendengar juga. Nah bagaimana nanti bawang merah di Gunung Kidul juga mudah-mudahan akan dikunjungi juga oleh Menteri. Nah ini mungkin Pak Restu bisa koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantul. Itu aja masukan Bang Topik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Topik. Kita ke penelpon lagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Dicoba kembali pendengar 580333 yang ingin bergabung. Oke, ini tunggu dulu. Oke, 580333 bisa ada manfaatkan untuk bergabung. Atau mungkin kita jawab dulu. Ini Pak Restu. Tadi Bang Topik nanya apakah kan kendalanya Mas Haryadi tadi tentang air gitu. Terus ke bibit yang tahan air itu apakah ada? Tadi sempat disebutkan di tempat lain juga ya bibit. Baik, Pak Restu monggo.
1: Jih, izin menjawab dari pertanyaan dari Pak Taufik ya, terkait dengan varietas pertama yang varietas tahan air nih di sini. Di Kabupaten Gunung Kidul untuk petani mungkin Mas Haryadi nih sudah versi nih bahwasanya petani di Kabupaten Gunung Kidul itu sudah pinter-pinter seperti itu. Jadi sudah wawasannya sudah jauh lah sekarang. Untuk varietas yang sering, jadi kita itu di Gunung Kidul memakai banyak varietas bulan. Salah satunya adalah varietas Dauji. Varietas Dauji itu varietas yang mereka memang ditanam di musim penghujan. Nah, makanya saya tadi bilang bahwasanya Gunung Kidul itu mungkin tahun ini akan menanam 3 kali. Gitu. Biasanya 1 atau 2 kali, sekarang 3 kali. Jadi varietas yang untuk memang khusus untuk musim penghujan adalah varietas Dauji. Tapi untuk musim kemarau, musim seperti ini adalah varietas Tajuk atau Bimang Berbes seperti itu. Itu memang banyak petani yang menggunakan varietas-varietas tersebut untuk bisa tetap menanam di musim penghujan. Tadi Pak Topik juga menyinggung terkait dengan di daerah pesisir. Alhamdulillah kita sudah mulai menanam di daerah pantai. Mungkin di pantai sepanjang kita sudah mulai menanam untuk bawang merah. Tapi memang kesulitan kita adalah air lautnya, angin lautnya yang membawa garam. Tapi petani tidak kehilangan akal. Mereka memakai paranet untuk mengantisipasi adanya angin laut seperti itu. Jadi memang alhamdulillah Kabupaten Gunung Kidul untuk bawang merah saat ini sudah banyak. Daerah pantai itu sendiri ada di Tanjung Sari, ada di pantai sepanjang sudah ada tanam. Di Pantai Mesra, dekat Pantai Mesra sudah ada tanam bawang merah seperti itu. Bahkan bawang putih juga kita sudah tanam juga seperti itu. Jadi memang di Gunung Kidul itu sendiri dengan keterbatasan lahan dan sebagainya tetap bisa berproduksi seperti itu. Jadi Pak Taufik, insya Allah akan kami tidak lanjuti, semangat terus untuk Kabupaten Gunung Kidul terkait dengan bawang merah. Yang jelas sekarang untuk bawang merah di Kabupaten Gunung Kidul sendiri baik dari daerah pantai tengah maupun utara sudah banyak menanam bawang merah. Untuk yang di sekitar pantai ada di pantai sepanjang dan di pantai mesra atau pantai kukup setelah itu sudah ada penanaman bawang merah. Jadi tidak ada kendala setelah itu. Insyaallah semangat untuk Kabupaten Gunung Kidul setelah itu. Terus untuk yang tadi mungkin saya juga menjelaskan terkait dengan produksi sampai dengan 25 ton itu adalah produksi masih hasil panen setelah itu. Jadi belum kering ya, karena ada konversi ke kering setelah itu. Nah tapi petani harapan kami dengan angka segitu itu tidak kurangnya tidak banyak karena biasanya panen di ubin 25 ton hasil panen 25 ton tapi karena tidak sesuai dengan SOP akhirnya turunnya banyak karena pemakaian N yang terlalu tinggi dan sebagainya. Makanya di sini tugas kami dari Dinas Pertanian, tugas PPL, tugas pendamping POP dan sebagainya adalah memberikan penyuluhan ke petani agar nantinya tepat guna, tepat sasaran dan tepat dosis untuk pemakaian baik dari pupuk maupun dari obat-obatan lainnya. Seperti itu bulan.
0: Apa sih yang menentukan Mas dari 25 ton per hektar tadi sampai akhirnya selesai itu biasanya susutnya itu berapa dan apa yang paling menentukan untuk keberhasilan memperkecil penyusutan tadi Mas?
1: Nggih, untuk di Kabupaten Kutu sendiri memang banyak varietas nggih, Mbak. Banyak varietas yang seperti kita bilang tadi, di Gunung Kidul sendiri ada varietas namanya Saptosari dan Banyu Bening. Itu varietas lokal Kabupaten Gunung Kidul yang sudah dilepas. Itu varietas lokalnya Gunung Kidul. Tapi dua varietas ini punya produksi, punya tonase itu hanya sekitar 12 sampai 13 ton per hektar, seperti itu. Tapi untuk varietas Tajuk, varietas Bima Brebes, varietas tadi Lokananta yang dari biji, varietas Santren dan sebagainya bisa sampai kemarin tahun 2019 waktu panen raya kita dihadiri oleh Pak Dirjen Hortikultura, Pak Anton, itu sampai 25 28 ton ubinan. Ya. Salah satu yang menentukan adalah jenis varietasnya. Kedua adalah perilaku petani dalam menanam. Biasanya harus tepat guna tadi, N-nya harus cukup, tidak terlalu berlebihan dan sebagainya. Terkait dengan penyusutannya berapa, berdasarkan pengalaman kami di lapangan untuk pendampingan ke petani, itu sekitar 20-30% penyusutannya. Seperti itu. Itu pun tidak akan mencapai nilai segitu apabila petani memang benar-benar menerapkan SOP-nya budidaya bawang merah seperti itu bulan. Jadi memang saat ini di Kabupaten Gunung Kidul sendiri sudah banyak petani yang menerapkan SOP dalam hal pengamatan hama penyakit, pemberian pupuk dan sebagainya. Termasuk Mas Beriaji ini yang salah satu petani milenial Kabupaten Gunung Kidul.
0: Kalau tadi, kalau Mas Haryadi kan kendalanya adalah air gitu. Apa dari dinas mungkin juga ada apa namanya bantuan air atau bantuan apa begitu untuk daerah-daerah yang memang kesusahan air gini, Pak Restu?
1: Nih, Bulan, izin menjawab. Untuk kita punya daerah yang memang secara petaninya semangat, tapi secara sumber air itu tidak mencukupi. Ada di daerah Panggang dan Purwosari. Makanya kita menerapkan panen air hujan seperti itu. Kita membantu terpal, membantu pipanisasi dan pompa untuk mendukung program itu berjalan. Selain itu juga kita juga sering mengusulkan ke kementerian terkait, Kementerian Pertanian, dari Jenderal Hortikultura terkait dengan irigasi perpompaan seperti itu. Karena memang Kementerian Pertanian sekarang fokus untuk mendukung swasembada bawang merah, bawang putih dan sebagainya, apalagi cabai. Makanya saat ini kita juga memetakan daerah-daerah mana yang memang menjadi lumbungnya bawang merah di Kabupaten Gunung Kidul. Salah satunya adalah Kaparewon Semanu, seperti itu.
0: Baik, baik.
1: Dan depannya Mas Hadiati.
0: Baik, Mas, aku Mas atau Pak, Mas aja ya.
1: Mas aja kalau Bapak, Pak.
0: Ya, Mas Restu dan Mas Haryadi, kita akan jeda sejenak. Ini masih ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp dan juga dari YouTube. Nanti kita akan lanjut lagi, tetap bersama kami pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa.
4: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
5: Ya.
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
4: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary 79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
7: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
8: 100 terus ditambah 200.
4: Hehehe, lumayan nih.
8: Widih, yang lagi ngitung duit, laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
9: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
8: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
9: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
8: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
9: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
8: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
9: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Wulan Anita, pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa. Tema kita pagi hari ini adalah panen raya bawang merah, menjaga pasokan, menguatkan petani. Dengan Pak Restu dari Ketua Tim Kerja Produksi Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, dan juga Mas Haryadi Witoko, petani milenial Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda bisa bergabung untuk bertanya dengan dua narasumber, silahkan 580333, line telepon kami, line WhatsApp 0811-2711-911. Baik, di YouTube nih ada yang berkomentar. Ini dari Garuda Wax 12. Izin bertanya, apakah kata Presiden benar bahwa pengupas bawang merah 1 kg dibayar Rp700.000? Sebentar. Ini malah tertutup, oke. Baik. Terus, mengingat beliau seorang presiden negara kita, valid atau tidak informasinya ini? Kemudian ada Yulia Winarto, saya ibu rumah tangga yang suka berkebun. Bagaimana caranya budidaya bawang merah di lahan sempit di halaman rumah? Oke, baik. Nah, Pak Restu nih, ada yang bertanya, pengupas bawang itu harga tarifnya berapa? Mungkin ini juga bisa dijelaskan ya. Dari proses tadi sudah ditanam, kemudian dipanen, dari proses panen menuju dipasarkan ke masyarakat ini juga melalui berbagai proses begitu. Nah, oke, okay, kita sebelum menjawab, kita ke line telepon dulu. Selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Prima.
0: Dengan Wulan ini, Pak.
1: Oh, Mbak Wulan.
0: Iya, Pak Joni Susanto, Wulan, monggo.
1: Pagi, Pak Restu, Mas Haryadi, salam sehat.
0: Yeah.
1: Terkait swasembada bawang merah ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya kita bersyukur bisa swasembada bawang merah. Cuman saya mau tanya Pak Restu sama Mas Haryadi ini.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa bawang putih kita tidak bisa swasembada? Ternyata ada beberapa faktor ya. Hilangnya ekosistem budidaya. Kemudian keterbatasan lahan dataran tinggi yang spesifik. Lantas kita kalah saing dengan harga murah bawang impor dari Cina ya. Padahal masyarakat kita juga sangat membutuhkan bawang putih. Kenapa tidak ada upaya yang masif ya terkait supaya kita juga bisa swasembada bawang putih gitu Pak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kan tidak ada salahnya kita berupaya itu. Jadi biar tidak minta dari luar, impor dari luar.
0: Mm-hmm.
1: Itu aja saya rasa Mbak Wulan, Mbak Tunun.
0: Ya, Mbak Tunun, terima kasih Pak Joni Susanto. Baik. Ya, mungkin Mas Haryadi nih, Mas Haryadi bisa menjawab juga tadi yang di YouTube gitu, bagaimana ibu rumah tangga juga bisa bertanam, berkebun di halaman rumah, kemudian tadi berapa sih harga jasa mengupas bawang begitu. Kalau Mas Haryadi sendiri saat ini mengelola berapa, luasnya berapa nih Mas, dan mungkin bisa memanen berapa gitu?
2: Kalau saya sendiri saat ini sedang mengelola lahan sekitar 4.000 meter persegi khusus bawang merah.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian terkait dengan hasil panen ini semakin hari semakin meningkat karena semakin banyak apa istilahnya banyak inovasi, banyak ilmu yang saya serap. Kemudian ini menjadi nilai tersendiri untuk peningkatan hasil produksi kami, sehingga walaupun kos di air kami itu tinggi, tetapi memang harus ada yang memang kita tekan untuk biaya pupuknya dengan menggunakan pupuk organik pembuatan kita sendiri. Ini menjadi salah satu cara kita untuk tetap mendapatkan keuntungan dari kegiatan budidaya kita. Lalu apakah lahan sempit itu tidak bisa digunakan untuk kita bertani? Bisa. Banyak metode yang bisa kita terapkan ketika kita tidak mempunyai lahan yang luas gitu. Salah satunya dengan menggunakan polybag. Teman-teman di sini juga ada Bu yang menanam dengan menggunakan polybag. Sesuai dengan apa arahan dari Pak Restu dan teman-teman dari Dinas Pertanian juga BPP. Ini menjadi salah satu juga untuk menggerakkan ibu-ibu dan mungkin teman-teman di kota yang memang lahannya tidak seluas di desa gitu, di gunung gitu. Sehingga ini menjadi jawaban. Jadi ketika kita mempunyai niat untuk bertani, lahan itu tidak menjadi kendala. Ada beberapa inovasi, ada beberapa teknologi yang memang bisa untuk kita terapkan di lahan atau lingkungan kita yang sempit seperti itu. Dengan polybag bisa, dan itu hasilnya juga lebih bagus karena fokusnya hanya di polybag untuk pemupukan dan apa namanya, untuk pemupukan dan pengairannya. Seperti itu, Bu. Kemudian tadi ada yang bertanya tentang pengupas bawang berapa gitu ya. Kalau di tempat saya saat ini belum ada yang sampai 700 ribu. Yeah. Tapi kalau tempat yang lain saya kurang tahu, nanti mungkin kemarin Pak Presiden ada referensi tempat yang lain mungkin ya. Tetapi kalau di tempat saya belum belum ada.
0: Belum
2: Gitu, Bu.
0: ya, berapa nih Mas kalau di tempat Mas
2: Kalau di
0: harian?
2: tempat saya itu hanya kilonan, Bu. Jadi biasanya 1.500 sampai 2.000 untuk per kilonya.
0: Ya, berarti memang dari pertanian bawang ini juga menggerakkan ibu-ibu juga yang lainnya ya, tidak hanya petani tapi
2: Iya.
0: ibu-ibu rumah tangga juga bisa dilibatkan. Baik,
2: Betul
0: ya
2: sekali.
0: Pak Restu mungkin juga bisa menambahkan juga tadi ada Bu Yulia tadi bagaimana bisa bertani dan juga Pak Joni Susanto kalau swasembada bawang putih bagaimana ini? Monggo Pak Restu.
3: Oke, izin Bu Wulan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Joni Santoso. Oke. Mungkin kita juga perlu memaparkan di sini bahwasannya saat ini Kabupaten Gunung Kidul punya varietas bawang putih lumbu putih dataran rendah seperti itu. Jadi kita punya varietas lumbu putih dataran rendah yang bernama lumbu putih Handayani. Itu bisa ditanam, bahkan sudah dicoba di pinggir pantai dan berhasil, Bu Wulan. Jadi memang itu murni dataran rendah seperti itu. Jadi saat ini juga dari pemerintah, Kementerian Pertanian melalui Kementerian Pertanian tentunya ada program untuk pengembangan bawang putih. Di Gunung Kidul saat ini mengusulkan 15 hektar untuk pengembangan bawang putih, dan nantinya itu akan dibuat sebagai calon benih untuk nasional, dan itu khusus untuk dataran rendah. Karena sebetulnya memang bawang putih itu punya beberapa varietas yang bisa ditanam. Tidak hanya untuk dataran tinggi, ada untuk dataran rendah juga yang lumbu putih itu masuk dataran rendah seperti itu. Dan Gunung Kidul punya varietas asli Gunung Kidul, varietas lumbu putih Handayani yang ditanam di Logandeng Playen, di Kemadang Tanjung Sari, dan di Karang Rejek Wonosari. Jadi insya Allah untuk kedepannya Gunung Kidul juga akan menjadi sentra bawang putih juga untuk dataran rendah, karena kita sudah mulai mencoba, dan semoga menjadi perhatian pusat juga terkait dengan ini. Dan mungkin Pak Juni Santoso mungkin kapan-kapan bisa tindak ke Gunung Kidul untuk melihat bawang putih, lumbu putih asli Gunung Kidul seperti apa. Perbandingannya satu siung itu bisa sebanding dengan dua atau tiga bawang putih siung kating seperti itu. Jadi dengan harga yang relatif tinggi, karena kemarin kita jual ke rumah makan-rumah makan untuk bawang putih lumbu putihnya Gunung Kidul itu bisa mencapai 35 sampai 40 ribu per kilonya seperti itu. Karena bawang putih itu mungkin kita bisa ketahui masa panennya itu 4 bulan-bulan. Jadi mungkin menjadi salah satu tantangan bagi petani dengan 4 bulan itu harus menunggu masa panen dibandingkan dengan bawang merah yang 2 bulan sudah panen seperti itu. Jadi memang harus bersabar 2 bulan lagi seperti itu. Jadi memang itu menjadi tantangan tersendiri untuk petani bawang putih khususnya, karena harus memakan waktu 4 bulan seperti itu. Terkait dengan tadi yang disampaikan, yang ditanyakan juga di kolom YouTube terkait dengan bawang merah bisa ditanam, bagaimana yang tidak punya lahan. Tadi disebutkan oleh Mas Haryadi, bahwasanya kita bisa pakai polybag, kita bisa pakai galon galon bekas seperti itu. Jadi memang banyak cara-cara yang bisa kita cari. Ibu Bupati Kabupaten Gunung Kidul, Bu Indah, itu juga sudah mencontohkan bahwasanya bisa menanam dengan lahan yang sempit, bisa menanam padi di galon bekas, sayuran di lahan apa di galon bekas dan sebagainya, apalagi bawang merah. Di BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, juga sudah mencontohkan untuk pemakaian galon bekas atau polybag untuk menanam bawang merah. Jadi tidak ada tantangan, tidak ada halangan untuk kita berkarya di dunia pertanian, walaupun mempunyai lahan sempit. Terus untuk tadi yang ditanyakan terkait dengan pengupas,

0: produk lainnya seperti itu. Jadi produk-produk yang memang dihasilkan turunan dari bawang merah hasil panen seperti itu. Jadi banyak hal sudah dilakukan oleh petani-petani itu sudah menggunakan banyak modernisasi alat seperti itu. Dan untuk apa namanya saat ini juga untuk di Kabupaten Nunukan sendiri ada banyak bank sampah panen yang sudah membuat seperti pasta bawang merah. Di Karangasem itu ada peyek bawang merah juga seperti itu bulan. Jadi memang
1: Wah.
0: produk-produk turunan saat ini sudah banyak seperti itu bulan. Dan mungkin kapan-kapan bulan sudah bisa hadir ke Kabupaten Gunung Kidul untuk mencicipi hasil dari petani Gunung Kidul seperti itu.
1: Siap, saya kayaknya langsung meluncur habis ini ya. Baik, jadi memang untuk menguatkan petani ini juga menggunakan teknologi-teknologi dan semakin banyak gitu ya. Sekarang ini teknologi-teknologi memudahkan para petani. Baik, ini ada yang berkomen lagi di YouTube, ada Prabu Tegarwasiso. Adakah ketentuan kontur tanah, kondisi tanah, dan ketinggian permukaan lahan untuk penanaman bawang merah gitu? Baik, dan sembari tadi sempat saat berbincang telepon berdering, Anda bisa mencoba kembali pendengar 580333 untuk bisa berinteraksi dalam siaran kita pagi hari ini. Baik, menjawab ini di YouTube ini Pak Restu, adakah ketentuan kontur tanah, kondisi tanah, dan ketinggian permukaan lahan untuk menanam bawang merah? Monggo Pak Restu.
0: Siap, Bulan. Untuk ketentuan apa namanya untuk menanam bawang merah sebetulnya di Kabupaten Gunung Kidul sendiri tidak ada ketentuan baku nggih, karena di daerah Semen Lipar yang mempunyai ketinggian paling tinggi di Kabupaten Gunung Kidul itu bisa menanam bawang merah. Yang jelas adalah kondisi air dan kondisi tanah yang memungkinkan. Tanah harus gembur, pupuk harus cukup dan sebagainya, dan air harus cukup karena bawang merah itu adalah tanaman yang membutuhkan air tapi tidak harus banyak air seperti itu untuk di Kabupaten Gunung sendiri. Jadi tidak ada ketentuan. Yang jelas adalah SDA mendukung dan SDM petani juga mendukung. Ditambah juga harus menerapkan SOP yang sesuai dengan budidaya bawang merah. Seperti itu Bulan. Jadi di Kabupaten Gunung sendiri tidak ada halangan ataupun ketentuan harus seperti apa, karena buktinya di lahan pinggir pantai juga bisa tanam, di daerah Ngelipar, Bukit Sriten juga bisa nanam bawang merah. Jadi yang penting adalah semangat dari petani Kabupaten Gunung Kidul. Seperti itu.
1: Baik, kita ke line telepon dulu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Ula, maaf ya, ini waktu sudah hampir habis, tapi satu menit saja ya dari
1: ya.
2: Saya Ramadan.
1: Ya, silakan Pak Ramadan.
2: Ada narasumber yang berkompeten ya. Jadi saya mau tanya sedikit, tapi ini tentang tanam di polybag, tapi tentang bukan bawang merah, tapi tentang cabai, boleh ya? Artinya ada dasar ininya, dasar ilmiahnya. Apakah begini, saya nonton di satu tutorial bahwa di Facebook ya, ada satu orang dia tanam di polybag pupuk organik ya, terus dia campur satu butir telur, 1 liter air, sama micin 1 sendok, lalu campur dengan air cucian beras, kemudian disemprot ke cabainya, hasilnya sangat bagus, sangat baik, melimpah. Apa seperti begitu kita boleh percaya? Secara ilmiah bagaimana sih? Contoh bawang merah mungkin ada tekniknya seperti polybag kayak yang di saya nonton ini. Benarkah gitu? Biar kita bisa percaya. Saya mau coba tapi masih belum ini. Saya mau tanya dulu gitu. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Ramadan. Oke, kita ke penelpon lagi. Sebentar. Halo, selamat pagi. Oh, terputus. Baik, nanti bisa dicoba kembali pendengar. Pak Restu mungkin juga bisa menanggapi Pak Ramadan tadi. Ya,
0: Pak Restu. Izin menjawab dari Pak Ram dari tadi yang terkait dengan penggunaan micin ataupun air cucian beras atau kita nyebutnya lering. Gitu. Jadi memang untuk micin itu sebetulnya kandungannya kan memang asam glutamat atau natrium dioksida, gitu. Natrium atau sodium dan sebagainya. Itu berfungsi untuk mendukung perkembangan tanaman ataupun tunas baru di tanaman cabai itu. Jadi memang hal itu memang bisa biasa digunakan oleh petani di Kabupaten Gunung Kidul, mungkin di petani lainnya, karena memang kita harus tahu sebelum kita menggunakan. Mungkin tips juga gitu, untuk para petani di sini yang mungkin mendengarkan, bahwasanya kita memakai suatu barang itu harus mencari tahu dulu kandungannya apa yang harus di kandungannya apa sebetulnya. Sebenarnya micin. Micin itu kandungannya apa? Micin itu kandungannya asam glutamat.

0: fungsinya apa sebagai asam amino untuk mendukung proses regenerasi tanaman seperti itu. Jadi memang sebelum kita menggunakan produk-produk yang oh ini bagaimana itu harus cari tahu dulu apa kandungan dari produk-produk tersebut seperti itu. Jadi kalau kita sudah mencari tahu, oh berarti aman kita bisa gunakan. Jadi yang jelas adalah kita cari tahu dulu kandungannya apa dan kita beri untuk menggunakan. Dan selain itu juga konsultasi kalau memang kita masih ragu seperti itu.
1: Baik, ya baik, karena waktu juga terbatas itu Pak Arasto, mungkin juga bagaimana sih karena harga bawang merah kan fluktuasi ya, naik turun gitu. Nah bagaimana juga dari pemerintah daerah, dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul mengantisipasi agar melimpahnya produksi dalam pas panen raya gitu ya, tidak justru membuat harga di tingkat petani ini jatuh. Kemudian juga bagaimana pemasarannya bawang merah ini, apakah memang sudah bekerja sama dengan pasar, distributor, off-taker begitu Pak, sehingga petani ini tetap mendapatkan untung begitu Pak? Pak Restu monggo.
0: Untuk di Kabupaten Gunung sendiri saat ini mungkin ada suatu aplikasi nih, untuk mungkin kalangan ASN namanya Gema Sri Kandi. Itu para ASN diwajibkan untuk membeli bahan baku pokok, salah satunya adalah bawang merah seperti itu. Jadi kita bayangkan saja kalau di Kabupaten Gunung Kidul para ASN membeli hasil panen dari petani-petani seperti itu, dan itu diwajibkan di aplikasi Gema Sri Kandi seperti itu. Jadi memang hal itu menjadi salah satu cara untuk kita menstabilkan harga. Dan selain itu juga salah satunya adalah melalui gerakan pangan murah seperti itu. Jadi memang bisa terserap, bisa terakomodir mendekatkan antara konsumen dan produsen. Terkait dengan tadi Bu Wulan menanyakan apakah ada off-taker yang membeli dan sebagainya, saat ini kita sudah ada kerjasama dengan beberapa buyer nih Bu Wulan, karena beberapa bangsa pasca panen di Kabupaten Gunung Kidul sendiri, salah satunya ada di Semen, di Tanjung Sari, di Wonosari, itu sudah bekerjasama dengan buyer-buyer dari luar daerah yang mereka sudah memang sudah punya harga, harga sudah punya harga yang disepakati bersama. Jadi terkait dengan harga yang tidak menimbulkan kerugian di petani kita. Dan kita sering banget untuk tetap meninjau, mengawasi proses jual beli. Saat ini kita juga sedang menyiapkan pasar lelang bulan, pasar lelang di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi pasar lelang tersebut berguna, salah satunya adalah menstabilkan antara harga di tingkat produsen dan sampai ke tingkat konsumen seperti itu.
1: Ya. Baik. Ya, Mas Haryadi ini sebagai anak muda juga ini petani bawang merah. Mungkin Anda punya tips apa sih sebenarnya, dan juga apa sih kunci sukses menjadi petani bawang merah di era sekarang ini?
2: Terima kasih Bu menjawab pertanyaan itu tadi, bahwa kunci dan apa ya trik untuk sukses menjadi petani. Tentunya kita yang pertama harus semangat dan punya niat. Ini penting, karena ketika kita tidak semangat, tidak punya niat, tentunya kegiatan yang kita lakukan juga tidak akan bisa berhasil dengan baik. Niat, semangat, kemauan, kemudian terus belajar, dan berjejaring ini penting. Berjejaring dengan orang-orang yang memang lebih berkompeten di bidang pertanian. Lalu kemudian terkait dengan pangsa pasar, ini juga penting yang disampaikan Pak Arsul tadi, bahwa keluhan petani di bawah ini memang saat ini ketika panennya banyak, harganya itu rendah. Memang kalau di pasar harganya tetap harus, tetapi ketika di lahan ini kadang ini menjadi permasalahan di petani. Sampai saat ini pun ini hal yang menjadi permasalahan klasik, kalau panennya banyak kemudian tengkulak masuk harganya turun. Ini ya mungkin menjadi PR bersama, tapi teman-teman juga sudah berusaha mengantisipasi itu, banyak yang sudah mempunyai inovasi-inovasi produk turunan, kemudian menggunakan hasil panen untuk bibit, dan itu menjadi meningkatkan nilai jual produk kita. Begitu, Bu.
1: Baik. Ya, mungkin ada media sosial atau mungkin kelompoknya Mas Haryadi ini yang bisa diintip untuk pendengar yang hari ini mendengarkan atau mungkin juga melihat di tayangan di YouTube. Ini Mas Haryadi.
2: Lanjut, untuk media sosial baru kita garap, Bu, karena kita memang baru fokus di kegiatan di lahan dan menggerakkan teman-teman. Media sosial mungkin di TikTok saya ada, kemudian di IG saya juga ada. Untuk komunitas kita baru digarap, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi salah satu referensi untuk teman-teman yang lain, gitu.
1: Semoga bisa menginfluence generasi muda yang lain untuk bisa kembali ke pertanian, begitu ya. Dan baik, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini, Mas Haryadi, Mas Restu, matur nuwun sangat. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan. Semoga saya bisa langsung ke Gunung Kidul untuk berbelanja bawang merah dan produk-produk turunannya tadi yang cukup banyak disampaikan oleh Mas Restu.
0: Tunggu juga. Bulan.
1: Baik, baik, siap. Dan mendingan terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung lewat telepon, lewat WhatsApp, sudah berkomentar juga di YouTube RRI Jogja Official. Dan saya Wulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Persiapan naskah proklamasi sangat menguras jiwa dan tenaga Bung Karno hingga ia jatuh sakit. Saat proklamasi diucapkan 17 Agustus 1945, penyakit malaria yang diderita Bung Karno kambuh. Bahkan ia masih tertidur pulas 2 jam sebelum pembacaan proklamasi. Pada akhirnya Soekarno tetap membacakan naskah proklamasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, bersama Bung Hatta, Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di hadapan masyarakat Indonesia yang saat itu berkumpul di depan teras rumahnya. Sejumlah kendala teknis pun menghiasi, seperti mikrofon yang tiba-tiba tidak berfungsi lantaran kabelnya terinjak-injak para pengunjung yang ingin menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lagu Kola Segalanya ciptaan Tito Sumarsono pertama kali dilantunkan salah satu diva Indonesia, Ruth Sahanaya. Terdapat di dalam album ketiga yang dirilis tahun 1991.

Terry di album perdananya bertajuk Terry, mendaur ulang lagu Kaulah Segalanya tahun 2006. Album ini berisi 11 lagu dengan single hitsnya Janji Manismu.

Sammy Simorangkir di tahun 2012 dalam album perdana solonya pasca keluar dari grup Krispati, lantunkan lagu Kaulah Segalanya. Album berjudul Aku Kembali itu terdapat dua lagu andalan, yaitu Sedang Apa Dimana dan Kesedihanku.

Di awal tahun 2018, penyanyi Claresta menyanyikan lagu Kaulah Segalanya. Lagu yang menjadi soundtrack dalam film Arini Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat Ini, yang diperankan Aura Kasih dan Morgan Oi. Lagu Kaulah Segalanya merupakan single perdana Claresta di Blantika Musik Indonesia.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, NTT, pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah hoax. Nah, disinyalir ya, peristiwa dalam video tersebut ini bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fang Wong di Provinsi Aurora, Filipina, yang telah diunggah pada 9 November 2025. Dan juga kedua akun itu tadi dilaporkan melaporkan gelombang tinggi terpicu topan Wan dan topan Fung Wong yang menerjang pesisir di Provinsi Aurora, Filipina. Dan informasi tadi pendengar kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
5: Babe, I wonder if you ever told each other through the times. For the jealousy of mine to the ones that see you in it is. Cause here, I'm so

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih berawan di kawasan Kota Baru Yogyakarta, pendengar, dan berdasarkan perakiraan dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, yaitu Prakirawan Slamet, mengatakan jika hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026, cuaca cerah berawan di pagi dan dini hari. Sedangkan sore hingga malam hari ini cuaca berawan. Nah, meskipun seperti itu pendengar, tetapi tinggi gelombang laut di perairan Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, dan Samudra Hindia Selatan ini berkisar 2,5 sampai 4 meter. Nah, termasuk dalam kategori tinggi. Dan pastinya kita harus waspada ya, terutama bagi para nelayan dan juga wisatawan yang ada di sekitar pantai agar berhati-hati. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, seperti perakiraan cuaca yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa memang perlu diwaspadai adanya gelombang tinggi ya. Dan gelombang tinggi ini, pendengar, mengakibatkan 4 nelayan yang sedang menggunakan perahu ini dihantam gelombang. Nah, para nelayan ini hendak mampir ya di kawasan Pantai Siung, Kalurahan Purwodadi, Kapanewon, Tepus, Gunung Kidul di hari Rabu kemarin. Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa SRI Wilayah Operasi 1 Gunung Kidul, Suno Hardoko Bayu Sagarani mengatakan peristiwa ini terjadi sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat di jalur keluar masuk perahu atau Jalan Perahu Pantai Siung. Tetapi ini dari info yang kami dapatkan, alhamdulillah ya, 4 nelayan ini bisa diselamatkan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies, seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tak terasa usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini, edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Tapi jangan khawatir ya pendengar, sudah siap di belakang Ria ada Panji Wojo yang nanti temani pendengar semuanya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan ya, sesaat lagi akan ada program Kita Indonesia. Nah pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari kita hentikan sejenak aktivitas kita, bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini, di kali ini bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam program sudah kami persiapkan untuk siang hari ini yang akan hadir tentunya kita Indonesia hingga nanti jelang pukul 11 sebelum kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Dan tentunya selepas itu segmen Maxi akan menghiasi ruang dengar Anda dengan informasi seputaran komoditas pokok hari ini dan juga dari Palang Merah Indonesia. Dan tentunya yang sudah ditunggu-tunggu ya, selepas warta siang tentunya Indonesia Banget akan hadir bersama saya di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: program Kita Indonesia. Menyajikan siaran yang berisikan nilai-nilai positif dan luhur yang menjadi identitas dan karakter bangsa Indonesia di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita Indonesia, Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Sembilan satu koma satu FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya di segmen kali ini ya, untuk membuka Jogja siang hari ini, Kita Indonesia hadir di Jogja siang hari ini dengan tema kita hari ini, bagaimana mencintai NKRI dari simbolik menuju aksi. Dan tentunya saya tidak sendirian ini, sudah berada di tengah-tengah kita ini. Sudah tidak asing buat kita ya, tentunya ya, ibu kita juga ini ada Dr. Tri Hastuti Nur Rohimah, Esos MSI. Beliau adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Kita langsung sapa beliau. Selamat pagi, Bu Tri Hastuti.
2: Selamat pagi, Mas Panji. Dan juga selamat pagi semua untuk pendengar RRI ya, khususnya yeah, di Pro 1.
1: Luar biasa.
2: Di seluruh Indonesia.
1: Di seluruh Indonesia. Ya. Tentunya siaran ini bisa dipantau di YouTube kami, di official kami, dan juga di RRI Digital. Dan kita langsung ngobrol-ngobrol nih sama Bu Tri Hastuti ini di siang hari ini. Tapi sehat ya, Bu ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat, Mas Panji. Ya.
1: Sepertinya ini minggu-minggu ini akan sangat, apa ya istilahnya, kalau di kota Yogyakarta ini sibuk sekali ini ya. Banyak agenda-agenda ini. Agenda-agenda ini. Dan sebentar lagi mungkin nantinya di siang hari nanti juga ada kunjungan dari pusat juga ini ya, dari Bu Titi Prabowo ini. Nah, ini terkait dengan hal ini nih, tema kita hari ini Bu Tri, ini bagaimana mencintai NKRI dari simbolik menuju aksi ini. Sebelum kita langsung ke topik ini, monggo silakan ini untuk sekedar untuk menyapa pendengar dan juga kenapa sih membahas tentang bagaimana mencintai NKRI dari simbolik menuju aksi. Monggo silakan, Putri.
2: Iya, iya. Saya ingin mengatakan bahwa ini sebenarnya momen yang juga yang sangat penting ya, karena juga bertepatan dengan baru saja kita merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yang kalau melihat dari dan membaca sejarah bagaimana perjuangan untuk kita mencapai kemerdekaan ini ya, 81 tahun ini adalah perjuangan para pahlawan kita yang ditebus dengan atau di apa ya dicapai dengan perjuangan darah, air mata, nyawa dan semuanya seperti itu. Maka kita semua sebagai generasi penerus saat ini tentu mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah wajib ya, wajib yeah, bagi kita semua, karena sekali lagi kita bisa mencapai kondisi saat ini, kita semua bisa kemudian siapapun bisa sekolah, bisa mendapatkan hak-hak kita, itu karena sebenarnya perjuangan para pahlawan kita. Yeah. Jadi momen ini saya kira juga masih sangat, kalau anak muda itu bicara relate gitu ya, kita terus menghidupkan semangat mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia ini gitu, di dalam usianya yang ke-81 bagaimana ini kita terus kemudian berkontribusi sehingga kejayaan bangsa yang dicita-citakan oleh para pendiri negara, bahwa semua rakyat akan sejahtera, semua rakyat, kalau kita kemarin ya mendengarkan pembacaan naskah proklamasi, mendengarkan pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, naskah Pancasila, yeah, sebenarnya ini bagian dari nilai-nilai yang kita sendiri juga harus tahu isinya gitu ya. Mm-mm. Tahu isinya. Nah, kalau tahu isinya kan kemudian kita bisa mengamalkan seperti apa, kemudian kita bisa meneladani dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Republik Indonesia seperti
1: iya,
2: itu.
1: Iya, setuju sekali nih Putri. Dan ini kalau ngobrol ini terkait dengan bicara soal cinta tanah air. Terus ingatan kita sering kali pasti langsung tertuju pada upacara bendera, terus lomba 17-an yang kemarin riuh sekali ini ya. Atau mungkin sekedar kalau biasanya sih tiap hari Kamis dan Jumat itu memakai batik dan di hari Jumat dengan simbol-simbol itu jelas penting sebagai mungkin perekat identitas begitu ya. Namun apakah rasa cinta kita ini pada NKRI ini cukup berhenti di tatanan simbolik itu atau seremoni-seremoni saja? Nah, ini kita hari ini nih Bu akan membedah nih bagaimana menggeser nasionalisme simbolik menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat ini. Nah, jadi tidak sekedar mungkin untuk saya sendiri atau mungkin untuk masyarakat tidak harus dengan gerakan-gerakan besar, tapi ada hal-hal kecil yang itu merupakan apa ya istilahnya itu bagian dari rasa cinta pada tanah air ini. Nah, refleksi simbolik versus realitas nih. Nah, ini kan seringkali terjadi di masyarakat ini. Nah, ini Bu Tri sendiri nih, kalau kita nih melihat fenomena untuk sekarang ini, rasa bangga berbangsa seringkali baru muncul saat momen-momen perayaan atau mungkin fenomenanya lagi viral. Lagi viral aja nih. Nah, menurut Bu Tri sendiri nih, di titik mana nih batas terkait dengan antara nasionalisme yang sekedar simbolik dan cinta yang benar-benar membuahkan aksi ini?
2: Jadi kenapa dari simbolik ke aksi ya, sebenarnya ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, seperti menurut saya dua sisi mata uang. Kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia memang muncul dari identitas-identitas yang misalnya saya mencintai Indonesia, bahwa kemudian akan muncul itu tadi misalnya mengingatkan kembali, kemudian dengan misalnya salah satunya ya ketika misalnya di Jogja, khusus di Jogja, setiap jam 10 kita mendengarkan lagu-lagu mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian kita melakukan upacara bendera, kemudian juga baju-baju nasional seperti itu, upacara itu saya kira juga hal yang penting seperti yang tadi Mas Panji sampaikan, itu untuk menguatkan identitas kita, identitas keindonesiaan kita ya, termasuk sebenarnya batik ini ya, batik yang ini kan bagian dari identitas. Nah, ini sebenarnya sangat penting sekali, terutama nanti kalau kita bertemu dengan teman-teman, saudara-saudara kita, orang-orang yang dari negara lain, itu akan merasa, aduh, kalau saya orang Indonesia tuh apa ya simbolnya? Oh, kita misalnya berbahasa Indonesia, identitas kita adalah ramah, identitas kita yang paling nampak itu adalah misalnya baju batik ya, misalnya seperti itu, kebaya dan sebagainya seperti itu. Itu sebenarnya hal yang penting juga untuk kemudian sekali lagi menguatkan identitas kita sebagai rakyat Indonesia atau sebagai warga Indonesia. Nah, tetapi itu menurut saya memang tidak cukup ya, tidak cukup kita berhenti di apa, di simbol-simbol seperti itu. Misalnya sekarang apa yang kemudian perlu kita kuatkan, aksi nyata apa seperti itu, misalnya menguatkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang berada dari Sabang sampai Merauke itu ya, misalnya bagaimana rasa solidaritas itu dibangun ya kan, rasa solidaritas dibangun. Misalnya contoh, ketika saudara kita sekarang ini sedang menghadapi situasi bencana di NTT ya kan, ini kan bentuk aksi nyata kita sebagai satu kesatuan NKRI, identitas. Karena apa? Karena salah satu karakter dari orang Indonesia, rakyat Indonesia adalah rasa gotong royong, rasa solidaritas yang nyata. Yuk kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita yang kesan kesusahan di NTT yang kemarin sedang kena bencana seperti itu. Termasuk kemarin beberapa bulan yang lalu, bulan November atau Desember ya, ketika terjadi bencana di Sumatera. Nah, bagaimana kemudian kita bergegas untuk bersatu padu, membantu, bersolidaritas dengan saudara-saudara kita yang ada di sana seperti itu. Saya kira tidak akan menjadi miskin lah ya, kita akan membantu saudara kita sebagai warga sesama. Wujud kecintaan kita terhadap Indonesia adalah juga mencintai saudara kita yang sedang menderita, apa, sedang mengalami musibah. Ini sebenarnya salah satu contoh aksi yang harus kita wujudkan sebagai wujud kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia. Tapi tentu saja sumbangan apa dukungan kita, apa solidaritas kita itu juga bukan yang utama ya, tetap sebenarnya negara atau pemerintah punya kewajiban juga untuk memperhatikan saudara-saudara kita. Tapi sebagai sesama warga negara, maka wujud solidaritas dan kecintaan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang menderita apa kemarin terkena dampak musibah, apa itu ya gempa bumi itu juga ya. Kita harus segera bersolidaritas. Saya kira termasuk hal-hal yang lain, misalnya ketika kita melihat saudara kita yang miskin misalnya seperti itu, kita juga bisa sedikit menyalurkan gitu ya kepada saudara-saudara kita, entah secara langsung atau kemudian lewat lembaga-lembaga zakat ya seperti itu, atau filantropi yang lain. Itu saya kira juga salah satu wujud gitu. Nah, wujud yang lain sebenarnya juga akan nampak ya, misalnya begini, Indonesia itu kan punya, kalau saya melihat tuh dari ujung apa Merauke ya, kemudian sampai di Sabang itu kekayaan kita sangat luar biasa ya, mulai dari budaya, bahasa saja kita itu punya bahasa 13.000 sekian kan ya, suku bangsa yang luar biasa. Kemarin 17 Agustus juga lihat keragaman identitas baju adat juga luar biasa seperti itu. Nah, kemudian juga kuliner, kemudian produk-produk dalam negeri yang kita miliki, mulai dari fashion ya, mulai dari baju, tas sebenarnya. Bagaimana kita sendiri itu juga bangga memakai, membeli gitu ya produk-produk, termasuk aksesoris-aksesoris ya. Saya kira mungkin mulai dari karena ini pakai kerudung jadi kelihatan, misalnya anting gitu ya, kemudian gelang-gelang, kemudian kalung, aksesoris yang lain lah, banyak sekali yang bisa, tas-tas gitu ya, produk baju-baju itu. Saya kira bagaimana kita juga mencintai produk-produk itu, memakai gitu ya. Saya kadang gini ya, kalau pergi ke beberapa bandara itu, mana ya yang produk Indonesia yang ada di sini gitu. Mungkin kalau kita pergi keluar atau apa itu, jadi mungkin merasa misalnya, atau mungkin ya ibu-ibu yang misalnya pergi umroh ya, atau landing di Dubai, kemudian atau landing di mana ya, Abu Dhabi dan sebagainya, itu akan lihat, aduh, ini dari semua brand ini ada nggak ya satu counter brand Indonesia gitu.
1: Ada rasa kebanggaan.
2: Iya, saya kadang juga aduh, mana ya, cari deh salah satu brand. Nah, itu sebenarnya juga bentuk apa, bagaimana kita sebenarnya juga mencintai negara ini. Ini baru dua contoh ya, saya kira nanti mungkin kita bisa lanjut dengan contoh-contoh yang bisa kita lakukan yang lain.
1: Jadi gitu, kemarin kalau melihat salah satu, kalau sekarang tuh kebiasaannya adalah ketika kita upacara kemarin itu adalah memakai baju adat atau mungkin bagian dari adat seluruh Indonesia. Biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya kita tidak bingung ini Putri ya, untuk memakai ketika upacara, karena mungkin keberagaman, kekayaan seluruh Indonesia, kita jadi bingung mau pakai daerah mana gitu ya. Itu kan apa ya istilahnya, wujud nyata atau mungkin ini bukti ini seberapa kaya Indonesia ini. Saya mengutip ini dari Bu Triasuti tadi yang sudah dipaparkan, ini memang ketika kita saling tolong menolong, menolong yang sedang kesusahan ini, tetapi untuk saat ini nih realitasnya ini ya Bu ya. Sekarang akhir-akhir ini nih ya, yang harus kita ubah adalah ketika ada musibah, ketika ada mungkin sesuatu yang salah begitu ya. Nah, itu banyak masyarakat ini justru mencari kambing hitam, mencari siapa yang salah dulu, baru membuat suatu gerakan. Ini kan sebenarnya menjadi tantangan tersendiri ketika aksi ini akan dilakukan. Nah, ini seperti ini, apalagi untuk kaum-kaum muda begitu, atau mungkin kaum dari wanita, untuk sebagai Bu Triasuti ini sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Masyarakat. Ini bagaimana ini, banyak anak muda atau mungkin wanita merasa mungkin ragu ini, bertanya-tanya, saya merasa bukan pejabat, saya bukan siapa-siapa, saya tidak memiliki apa, saya bukan atlet, saya bukan artis, tapi lalu aksi nyata aksi nyata seperti apa yang bisa diberikan untuk negara ini, untuk mungkin bagi kalangan mungkin yang
2: anak-anak muda, Gen Z,
1: iya,
2: Gen Z, gitu. Gen Alpha gitu ya. Oke. Kita mulai dari Gen Z ya, Gen Z dan generasi Alpha ya, yang tidak bisa lepas dari gadget. Saya kira mungkin hampir 99% mungkin atau 100% anak-anak kita, saya menyebut anak-anak ini ya karena sudah sangat, saya sudah senior, jadi saya menyebut anak-anak Gen Z itu pasti anak-anak saya dan generasi Alpha seperti itu. Nah, apa yang kemudian anak-anak kita, teman-teman ini bisa lakukan? Yang pertama adalah karena sangat dekat dengan gadget gitu, maka dan semuanya pasti punya akun media sosial, ya kan? Apa sih yang kemudian kita lakukan? Tolong ya anak-anakku gitu ya, teman-teman Gen Z dan Gen Alpha itu silahkan mengupload ya, mengupload kekayaan Indonesia yang sangat luar biasa ini. Misalnya teman-teman misalnya menonton ketoprak kah, ya ini perlu contoh ya, menonton tari-tarian kah, melihat baju-baju adat, silahkan kemudian difoto, diupload, diceritakan kepada dunia betapa Indonesia itu kaya sekali. Silahkan bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab dan tapi kita mulai mengenalkan seperti itu. Kemudian tempat-tempat wisata Indonesia yang sangat cantik dari Merauke, kemudian saya tadi bisa selalu Merauke ya, sampai ke Sabang nggak apa-apa karena itu selalu menjadi penanda kita ujung barat dan ujung timur Indonesia, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi. Kekayaan kita tuh sangat luar biasa, mulai dari heritage, peninggalan-peninggalan kita yang sangat luar biasa, kerajaan-kerajaan masa lalu, kemudian keindahan pantainya, keindahan gunung dan sebagainya. Tolong yuk anak-anak muda menjadi duta-duta yang tidak harus pergi ke mana-mana, tetapi teman-teman bisa hadir lewat dunia maya gitu ya, anak bisa hadir dengan menceritakan keindahan pulau-pulau di Indonesia, keindahan pantai, keindahan kebudayaan Indonesia. Seperti itu sebenarnya bagian dari mencintai Indonesia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Termasuk kemudian mengenalkan makanan-makanan lokal tradisional Indonesia. Saya kalau kita pergi ya, enggak enak nih makanan-makanan Indonesia itu ya, semuanya enak dan sangat beragam. Kalau pergi ke Sulawesi beda lagi dengan pergi ke Sumatera, pergi ke Kalimantan. Nah, kan belum banyak yang tahu ya, kalau kita melihat pada ilmu gastronomi, diplomasi berdasarkan kuliner makanan itu kan baru rendang yang terkenal ya. Sementara banyak sekali makanan-makanan kita yang sangat terkenal seperti itu. Sementara, nah ini sebenarnya sebagai wujud kecintaan kita terhadap Indonesia. Kalau dikatakan kita bukan siapa-siapa, tapi meskipun kita bukan siapa, tapi kita warga negara Indonesia, apa yang bisa kita lakukan? Dan itu very very easy, sangat mudah sekali kita lakukan untuk anak-anak kita. Bagaimana mempromosikan Indonesia ya, dari mulai keindahan alamnya, budayanya, kulinernya, seperti tempat-tempat yang sangat luar biasa itu. Nah yang kedua, saya ini ya, kemarin kebetulan saya itu kalau pergi ke sebuah daerah atau ke sebuah negara, saya selalu menyisihkan waktu untuk pergi ke museum. Saya suka sekali ya, pergi ke museum itu sangat luar biasa sekali. Di banyak negara kan museum itu setiap hari penuh, laris untuk anak-anak bisa belajar. Tapi kalau ini juga jadi PR ya, di kita itu memang belum begitu rame ya anak-anak. Anak-anak muda ini saya kira gini, kemarin waktu di Frederick saya dengar gini, iki sopo yo, maaf, ini siapa ya? Masa pahlawan ini gak kenal sih dioramanya, gambar patungnya gak kenal, saya bilang gitu ya. Nah saya jadi berpikir anak-anak muda kita mungkin, bukan mungkin ya, saya menyarankan usul untuk membaca pahlawan-pahlawan kita ya. Saya kira sudah banyak buku-buku yang ditulis. Kalau pergi ke toko buku itu ada yang bentuknya komik, ada yang ditulis dengan bahasa yang kalau anak muda bilang crunchy ya, renyah gitu bahasanya, menceritakan tokoh-tokoh kita. Misalnya kalau kita pergi ke Bandara Adi Sucipto, tahu gak sih sebenarnya siapa sih Adi Sucipto gitu ya. Pergi ke Juanda ya, Juanda tahu gak sih sebenarnya ke Surabaya ya, Juanda ini siapa gitu ya. Saya yakin meskipun kita pernah landing di situ, terbang di situ, nah anak-anak muda kita ini perlu nih belajar tentang siapa sih, maaf ya ini saya sangat Jogja sekali karena ini di Jogja ya, siapa sih Adi Sucipto, siapa sih Juanda,
1: belum jalan-jalannya juga.
2: Nah ini saya kira hal-hal yang sepele tapi penting bagi anak-anak muda kita. Ini sebenarnya wujud nyata mencintai Indonesia itu, misalnya pertama datang ke museum ya. Karena di setiap daerah ini sekaligus juga mudah-mudahan nanti semua pemerintah daerah juga punya perhatian yang bagus terhadap museum-museum kita. Yeah. Karena itu sebenarnya untuk mengajarkan anak-anak kita tuh mencintai negara kita ya. Ketika saya ke Bali dulu, saya pernah ke Bali kemudian datang ke Karangasem. Ih, museumnya keren sekali di Kabupaten Karangasem itu ya. Hmm. Kemudian waktu pergi ke Mataram, ih, museumnya keren sekali ya. Kita ternyata bangsa Cina itu sudah datang sejak abad 16 ke Indonesia. Ini hal-hal seperti itu kita jadi tahu akar sejarahnya, bahkan terbicara tentang kemultikulturan Indonesia kita juga jadi tahu gitu. Nah, jadi berapa tadi yang pesan ke anak-anak muda tadi ya?
1: Luar biasa sekali.
2: Ya, jadi mengupload makanan museum, dan semuanya, kemudian museum, membaca buku-buku sejarah pahlawan, seperti literasi, seperti itu untuk belajar tentang keteladanan ya, keteladanan. Jadi nanti karena kalau belajar pahlawan itu jadi belajar keteladanan itu tidak, kalau tidak mager lagi ya anak-anak kita itu ya, yang jadinya mager. Aduh, dulu kalau belajar dari tidak bisa li, apa negara ini akan menjadi maju kalau anak-anak mudanya masih suka mager kan gitu ya. Nah, ini saya kira juga beberapa hal ya Mas Panji dan juga seluruh pendengar RRI di Pro 1 ini, bagaimana hal-hal kecil yang bisa kita gunakan atau kita bisa lakukan untuk mencintai anak muda. Belum nanti untuk ibu-ibu juga ya, untuk perempuan-perempuan tadi ya misalnya. Termasuk sebenarnya bagaimana kita mencintai lingkungan. Atau satu lagi tadi terkait dengan gadget tadi, anak-anak muda juga jangan mudah menyebarkan hoax ya. Ini penting sekali. Jangan mudah termakan hoax, perlu dicek apakah berita ini, karena media digital ini polarisasinya sangat luar biasa. Nah, kitalah harus menjadi anak-anak muda yang sangat literate, yang tahu mana berita yang benar dan tidak. Mungkin setuju untuk sekali anak muda dulu ini ya, Mas Panji ya.
1: Tapi kita akan lanjutkan ini. Sudah ada yang bergabung ini, mau ingin berdialog ini, pendengar ini. Kita langsung angkat saja ini. Selamat siang, kita Indonesia, dengan siapa di mana?
3: Mas Panji.
1: Luar biasa, Pak John ini nggih. Yeah. Monggo silakan Pak John.
3: Oke, Bu Tuti ya.
2: Iya, Trihas Tuti. Yeah. Ya, Pak John.
3: Salam sehat Bu.
2: Terima kasih.
3: Begini Bu, kita flashback ya. Memang kemerdekaan kita itu luar biasa. Kita satu-satunya negara di dunia yang merdeka merdeka ya. Dengan perlawanan luar biasa, pengorbanan ribuan dan jiwa dan sebagainya. Iya. Yeah. Dan kita mengusir penjajah dengan alat seadanya dan sebagainya. Betul. Nah, Indonesia ini luar biasa, gemari palo jinawi.
2: Betul
3: ya.
2: Sekali.
3: Kaya sumber daya alam, mineral, budaya dan sebagainya. Nah, kemarin HUT RI kan temanya Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kalau Putri tadi mengatakan kita harus cinta Indonesia. Saya rasa Putri, tanpa disuruh rakyat tuh sangat mencintai Indonesia.
2: Betul sekali.
3: Apalagi kalau kesejahteraan mereka tercukupin. Wah, ini lebih luar biasa lagi. Karena gini Bu, setelah Indonesia merdeka, rakyat memberi mandat ke calon-calon pemimpin, memberi mandat untuk mengelola negara ini. Jadi sumber yang daya mineral semuanya dikelola untuk kembali ke rakyat lagi, disejahterakan rakyatnya. Namun dan saya mau terus terang mawon, pemerintahan itu melakukan sistem oligarki ya. Dia tidak melakukan deliberatif. Artinya apa? Pengambilan keputusan yang mengutamakan dialog, musyawarah dan pertimbangan rasional berbasis data.
1: Baik.
3: Jangan ego oligarki. Ya ini. Yang sekarang, yang saya jujur dari perspektif saya, sekarang cukup oligarki, betul-betul ambisi dan semuanya terpolitisasi. Nah, ini yang membuat pemerataan keadilan belum tercapai. Nah, harapan kita kalau ini terus berlanjut, nanti akan terjadi disintegrasi. Ini yang berbahaya, memicu hilangnya kepercayaan
1: publik. Luar biasa.
3: Pada pemerintahan, perpecahan nasional yang banyak. Jadi harapan kita, pemerintah harus mengevaluasi, betul-betul mensejahterakan rakyat. Tidak usah disuruh begitu lagu Indonesia Raya. Kalau mereka sudah hidupnya sejahtera ya, lapangan kerja banyak, sekolah murah dan sebagainya. Saya dengar kemarin ada beberapa rektor mengeluh loh, mahasiswanya banyak nunggak, tidak bisa bayar kuliah. Ini kan prihatin kan. Jadi tanpa disuruh pun, persis jam 10 kita kumandangkan Indonesia Raya. Wah, mereka akan sikap. Tapi kalau nasinya sudah tidak karuan ya, Indonesia saya rasa-rasin mereka.
1: Baik. Gitu.
3: Jadi tolong harapan saya, pemerintah juga harus evaluasi. Saya rasa itu dulu.
1: Terima kasih Pak Jo. Luar biasa sekali ini. Ini menjadi apa ya istilahnya, ini tantangan tersendiri ya untuk kita sendiri ya. Tapi memang betul yang dikatakan Pak John ini, kemerdekaan ini luar biasa, ini sebuah kebanggaan yang membedakan dengan negara-negara tetangga mungkin ya. Negara kita ini adalah kemerdekaan ini bukan hadiah. Nah, ini suatu kebanggaan dan bukan kita melalui perlawanan ini. Dan Indonesia yang menjadi catatan adalah terkait dengan mungkin ketidakpercayaan publik ini, mungkin dari pemerintah ini. Bagaimana ini agar mungkin ya, kalau saya sambungkan dengan literasi dan juga konten-konten digital yang sekarang ini, mungkin mungkin masyarakat juga melihatnya dengan satu sisi ini, bagaimana ini pemerintah seperti ini, atau mungkin masyarakatnya sendiri. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita memulai dari kita sendiri. Moga silakan ini pendapatnya.
2: Ya, terima kasih Pak John, luar biasa sekali, dan saya juga sepakat ya Pak John, karena sebenarnya kalau mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sebenarnya mandat yang diberikan kepada pemerintah Indonesia sebagai pemegang kekuasaan yang diberi mandat oleh rakyat Indonesia setiap 5 tahun ya, jelang pemilu, itu adalah sebenarnya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur ya. Dan itu memang secara eksplisit dan definitif itu tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, semoga juga ya peringatan 17 Agustus kemarin itu terus mengingatkan, menyadarkan gitu ya pada para pemimpin bangsa dari nasional sampai di tingkat desa gitu ya, untuk kemudian bagaimana mandat utamanya adalah menyejahterakan rakyatnya ya, baik dari sisi terutama terkait dengan hak dasarnya, terkait dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan, seperti itu. Nah, itu saya sepakat. Nah, maka memang yang menjadi mandat nomor satu adalah sekali lagi menyejahterakan rakyat Indonesia, bagaimana mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan makmur, bahwa negara ini gitu ya, negara yang kita cinta ini adalah sebenarnya juga titipan dari anak cucu kita untuk dirawat dan dijaga seperti itu, sehingga tidak boleh gitu ya terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi, banyak sementara yang satu kelompok menguasai kekayaan, yang lainnya kemudian masih miskin. Inilah yang kemudian harus diingatkan terus-menerus kepada pemerintah untuk terus menjaga amanahnya, mandat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur ini. Saya sepakat sekali. Nah, ini yang saya kira penting sekali. Dan kita pun misalnya sebagai masyarakat gitu, tadi juga disampaikan bagaimana mewujudkan masyarakat apa ya, itu bahwa tidak oligarki tapi deliberatif. Deliberatif itu betul-betul apa ya, deliberatif itu artinya kegelisahan masyarakat itu juga sama akan menjadi kegelisahan dari para pemimpin-pemimpin gitu, untuk kemudian bagaimana mereka sebenarnya akan menyejahterakan rakyatnya. Dan kemudian juga perlu mendengar, sebenarnya perlu mendengar dari, karena sebenarnya negara demokrasi itu salah satunya adalah bagaimana ada saluran-saluran komunikasi yang lancar dari masyarakat ya, kritik atau kemudian juga penyampaian aspirasi kepada masyarakat yang disampaikan itu kemudian juga perlu didengarkan, sehingga menjadi dasar untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Bagaimana kesenjangan ekonomi juga semakin diperkecil gitu ya, kemudian juga kesejahteraan masyarakat, kemudian untuk mengakses pendidikan juga semakin mudah, artinya dukungan pemerintah untuk memberikan akses pendidikan kepada masyarakat juga semakin mudah, seperti itu. Saya kira ya Pak John, saya sepakat bagaimana kedaulatan harus dijaga, kemudian juga kesejahteraan masyarakat untuk menjadi adil dan makmur itu harus menjadi pikiran sehari-hari bagi para pemimpin bangsa kita.
1: Ya. Luar biasa ini, sudah sangat terjawab semuanya ini ya, menjadi masukan ini bagi pemimpin-pemimpin kita memang di akhir-akhir ini menjadi sebuah pertanyaan di masyarakat ini. Namun sebelum kita akan melanjutkan dialog kita ini, Bu Tri, ini kita akan jeda sejenak dulu. Jangan kemana-mana pendengar ya, sesaat lagi kita akan kembali lagi. Tentunya kita juga akan membuka line telepon juga di 580333 dan juga WA kami di 0811271191 setelah lagu yang berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kita Indonesia, Pro 1 RRI Yogyakarta.
3: Masih di kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Kita Indonesia bersama saya Panji Wojo dan masih bersama dengan ibu kita ya, Dr. Tri Hastuti Nur Rohimah, SOS MSI. Beliau adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah, dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi ini Bu Tri Hastuti ini terkait dengan bagaimana mencintai NKRI dari simbolik menuju aksi. Namun ternyata ini dari tema kita hari ini menarik banyak pendengar nih, luar biasa. Tadi sudah ada yang bergabung lewat via telepon dan tampaknya tadi juga ada yang masuk lagi, namun mungkin tidak bisa masuk. Kita akan beralih ke WhatsApp ini. Pertanyaan yang sangat luar biasa ini sudah saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon izin memperkenalkan diri dari Pak Ahmad Ansori dari Yogyakarta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya di program Kita Indonesia pagi hari ini. Saya ingin, panjang sekali ini, luar biasa ini mungkin yeah. Wujud kecintaan juga ini. Saya ingin bertanya kepada Ibu Tri ini, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang sangat luas. Mulai dari suku, agama, budaya, bahasa, hingga perbedaan latar belakang sosial dan cara pandang masyarakat. Keberagaman tersebut tentu menjadi kekayaan yang harus kita jaga bersama. Namun, di sisi lain, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial saat ini, kita juga sering melihat adanya perbedaan pendapat yang berkembang menjadi konflik. Penyebaran informasi yang belum tentu benar, ujaran kebencian, maupun sikap saling menjatuhkan karena perbedaan pilihan dan pandangan. Nah, menurut saya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi generasi muda yang setiap hari sangat dekat dengan media sosial dan berbagai informasi dari berbagai sumber. Karena itu, bagaimana seharusnya generasi muda memahami dan menerapkan rasa cinta kepada NKRI di tengah keberagaman dan perbedaan yang ada? Kemudian, langkah-langkah nyata seperti apa yang dapat dilakukan oleh generasi muda dalam kehidupan sehari-hari agar rasa nasionalisme tidak hanya diwujudkan melalui simbol, slogan, upacara, atau kegiatan seremonial, tetapi benar-benar terlihat melalui sikap menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, serta ikut memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Luar biasa sekali ini Pak Ahmad Ansori ini.
4: Ya, okay.
3: Monggo silakan, ya, Bu Tri.
4: Pak Ahmad Ansori, Sugeng Enjang, selamat pagi. Terima kasih atas pertanyaannya, dan saya kira banyak hal yang sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Ansori yang tadi yang poinnya adalah bagaimana gitu ya Pak ya, bahwa hal-hal atau aksi-aksi yang bisa dilakukan untuk mencintai NKRI itu kan seperti itu. Nah, pertama saya ingin menyampaikan, sepakat ya Pak, bahwa Indonesia itu sangat kaya sekali dengan keberagaman. Nah, ini menurut saya harus dirawat, karena tidak semua bangsa gitu ya memiliki kekayaan, potensi kekayaan yang seperti kita. Mulai tadi ya, mulai dari budayanya ya, budaya tadi mulai dari kesenian, kemudian bahasa, kekayaan alamnya gitu ya. Dan kita terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi alhamdulillah tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Nah, ini saya kira juga, dan sebenarnya kalau melihat pada apa flashback ke belakang, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri juga didirikan oleh banyak tokoh-tokoh kita ya, tokoh-tokoh kita yang beragam latar belakang suku seperti itu ya. Mungkin kita juga sedikit flashback ketika bicara tentang Sumpah Pemuda, ketika bicara tentang satu bahasa, satu bangsa Indonesia, itu sebenarnya juga menunjukkan keragaman Indonesia itu, tapi punya cita-cita yang sama. Cita-citanya yang sama adalah bagaimana kita menjadi sebuah negara yang kuat. Negara yang kuat dengan keragaman itu menjadi negara yang sejahtera, adil, dan makmur seperti itu, dengan ditopang oleh keberagaman. Maka kemudian ketika dulu mendiskusikan tentang Pancasila ya, ketika diskusi waktu sebenarnya muncul ketuhanan yang Maha Esa, waktu itu ada usulan bahwa Islam menjadi apa dimasukkan di dalam ayat 1, kemudian beberapa kelompok beberapa tokoh menolak dan kemudian juga kelompok Islam menerima, itu sebenarnya untuk menunjukkan betapa toleransi, dialog, saling memperhatikan keberagaman itu menjadi sangat penting sekali. Maka kemudian apa yang harus dilakukan menurut saya, kita perlu menjaga kerukunan yang sudah di, meskipun kita berdebat, berdiskusi ya, saya kira ketika bicara tentang munculnya pembukaan Undang Dasar 45, munculnya Pancasila juga diwarnai dengan perdebatan yang luar biasa, tapi disatukan oleh visi misi yang sama, membangun negara yang kuat dan sejahtera itu. Maka karena kita juga agamanya beragam, sukunya beragam, menjaga kerukunan bangsa, menjaga kerukunan ini menjadi sangat penting sekali ya. Karena bahwa real kita itu dari sisi agama, suku, dan suku dan latar belakang itu juga sangat berbeda, maka sangat sangat beragam, maka menjaga kerukunan mulai dari tingkat RT masyarakat itu ya Pak, misalnya bagaimana kita rukun dengan tetangga-tetangga kita yang beragam, berbeda agama, berbeda suku, berbeda pandangan politik bahkan ya. Ya, berbeda pandangan politik seperti itu adalah bagaimana kita menjaga kerukunan mulai di tingkat desa. Dan juga saran untuk tokoh-tokoh itu juga untuk membantu bagaimana tetap menjaga kerukunan ini, karena sebenarnya ini menjadi kekayaan ya, menjadi kekayaan. Musuh kita adalah kemiskinan kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, selain menjaga kerukunan, maka karena kita juga selain menjadi citizen, warga negara di dalam masyarakat, juga menjadi netizen, maka kerukunan itu ketika kita berada di dalam warga negara dunia maya, maka kerukunan itu juga tetap harus kita rawat ya, seperti itu. Sekali lagi bahwa perbedaan atau keragaman itu bagaimana menjadi potensi kekayaan, bukan justru menjadi pertentangan seperti itu. Nah, yang selanjutnya sebenarnya juga gini ya, bagaimana kita juga semua belajar dari mulai ini, anak-anak muda punya PR lagi nih, bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Ini seringkali kan bolehlah kita menggunakan bahasa-bahasa yang gaul dan sebagainya, tapi tetap memahami ya, merawat bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu saya kira juga penting gitu ya. Karena kalau bukan kita, siapa yang akan merawat bahasa Indonesia yang waktu itu ketika Sumpah Pemuda sudah betul-betul dideklar ini menjadi bahasa persatuan kita seperti itu. Nah, saya kira penting sekali untuk salah satu mencintai NKRI tadi juga menggunakan bahasa Indonesia. Tapi bukan berarti tidak menguasai bahasa yang lain ya, itu justru kita menguasai bahasa, banyak bahasa itu menjadi bagus, tetapi tetap juga kita paham pertama apa bisa menggunakan bahasa ibu. Tentu teman-teman semua untuk menjaga keragaman tadi, kita semua yang Bali juga bahasa Bali, yang bahasa kemudian bahasa Aceh tetap bahasa Aceh dipertahankan, bahasa Jawa dipertahankan, tetapi juga bahasa Indonesia itu juga tetap harus dipahami, kita mengerti sebagai warga negara Indonesia seperti itu.
3: Baik, ya. Luar biasa ini. Namun waktu sudah menunjukkan, aduh, ini sudah menjelang tidak terasa. Ya. Namun ada satu pertanyaan ini ya, yang mungkin bisa sekaligus menjadi penutup tadi kita berbicara terkait dengan subjeknya adalah anak muda. Anak muda
4: iya
3: bagaimana
4: nih, ya.
3: Tapi kita lupa
4: I love anak
3: kita,
4: muda pokoknya
3: kita sih. Lupa satu ini Putri ini nih yang namanya sebuah pendidikan atau mungkin kepribadian itu kita sepakat yaitu berangkat dari keluarga. Semua bagaimana attitude, bagaimana orang seperti apa itu berangkat dari keluarga kita, dari orang tua. Nah, untuk orang tua sendiri nih, karena kita kalau melihat nih gen alpha lagi ini sekarang yang kecil-kecil yang SD ketika kita memberikan apa sebuah nasihat atau mungkin berbicara itu sudah sangat kritis sekali, luar biasa bahasanya untuk anak sekarang ya. Ini bagaimana peran keluarga dan orang tua di dalam membangun kecintaan ini ke terhadap NKR ini. Monggo silahkan sekaligus sebagai penutup. Monggo silahkan Putri.
4: Yang pertama adalah keluarga itu memang madrasah ya, atau tempat pertama di mana anak-anak kita itu belajar ya. Belajar itu dalam tadi belajar itu tidak selalu belajar terkait dengan tata krama, etika begitu, karena kalau saya masih bagaimana salah satu buntut NKR ini

0: Royong itu kan juga nilai-nilai Indonesia, itu saya kira juga perlu diajarkan di dalam keluarga. Kemudian mengenal tokoh-tokoh pahlawan itu juga mulai bisa diajarkan di dalam keluarga, seperti itu. Nah, saya kira itu Mas Panji dan juga seluruh pendengar RRI gitu ya, keluarga menjadi tempat yang sangat penting untuk menyemai benih-benih kecintaan anak-anak kita kepada negara yang sangat kita cintai ini. Dan terus intinya adalah melakukan hal-hal yang baik, misalnya mulai dari kita mencintai lingkungan kita, itu tuh juga bagian mencintai lingkungan, itu juga bagian dari mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya kira itu, dan mencintai tetangga-tetangga kita yang berbeda itu sebenarnya juga wujud dari mencintai bagaimana kita harus rukun dengan tetangga kita yang berbeda agama, yang berbeda suku. Itu sebenarnya juga bentuk bagaimana kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ya. Termasuk di awal tadi ketika kita menguatkan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang sedang kena musibah, itu saya kira juga wujud yang harus diajarkan kepada orang tua, kepada anak-anak. Ya,
1: luar biasa sekali. Baik, terima kasih atas kehadirannya ini, Putri. Sangat menginspirasi ini untuk di siang hari ini. Terbukti tadi yang ingin bergabung sebenarnya banyak. Ini mohon maaf, ini tidak terbaca semua ini karena mungkin waktu kebersamaan kita yang sangat terbatas. Terima kasih kehadirannya, Bu Tri. Mungkin akan sangat sering nanti ya bermain di Pro 1 ini. Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Panji.
1: Luar biasa sekali inspirasi untuk pagi hari ini. Baik pendengar, dari perbincangan tadi kita semakin sadar bahwa mencintai NKRI tidak melulu nih soal gerakan raksasa besar begitu ya, menjaga toleransi, bijak bermedia sosial tanpa menyebarkan hoax, membeli produk UMKM yang tadi sudah dijabarkan oleh Bu Tri tadi ya, membeli sekedar membeli pakaian segala macam, ini menjadi wujud kita ini terkait dengan kontribusi kita untuk membela negara secara modern. Dan cinta pada NKRI bukan tentang seberapa keras kita meneriakkan slogan, melainkan seberapa konsisten kita memberi manfaat bagi sesama di tanah ini. Ditinggalkan simbolnya jangan, tapi diperbanyak aksinya, itu lebih baik lagi. Saya Panji Wojo, terima kasih dan sampai jumpa lagi tentunya di Indonesia Kita Indonesia. 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.
2: Kita Indonesia Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga, dan tentunya selepas itu segmen Maxi akan menemani ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Blomberg, good chance for Helmersen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royes membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Al-Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al-Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al-Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al-Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
2: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37, dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambilkan dari jika ku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tua memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tua Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penjagaan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet. Jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Pearly Tan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

datang juga nih Tumpah Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya, peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, Panji ingin menginformasikan bahwa hari ini Kamis 20 Agustus 2026 azan zuhur akan berkumandang tepat pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja sembari menunggu kumandang azan, kami akan temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu Islami.

berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

0: Baik, pendengar kaum muslimin wal muslimat, saat lagi tepat pukul 11.46 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Lantunan azan zuhur telah usai dikumandangkan. Mari sejenak kita lepaskan beban pekerjaan, mengambil air wudu dan menyegerakan langkah menuju tempat sholat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Hadis yang mengajarkan tiga adab yang khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban kita itu ada dua macam. Yang pertama, kewajiban kepada Allah atau hablum minallah. Yang kedua, kewajiban kepada sesama manusia atau hablum minannas. Nah, kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah dengan menjaga lisan kita. Artinya, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita disuruh, diperintah untuk

tetangga dan tamu. Memuliakan tetangga bisa dengan cara banyak. Yang pertama, bertegur sapa dengan tetangga yang baik. Jika tetangga membutuhkan sesuatu, kita saling membantunya. Jika ada terdapat tetangga yang terkena musibah, kita bantu mereka, kita support mereka. Nah, hadis ini juga memuliakan, memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tamu dengan cara memuliakan tamu. Tamu datang itu membawa rezeki. Maka dari itu, jika terdapat tamu yang datang, kita muliakan. Dengan cara apa? Kita sambut dengan baik, kita siapkan, mempersiapkan, kita berikan hidangan yang baik, atau kita sajikan yang baik. Nah, itulah cara bagaimana kita memuliakan kepada tamu. Semoga Allah memberikan kekuatan, keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini ya, masih bersama saya Panji Wojo. Dan di segmen Maksi untuk siang hari ini kita akan mengawali dengan informasi terkait dengan harga komoditas pokok untuk hari ini 20 Agustus 2026. Dan sudah tersambung bersama kami via telepon ada Ibu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri, Bantul. Selamat siang Bu Sudaria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Panji.
0: Kabar sehat Bu Sudaria?
1: Alhamdulillah sehat-sehat Mas, tetap bersemangat.
0: Tetap bersemangat ini Bu Sudaria. Sudah ditunggu-tunggu ini kabar komoditas pokok untuk hari ini, karena kabarnya ini ada panen raya ini ya di siang hari ini. Bawang merah ini, monggo silakan diinfokan ini gimana ini pergerakan informasi terkait dengan apa namanya ya, ada panen raya katanya Bu Sudaria.
1: Enggak ada panen raya ya? Sini sudah lewat.
0: Sudah lewat ya Bu Sudaria. Baik, moga silakan diinformasikan lebih lengkapnya harga-harga komoditas pokok untuk hari ini Bu Sudaria.
1: Ya, siap. Siap-siap Mas Panji. Mungkin yang panen raya luar, misalnya di Brebes atau di Boyolali atau di Magelang, itu mungkin. Kalau di sini sudah lewat di daerah itu
0: aman ya Bu ya, untuk harga-harga untuk bawang segala macam aman ya, nggak ada turun harga ya. Gitu ya.
1: Ya, di cuaca pasar agak mendung, tapi ada sinar matahari masuk. Baik. Pembelinya udah sama pulang, tinggal beberapa pedagang yang udah mulai kukut. Harga ada yang naik, ada yang turun, banyak yang tetap. Misalnya harga beras per kilo 14.000 masih tetap. Dan yang lebih bagus lagi, ada beras per kilo 16.000, ada beras ketan 23.500, enggak begitu putih. Yang putih per kilo 26.000, ada beras ketan hitam 25.000 per kilo, beras hitam 20.000 per kilo, beras merah 18.000 agak naik, kacang prol, kacang hijau dulu 26.000 per kilo, kacang prol yang untuk benih 48.000, kacang prol yang untuk konsumsi yang lokal 43.000, kacang prol yang konsumsi dari luar itu warnanya merah itu per kilo agak turun dikit 42.000, yang kecil 42.000, dan ada pula beberapa kacang prol yang pelecetan 43.000 yang gede, 42.000 yang kecil. Kecil hitam masih 19.000 yang untuk konsumsi, yang untuk benih 22.000. Kedelai putih untuk buat tempe 12.000. Ada pula jagung merah, jagung putih 7.000 per kilo, baik besar maupun kecil. Minyak sawit per liter naik. Sekarang 19.000 minyak sawit per liter naik. Tapi minyak yang lainnya dari pabrik enggak naik. Misalnya yang di botol atau refill per liter masih ada yang 20.000 paling murah, ada yang 21.000, ada yang paling mahal 23.500, berarti enggak naik yang dari pabrik, yang naik cuma yang minyak sawit curah. Ya, yang kurang 1 liter juga masih tetap 18.000 berbagai merek. Ada telur masih murah meskipun naik per kotak 5.000, tapi masih bisa jual per kilo 23.000 telur harga jual. Dan harga Ayam broiler yang di tengah pasar itu 44.000, di luar pasar di pinggir jalan 40.000. Ada daging ayam kampung 80.000, daging sapi nomor 1 145, daging sapi nomor 2 140. Ada gula pasir 17.000 per kilo, gula Jawa paling murah per kilo 20.000, ada 29.000 dan 30.000. Ada gula batu paling murah per kilo 21.000. Ada yang herbal, gula batu herbal itu lebih bagus, itu per kilo 23.000 dan 24.000. Lantas kita lanjutkan dengan bawang. Bawang masih murah, per kilo 22.000 harga jual. Dan bawang yang kecil-kecil atau petil-petilan itu bawang cutting. Bawang cutting per kilo itu 37.000. Bawang merah atau brambang per kilo 40.000. Dan yang 35.000 adalah brambang per kilo yang cukupan, yang sedengan, yang lebih kecil itu per kilo 26.000. Tapi enggak kecil banget, lumayan. Gede-gede dikit ya. Terus kita teruskan dengan lagu ikan asin kecil. Ikan asin teri yang kecil itu 57.000, yang besar 52.000. Dan kita lanjutkan dengan harga ikan asin hitam. Hitam 30.000, 34.000 yang murah, yang mahal 45.000. Ikan asin yang hitam. Terus kita lanjutkan dengan harga beberapa ikan laut. Lele 30.000, kutuk 75.000, grameh 50.000, nila per kilo 38.000, gembung 50.000, tuna 45.000, patin 28.000, cakalan 30.000. Patin 30.000, cakalan 28.000, tongkol 40.000, udang jumbo 110, udang gede 95, udang kecil 85.000 per kilo. Cabai yang cabai riwet merah kecil pedas sekali itu 45.000 per kilo, atau cabai galak. Dan cabai gede hijau 25.000 yang sampar, yang masih ada hijau-hijaunya. Yang sampar itu yang bagus 25.000, yang teropong yang gede-gede hijau itu 18.000 per kilo. Kita lanjut dengan harga cabai putih 25.000, cabai lalap 45.000, cabai gede keriting yang merah murah 30.000, bahkan ada yang 25.000 ya. Kobis masih 8.000, wortel 17.000, tomat 8.000, timun 12.000, brokoli 18.000, bangkul 18.000, sama kentang 17.000. Ada wedang uwoh, satu pak isi 10, per pak isi 10 itu 16.000. Jahe per kilo yang gede 27.000. Jahe yang kecil 23.000, kunir 10.000, temulawak 5.000 per kilo. Sedangkan kelapa yang gede-gede 8.000 per butir, yang cukupang 6.000, yang kecil 4.000. Gitu. Mas Panji ya.
0: Bu Sudaria, terima kasih atas informasinya terkait dengan harga-harga pokok untuk hari ini. Bu Sudaria, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu. Semoga dagangannya laris manis Tanjung Kimpul pokoknya.
1: Amin, amin, amin Mas. Makasih doanya Mas Panji juga sehat selalu, tetap bersemangat.
0: Tetap bersemangat. Terima kasih Bu Sudaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar demikian tadi informasi harga-harga komoditas pokok untuk hari ini dari Pasar Imogiri Bantul bersama dengan Ibu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul. Jangan kemana-mana, Maxi akan kembali lagi dengan informasi dari Palang Merah Indonesia.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di segmen Maxi, masih menemani santap siang Anda ya. Kali ini Panji ingin menginformasikan terkait dengan informasi dari Palang Merah Indonesia, dan tentu saja sudah bersama kami, bersama Mbak Yani, Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat pagi Mas Panji.
0: Semangat pagi Mbak Yani. Ketemu lagi nih di siang hari.
1: Ketemu
0: ini
1: lagi
0: ya
1: dengan Mas Panji. Tadi itu belum jawab Mas Panji, soalnya lagi pilih-pilih menu. Ntar makan siangnya itu apa? Hari ini tuh Mas Panji, hari ini tuh saya itu kan konsentrasi nih, mau bikin laporan untuk persiapan musyawarah provinsinya PMI di akhir Agustus yang akan datang. Nah, kan ini jadi seharian itu biar tetap fokus, meskipun biasanya kan habis makan siang biasanya terus ngantuk gitu ya. Biar cepat fokus lagi pilih menunya itu apa gitu loh.
0: Nah, ini kalau biasanya kalau ngelihat menu tuh ngelihatnya cuaca dulu nih, panas atau mendung atau udah hujan gitu ya. Kan kalau lagi panas-panas tuh kayaknya tuh semuanya harus yang agak kenyang gitu ya. Tapi kalau hujan nih harus yang berkuah-kuah gitu. Nah, ini yang cocok apa nih? Kalau menurut cuacanya nih, Mbak Yani nih, kalau dari cuacanya nih yang enak makan apa nih kalau menurut Mbak Yani nih?
1: Kok ini tuh Mas Panji, karena kan itu tadi mau tetap fokus. Nah, cuaca itu juga kan tadi menentukan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau tetap fokus kayak misalnya ini nih apa di otak kita itu kan terdiri dari lemak nih Mas Panji. Jadi biar ini juga ternutrisi gitu ya. Kayak yang mengandung omega 3 itu apa ya Mas Panji ya? Kayak
0: telur.
1: Ikan kali ya?
0: Iya, bisa
1: iya, telur. Telur gitu kan ada. Telur itu ada tulisannya di sana ya, telur omega 3 gitu ya.
0: Paling mudah mah telur gitu. Paling mudah tuh telur gitu.
1: Bener, telur. Nah, berarti kan tadi pagi mestinya sarapannya itu udah telur. Atau siang ini mau makan telur, telur rebus gitu ya. Atau ikan gitu, ikan kembung boleh. Ikan kembung kan ada di mana-mana kan Mas Panji ya. Ya kan ikan kembung boleh. Itu termasuk mengandung omega 3. Nah, omega 3 ini kan apa ya, kemampuan untuk kognitif yang lebih baik gitu ya. Kalau omega 3 itu ya itu udah ada satu nih. Untuk lauknya udah berarti ikan kembung atau kalau enggak telur rebus. Nah, itu kan terus yang ini Mas Panji cari yang melindungi pelindung dari oksidasi biar kita tetap terbebas dari radikal bebas.
0: Awet gitu, muda gitu ya.
1: Iya dong. Kayak apa ya? Ini yang cemilan dulu Mas Panji kan. Kalau pelengkapnya. Kalau tadi kan sebenarnya kalau misalnya tadi sudah, atau kita ke ini dulu aja ya, sayurannya apa gitu ya Mas Panji ya.
0: Ini penting gitu nih ya. Yang gak suka kan, sayur nih.
1: Berarti tadi kalau sudah ada kaitannya dengan tadi sudah kembung, sudah dengan telur rebus. Nah ini sayurnya. Sayurnya apa nih Mas Panji? Biar tadi tetap bisa fokus gitu ya. Apa ya Mas Panji ya?
0: Saya paling gampang mah sayur sop sih. Karena udah lengkap di situ. Sayur sop tuh udah lengkap sekali.
1: Oh iya
0: ya. Ada ayamnya, benar. Sayurnya, udah ada, dan enggak perlu pakai tambahan-tambahan lauk lain gitu maksudnya. Gitu loh. Jadi udah kalau udah sop udah, jadi enggak perlu pakai nyari-nyari segala macam ikan, segala macam apa, telur gitu, karena udah jadi satu sih gitu.
1: Iya, berarti kan yang mengandung zat besi gitu ya. Kalau kayak gitu ya Mas Panji ya. Berarti kalau kacang misalnya kalau zat besi itu berarti yang sayur-sayuran hijau ya. Berarti ya ada sayuran hijaunya. Ada brokolinya.
0: Nah, sudah ada. Kalau sop ayam udah ada ayamnya gitu.
1: Ada.
0: Sop ikan
1: ada.
0: Udah ayam, ada ikannya ada. Gitu.
1: Ada bayamnya juga ya, ada sayur bayamnya itu kan ada juga ya. Kalau misalnya kalau sop itu kalau sayur bening itu juga ada bayamnya. Nah, itu juga ada mengandung zat besinya. Nah, itu. Nah, itu sudah tuh berarti sudah ada sopnya, udah ada. Kalau misalnya pakai sayur bayam juga enak. Saya udah bayangkannya sayur bayam yang bening-bening itu enak banget. Tadi udah banget pakai telur rebus. Terus ada misalnya terus sekarang ininya Mas Panji, buahnya. buahnya? Buahnya apa?
0: Nah, biasanya paling gampang sih buahnya. Pisang sih saya.
1: Benar. Pisang itu ada kaliumnya ya, ada kaliumnya itu benar. Nah, benar-benar kalium, ada kaliumnya. Kemudian kalau misalnya ditambah, kalau saya karena hari ini kalau itu kan sudah makanannya udah ada pisangnya, ada buahnya. Kemudian sebenarnya ditambah tadi ada ikannya, sebenarnya tambah tempe itu enak banget loh Mas Panji. Tempe
0: iya,
1: itu ada probiotiknya.
0: Gitu ya.
1: Iya, enak banget. Kalau tadi makannya tadi sop tambah tempe garit, enak banget loh Mas Panji. Iya. Itu probiotiknya enak banget. Aduh, itu kan.
0: Bener.
1: Nah, udah
0: gimana ya ini ya?
1: Gitu kan.
0: Saya udah terlanjur beli ini saya ini, aduh.
1: Terus minumnya Mas Panji pakai tehnya teh hijau, tapi tanpa gula loh ya.
0: Nah, iya tanpa sekarang gula. Sudah biasa lah orang menyebut apa pesen tuh teh tawar, nggak melihat dia muda dan tua gitu, jadi nggak perlu malu untuk memesan teh tawar gitu ya.
1: Nah benar-benar berarti pakainya misalnya pakai teh hijau berarti ya berarti tidak perlu pakai gula gitu ya. Jadi benar-benar terhidrasi tadi sudah, ikannya sudah, sayuran berdaun hijaunya sudah, buah-buahannya tadi sudah, pakai pisang, pakai yang beri-beri juga boleh gitu ya. Terus yang nanti camilannya, kadang kalau udah selesai gitu kan saya mau nyemil, karena saya mau konsentrasi untuk nanti biar sampai sore membuat laporannya itu lancar. Bisa di tas saya udah ada coklat.
0: Aduh, enak. Iya, aduh. Udah siap, itu udah siap, hati. Udah siap itu. Perbekalan itu jangankan untuk bikin laporan buat naik gunung sudah siap itu, Mbak Yani ya.
1: Benar. Udah bawa tas saya udah langsung bisa naik gunung.
0: Oke, Mbak Yani.
1: Itu udah lengkap ya, Mas.
0: Udah lengkap itu, udah mau perjalanan jauh kalau itu ya. Sudah ditunggu ini, Mbak Yani, informasi terkait dengan stok darah dan juga agenda donor darah untuk hari ini 20 Agustus 2026. Monggo silakan diinformasikan Mbak Yani.
1: Iya, Mas Panji dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini, hari ke-20 di bulan Agustus 2026. Cepat banget gitu ya pendengarnya di siang hari ini. Ada BPPRC dan juga TC. Sebelum kesana ya, kita informasikan terlebih dahulu untuk kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palmerah Indonesia. Di hari ini sebenarnya ada 3 kegiatan dan sudah diakhiri di pukul 11 maupun pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi tidak mengurangi semangat gitu ya. Kita informasikan kepada Anda untuk kegiatan donor darah di hari besok, di hari Jumat, berkah dengan donor darah itu ya. Nah, besok di hari ke-21 bulan Agustus 2026, di catatan kita ada 3 kegiatan. Bersama di donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul ada di PDAM Tirta Handayani di Jalan Kiai Ageng Giring nomor 12 Kepek Wonosari Gunung Kidul. Dimulai pagi hari banget nih pendengar, pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta ada di PT Mitrais, ini di Jalan Sido Bali, Mujamuju, dimulai pukul 13. Dan juga ada di Badan Pengelola Keuangan Haji Wilayah 9, Wilayah 11 di Ngeksi Gondo, Peringgan Gondo, Kota Gede Yogyakarta. Dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja Anda juga bisa langsung ke unit donor darah PMI yang biasa Anda kunjungi nih pendengar. Meski di siang hari ini stok darah mencukupi mayoritas ya, namun tidak mengurangi semangat untuk tetap sehat dengan berdonor darah gitu ya. Di beberapa daerah kita informasikan selengkapnya kepada Anda untuk stok darah di siang hari ini. Ada BPPRC dan juga TC, WB Whole Blood berisi seluruh komponen darah, PRC, Pekras selalu berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu ya, pendengar ya, di siang hari ini. Untuk golongan A-nya WB3, PRC78, TC13. Kemudian di golongan B-WB3, PRC108, TC4. Golongan O, B3, PRC-nya ada 108, TC4, sementara untuk golongan AB, B3, PRC169, TC-nya ada 10. Nah, untuk Sleman di siang hari ini mencukupi pendengar, Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja ada di Jalan Raji Mencucian Triharjo, Sleman. Line telepon di 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan A-nya WB1, PRC19, TC3. Golongan B, WB1, PRC10, TC-nya ada 6. Golongan O, WB4, PRC5, TC-nya ada 2. Sementara untuk golongan AB di siang hari ini, PRC4, TC-nya ada 4. Kalau kita lihat stok darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Kulon Progo di pendengar di golongan O dan juga AB di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda masih ditunggu di siang hari ini di Jalan Bayangkara Surat Pangasih Kulon Progo, lain telepon 773244. Kemudian untuk Gunung Kidul golongan AWB 88 PRC 25. Sementara untuk golongan B-nya WB 80 PRC 31. Golongan O WB 64, PRC 44, golongan AB-nya WB 19, PRC-nya ada 11. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Gunung Kidul. Alamatnya ada di Jalan Nusaidah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, lain telepon 394500. Kemudian kita bergeser ke Bantul. Golongan AWB 10, PRC 91, TC 4. Golongan B-nya WB 10, PRC 134, TC 2. Golongan OWB 10, PRC 136, TC-nya ada 1, sementara untuk golongan AB di Bantul, WB 10, PRC-nya ada 17. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Bantul, Anda mau donor darah boleh banget, atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Bantul. Nah, alamatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, teleponnya di 281-0022. Kita bergeser ke Kota Yogyakarta nih, pendengar di siang hari ini, golongan AB PRC 117, TC-nya ada 26. Kemudian di golongan B, PRC 133, TC 21. Golongan O, PRC 217, TC-nya ada 16. Sementara itu golongan AB-nya, PRC 32, TC-nya ada 10 kantong. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Kota Yogyakarta. Kalau tadi sudah ngomongin makan siang gitu ya. Anda sudah makan siang, mau donor darah boleh ya. Di seputaran Kota Gede, tepatnya ada di Jalan Tegal Gendu 25 Kota Gede. Lah, teleponnya di 372176. Mas Panji.
0: Ya Mbak Yani, luar biasa sekali agendanya sudah dicatat ini untuk menjadi berita ini. Terima kasih atas informasinya untuk Mbak Yani. Selamat. Udah dapat menunya ya Mbak Yani ya? Selamat melanjutkan aktivitas
1: dong.
0: Mbak Yani.
1: Ada menu langsung makan siang ya.
0: Yes.
1: Jangan lupa makan siang.
0: Terima kasih Mbak Yani, sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas Mbak Yani.
1: Terima kasih Mas Panji, matur nuwun. Selamat siang semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian tadi informasi dari Palang Merah Indonesia bersama Mbak Yani selaku Kepala Pelayanan dan Pengembangan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saatnya kita akan memberikan informasi terkait dengan keadaan kebencanaan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, bahwa serum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Rabu 19 Agustus 2026, yang pertama kejadian lahan jati pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Kembang Margosari Pengasih Kulon Progo. Yang kedua, kebakaran kandang ternak di Padukan Gumbeng, Tiri Purwo, Purwasari Gunung Kidul. Dampaknya satu ekor sapi mati akibat terbakar. Yang ketiga, kebakaran lahan di Perbukitan Seloharjo, Pundong Bentul, dan sebagian wilayah Gunung Kidul pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lahan seluas kurang lebih 10 hektar terbakar. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Rabu, secara visual teramati guguran sebanyak 8 kali ke arah Kalisat atau Putih, Kali Kerasa, dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 1 kali guguran lava ke arah Barat Daya, yaitu Kalisat atau Putih, dengan jarak luncur 1.700 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Selanjutnya terdapat informasi mengenai tinggi gelombang di perairan daerah istimewa Yogyakarta periode tanggal 19 hingga 22 Agustus 2026 diperkirakan berkisar 2,5 hingga 4 meter yaitu berkategori tinggi. Untuk itu, para nelayan, kapal tongkang atau feri dan kapal ukuran kecil diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari pelayaran jika tidak mendesak. Hindari aktivitas berenang, memancing atau olahraga air yang dapat membahayakan di wilayah perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Selalu patuhi himbauan petugas berwenang setempat, serta selalu pantau informasi cuaca dan gelombang laut dari sumber resmi BMKG. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalu BBBD DIY, Instagram BBBD _ DIY, frekuensi radio VF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya caca.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang

0: mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kemarau-nya agak panjang ini ya. Jadi kita ada penurunan-penurunan, tapi masih sebatas wajar lah, kita bisa antisipasi.
1: Kalau misal uang jajannya cuma sedikit, itu bisa makan EBG, bisa kenyang, terus gizinya kita juga tercukupi.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, musim kemarau ini terdapat penurunan debit air di PDAM Tirta Sembada Sleman. Meski kerap mendapat sorotan publik, program MBG tetap dinilai bermanfaat bagi sebagian penerimanya. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Musim kemarau ini terdapat penurunan debit air di PDAM Tirta Sembada Sleman. Informasi selengkapnya disampaikan Vika Azalea.
1: Apalagi sekarang Bapak Ibu ya di Sleman air sungai kita kan sudah mulai kering. Yang dulunya ngalir sekarang ya ini yang Sleman Utara pun ada keringan.
2: Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Sembada mencatat adanya penurunan debit air akibat kemarau panjang yang terjadi tahun ini. Direktur Utama PDAM Tirta Sembada, Edi Nugroho, menyampaikan penurunan debit air terjadi di sejumlah sumber dengan kisaran 10-15% atau setara 40 liter per detik. Menurutnya penurunan tersebut masih dalam batas wajar dan dapat diantisipasi.
1: RPDM ya pasti kemarauannya agak panjang ini ya. Ini kita ada penurunan-penurunan, tapi masih sebatas wajar lah kita bisa antisipasi penurunan ini dengan connecting dari sumber yang masih idle.
2: Selain itu, langkah antisipasi juga dilakukan dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan sumur-sumur dalam yang telah mengantongi izin dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Meski demikian, ia menegaskan suplai air bagi masyarakat tetap terjaga di tengah penurunan debit air di sejumlah sumber.
1: Kami tetap menjaga suplai tetap terjaga. Oke. Tapi kita mencari alternatif sumber yang lain yang ada di kami.
3: Berarti sumbernya yang menurun ya? Iya. Tetapi suplai ke masyarakat tetap.
2: Ia juga mengimbau masyarakat yang menggunakan layanan PDAM agar menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan.
0: Dinas Kebudayaan Bantul mulai menyusun unit pelaksana teknis untuk taman budaya mereka yang tengah dibangun. Aji Permono Nanda melaporkan berikut ini.
4: Kemarin sudah kita rembuk ya, kalau kita perlu PT sekarang, padahal taman budaya.
5: Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul mulai menyiapkan pembentukan unit pelaksana teknis atau UPT Taman Budaya Bantul. Langkah tersebut sebagai persiapan pengelolaan kawasan budaya yang kini tengah dibangun. Kepala Kundo Kabudayan Bantul Yanatun Yunadiana menyatakan pihaknya telah melakukan kajian kelembagaan. Namun, pembentukan instansi baru tersebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat dan ditargetkan berbarengan dengan selesainya pembangunan Taman Budaya pada 2028. Saat ini, Kundo Kabudayan masih memfokuskan diri pada pemetaan kebutuhan sumber daya manusia serta penyusunan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut. Keberadaan UPT dinilai penting karena nantinya akan menjadi ujung tombak pengelolaan seluruh aktivitas di Taman Budaya Bantul, mulai dari operasional gedung, penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya, hingga pelayanan kepada komunitas seniman dan budayawan.
6: Dari bisa diambil dari kebudayaan, bisa diambil dari yang lain. Itu nanti kebijakan dari PKPSDM.
7: Pemetaannya udah Pak? Misalnya berapa totalnya nanti pegawai?
6: Kita belum. Walaupun kita juga punya rancangan, tapi belum kita untuk dengan yang PKPSDM, bagian hukum belum. Kajiannya sudah. Kajian membutuhkan UPT-nya. Ya semoga di 28 bisa kita.
5: Yanatun menambahkan, struktur organisasi UPT Taman Budaya Bantul juga berbeda dengan UPT lain yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul. Jika sebagian besar UPT dipimpin pejabat setingkat eselon 4, maka UPT Taman Budaya nantinya dipimpin pejabat eselon 3.
6: Kalau UPT Taman Budaya itu eselon 3, setingkat kabin, sehingga nanti di bawahnya itu masih ada kasupan, masih ada klasifikasi, sehingga ini untuk sumber daya yang cukup lumayan besar, termasuk personelnya yang isi di situ. Tapi sekarang nanti harus kita bentuk sekarang, padahal ini kita mungkin 3 tahun atau 4 tahun lagi baru operasional, kan nanti mungkin akan membantu lah yang kita bentuk sekarang.
5: Sementara itu, pembangunan fisik Taman Budaya Bantul terus berjalan secara bertahap. Pada tahun ini, pekerjaan difokuskan pada pembersihan lahan, pembangunan gapura, landmark kawasan, serta kantor UPT yang nantinya menjadi pusat operasional pengelola.
0: Pemda DIY memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Pemprov NTT. Rosyan Anwar melaporkan berikut ini.
8: Nanti kan mungkin dari pemerintah NTT kan sudah baru mendata isinya gitu, karena berita itu kami belum mendapatkan, sehingga yang mereka belajar di sini saya belum tahu.
9: Secara simbolis, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melepas bantuan untuk korban terdampak gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan yang diberikan berupa obat-obatan dan juga uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang akan ditransfer ke kas daerah Pemprov NTT. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta Nima Dedu Panti Indrayanti ketika seremoni pelepasan bantuan pada Rabu siang di Bangsal Kepatihan Yogyakarta menyebutkan bantuan tersebut akan dikirim dalam beberapa tahapan.
10: Yang pertama adalah berkaitan dengan bantuan keuangan tanggap darurat dari PMDI atau bantuan keuangan untuk pembangunan rumah sakit 1 miliar
9: Sementara itu, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menuturkan, Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menempatkan rasa solidaritas dan empati kepada daerah yang terdampak bencana alam, khususnya dengan memberikan bantuan kepada mahasiswa dari keluarga terdampak bencana yang tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta.
8: Jogja ini punya tradisi setiap ada gempa dimanapun di wilayah Indonesia itu kami membantu. Belum tentu pada provinsi itu kita membantu, tapi paling sedikit kita membantu, kita mesti menanyakan ada tidak mahasiswa dari wilayah-wilayah di Indonesia itu yang belajar di Jogja, yang kena dampak daripada bencana itu.
9: Florida Tati Satyawati, Kepala Bahubda Provinsi NTT menyatakan, pihaknya berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemprov NTT juga masih melakukan pendataan terhadap mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak bencana gempa bumi dahsyat pada 15 Agustus lalu.
11: Sudah kami kondisikan dengan teman-teman diaspora di sini masih dalam tahap pendataan. Jadi belum bisa dipastikan berapa karena tersebar baik di universitas swasta maupun negeri. Jadi mohon waktunya untuk kami pendataan.
9: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta juga tengah menganggarkan bantuan living cost untuk membantu mahasiswa NTT agar tidak putus kuliah maupun terbengkalai selama berada di Yogyakarta. Penelusuran tengah dilakukan oleh tim yang dibentuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta.

0: Dinas Kesehatan Kulon Progo memastikan kasus keracunan yang terjadi di SMP N3 Wates beberapa waktu lalu disebabkan oleh MBG. Berita selengkapnya bersama Harun Susanto.
1: Kita laporan hasil desiminasi ini ke Satgas. Jadi kita ke Pak Sekda, ke Tim Sada, kemudian Koordinator SWPG.
2: Dinas Kesehatan Kulon Progo merilis hasil pemeriksaan laboratorium terkait kasus keracunan makanan yang terjadi pada pelajar SMP Negeri 3 Wates pada Juli lalu. Keracunan diduga berasal dari menu makan bergizi gratis yang diberikan. Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Susila Ningsih, menyampaikan pemeriksaan dilakukan pada sampel dari pelajar yang mengalami gejala keracunan. Hasil pemeriksaan menunjukkan sampel mengandung bakteri yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Peluang terbesar penyebab keracunan berasal dari ayam saus barbecue.
1: Rekomendasi yang kita berikan, jadi saran dan perbaikan itu banyak yang kita sampaikan. Yang pertama, memperbaiki manajemen waktu dan suhu pengolahan, khususnya pada pangan berisiko tinggi seperti ayam, dengan memperpendek jeda antara pemasakan dan pemorsian serta menghindari penyimpanan suhu ruang lebih dari batas normal, jadi maksimal 2 jam.
2: Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan menilai kejadian keracunan ini sebagai ujian. Ia memastikan penanganan cepat dilakukan pasca kejadian.
3: Apapun ini sebuah ujian, tetapi tidak masalah dengan kesigapan dan ini dari fasilitas yang ada, kita sudah bisa tangani apapun karena itu anak-anak kita.
2: Harapannya, kasus serupa tidak terulang kembali di wilayah Kulon Progo.
0: Meski kerap mendapat sorotan publik, program MBG tetap dinilai bermanfaat bagi sebagian penerimanya. Berita selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
4: Makan bergizi gratis atau MBG mendapat sorotan publik setelah program tersebut memicu keracunan massal, seperti yang baru-baru ini terjadi di Medan Provinsi Sumatera Utara dan di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun salah satu pelajar Kabupaten Sleman, Emilia Fiska de la Verita, merasakan manfaat MBG yang dibagikan di sekolahnya, yaitu SMP Negeri 1 Seyegan Sleman, setiap Senin hingga Jumat.
5: Kalau misal uang jajannya cuma sedikit, itu bisa makan MBG, bisa kenyang, terus gizinya kita juga tercukupi. Ada juga yang dibawa pulang, jadi bawa kotak makan sendiri di rumah. Terus nanti MBG-nya dipindah di kotak makan, terus dibawa pulang. Biasanya dimakan di rumah gitu sama adiknya atau sama...
4: Di SMP Negeri 1 Seyegan Sleman, menu MBG dipasok dari SPPG Margo Mulyo. Joni Prasetyo sebagai kepala SPPG tersebut berkomitmen selalu menjaga kualitas bahan pangan agar program MBG bermanfaat untuk para penerima. Ia juga memastikan pasokan bahan berasal dari potensi lokal.
6: SPPG ini miliknya Bum Kalma, badan usaha milik kelurahan bersama, gabungan dari 5 kalurahan yang ada di Kapanewon Seyegan begitu. Masing-masing kalurahan di Kapanewon Seyegan itu kan pasti punya potensi-potensinya. Ada di Kalurahan Margo Mulyo itu bergerak di peternakan telur gitu. Nah, kami ngambil telurnya di situ tanpa broker, tapi langsung dari Bum Kal.
4: Kepala SPPG Margo Mulyo, Joni Prasetyo, memastikan bahan pangan untuk membuat MBG di SPPG-nya hasil produksi dari peternak di Seyegan. Di samping itu, suplai bahan pangan dari wilayah setempat membuat rantai pasok menjadi lebih efisien dan bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat setempat.
0: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Musim kemarau ini terdapat penurunan debit air di PDAM Tirta Sembada Sleman. Meski kerap mendapat sorotan publik, program MBG tetap dinilai bermanfaat bagi sebagian penerimanya. Demikian warta siang kali ini, saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: Sayang, bangun dong, udah pagi nih.
1: Mager yang, males gerak, tidur lagi ah.
0: Bangun mas, ayo kita olahraga.
1: Ngomong libur, lanjut tidur.
0: Justru libur itu untuk olahraga dong, agar kita tetap sehat.
1: Ah, yaudah deh, sepedaan aja yuk.
0: Asik, cari udara segar.
2: Bersepeda, jogging, jalan kaki, atau main bola, semua bisa dilakukan. Luangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk olahraga. Tunggu apa lagi? Ayo bergerak dan sehat bersama.
3: Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan, menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan, bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu, harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jogja siang hari ini, masih bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saat lagi ya, tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita masih menunggu siaran langsung panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis, Dusun Bungkus, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang nantinya akan ada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto, dan Gubernur DY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bupati Bantul Haji Abdul Halim Musli, dan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo. Dan tentunya sembari menunggu, kami akan temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Wala iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siang ini kami akan memberikan laporan langsung terkait dengan panen raya bawang merah dan peluncuran kelompok capir digital bersama Kementerian Pertanian dan RRI. Dan laporan selengkapnya kami akan menunggu pantauan bersama rekan kami di lapangan, Rosian Anwar, lewat via telepon.

Baik, selamat siang rekan Rosian Anwar. Halo. Halo. Baik, terputus. Mungkin kita akan coba lagi terkait dengan sambungan telepon. Informasi di lapangan dimulainya panen raya bawang merah dan peluncuran kelompok capir digital bersama Kementerian Pertanian dan RRI.

0: kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Baik, benar kami sudah tersambung dengan rekan kami di lapangan Rosihan Anwar terkait dengan dimulainya panen raya bawang merah dan peluncuran kelompok capir digital bersama Kementerian Pertanian dan RRI. Selamat siang rekan Rosihan Anwar.
1: Selamat siang rekan Haji.
0: Baik, monggo silakan dilaporkan terkait dengan panen raya bawang merah dan peluncuran kelompok capir digital bersama Kementerian Pertanian. Silakan Rosihan Anwar.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada dan juga masyarakat Yogyakarta, pada kesempatan siang hari ini panen raya bawang merah di Parang Kritis. Dan juga ada juga Direktur Utama Radio Republik Indonesia RRI, Hendra Smo, yang tadi sudah melakukan panen raya sekitar 5 menit yang lalu. Dan pada kali ini saya bersama dengan salah satu petani bawang merah di Bulak Parang Kritis, Pariwan Kretek Kabupaten Banten, yaitu Bapak Catur. Dengan bagaimana sih prospek dari pertanian bawang merah di Parang Kritis dan kendala apa yang dihadapi nanti yang dilakukan juga sambung rasa dengan pihak Kementerian Pertanian dan nanti juga sekaligus diluncurkan kelompok capir digital. Selamat siang Mas Bo. Kalau dari areal sawahan ataupun pertanian bawang merah sini ada berapa hektar?
2: Kalau di lahan Parang Kritis, khususnya di lahan sawah, sekitar ada 200 hektar sawah.
1: Kalau untuk perspektif sendiri gimana ini?
2: Kali lipat dari jadi misalnya tanggal 1 100 kilo bisa nanti sampai 2 tahun.
1: Kalau terkait dengan kendala ini, apa yang dihadapi petani di Bulak Parang Kritis?
2: Jadi di Bulak Parang Kritis ini sangat apa ya, cepat biasanya ini sangat tipis sekali karena di sini jadi gabungan ada misalnya ini pola tanam serentak Mas, jadi ditentukan untuk pola tanam awal tanamnya. Jadi untuk pengendalian hama dan penyakit ini sangat mudah sekali. Jadi misalkan contoh seperti ada pemula yang merah,
1: dan sebelumnya ada sambung rasa antara petani bawang dengan perwakilan dari Kementerian Pertanian yang hadir di sini karena memang mewakili Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang secara mendadak berhalangan hadir untuk panen raya bawang merah di Parang Kritis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Rosihan Anwar melaporkan langsung, kita kembali ke studio bersama rekan Pak.
0: Baik, terima kasih rekan Rosihan Anwar. Demikian tadi panen raya bawang merah dan peluncuran kelompok pecapir digital bersama Kementerian Pertanian dan RRI. Kita akan tunggu lagi laporan selanjutnya dan nantinya kita juga akan menyiarkan secara langsung terkait dengan jalannya panen raya bawang merah di Bulak Parang Kritis, Dusun Bungkus, Kelurahan Parang Kritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seperti apa lagu tahun 90-an dibawakan dan rilis ulang di era tahun 2000? Salah satunya coba diwujudkan Rini Wulandari dan Jevin Julian. Rini dan Jevin yang tergabung dalam grup Soundwave membawakan single Inikah Cinta dengan cita rasa berbeda. Konsep dance electric mewarnai single Soundwave yang dirilis tahun 2019 ini.

Lagu Inikah Cinta pertama kali dirilis grup ME tahun 1998. Single ini terdapat dalam album terbuka selain single terbuka.

Kerjasama antara pencipta lagu, penyanyi, produser, bahkan jejaring musisi rupanya menjadi awal mula lahirnya single ini. Lewat single Inikah Cinta, Didan, Irfan, Ferry Martawijaya, Denny Sabah, serta Widi yang tergabung dalam ME berhasil mendapat penghargaan dari AMI Awards tahun 1998.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

Baik, pendengar. Saat lagi kita akan bergabung ke acara panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis, Dusun Bungkus, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul, yang akan dihadiri oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran dan juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto.

Hadirin disilakan duduk kembali. Sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi dan memohon kelancaran bagi kemajuan pertanian Indonesia khususnya di Kelurahan Parangtritis, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Sugito SAG MSI dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Disilakan.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yambahi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan rendah hati dan rasa tulus ikhlas dari lubuk hati yang dalam, kami persembahkan rasa syukur kehadirat-Mu, berkat pertolongan-Mu, dan atas limpahan rahmat dan barokah-Mu lah pada saat ini kami dapat melaksanakan kegiatan panen raya bawang merah dalam satu hamparan lahan seluas 200 hektar di wilayah Dusun Bungkus, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Bantul. Semoga kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar, sukses dan hikmat di bawah naungan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan pemberi rezeki, kami menyadari bahwa setiap hasil bumi yang kami panen bukan semata-mata karena kemampuan dan usaha kami, tetapi karena kemurahan dan pertolongan-Mu. Maka jadikanlah hasil panen ini sebagai rezeki yang halal, baik, berkah, dan membawa kemanfaatan bagi para petani, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara. Allahumma barik lana fi samarina. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, jadikanlah panen raya ini bukan hanya sebagai momentum menikmati hasil, tetapi juga sebagai pengingat bagi kami untuk terus menjaga alam, merawat lingkungan, memperkuat gotong royong, dan membangun ketahanan pangan bagi masyarakat. Jauhkanlah daerah kami dari paceklik, kekeringan, banjir, hama, penyakit tanaman, serta berbagai musibah dan bencana. Limpahkan keberkahan pada tanah kami, air kami, tanaman kami, dan seluruh hasil bumi yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pendahulu dan pemimpin kami. Terimalah amal bakti dan ibadah kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Sugito, SAG MSI, yang telah memimpin doa pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Amin ya robbal alamin. Hadirin dan pendengar RRI Stasiun Yogyakarta dimanapun Anda berada, berikut kita dengarkan bersama sambutan selamat datang Bupati Bantul berkenan Bapak Haji Abdul Halim Musli. Kami silakan Bapak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Agung Sanusi SPMSI, dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh tenaga ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Dr. Andes Novir Rahmat MSI. Yang terhormat Ketua Komisi 4, Ibu Siti Hediyati Suharto atau Mbak Titik atau yang mewakili. Yang saya hormati Direktur Utama LPP RRI Bapak Dr. I. Hendrasmo MA. Yang terhormat Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili oleh Ketua Komisi B Ibu Andriana Wulandari. Yang kami hormati Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bapak Kolonel Laut Hendra Siregar AMD MTR Opsla. Yang kami hormati Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto STMAP MHAN. Yang kami hormati Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili oleh Kombespol Heri Indra Cahyono SIK SH MH. Yang kami hormati Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda DIY Kombespol Sades Oluan Maruli Pardede SIK. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Anton Raharjo STPMSI. Yang kami hormati Kepala BRMP Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Dr. Suharsono SPTMSI. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia diwakili oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Hermanto. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Bantul dan seluruh jajaran anggota DPRD Kabupaten Bantul. Yang saya hormati Komandan Kodim 0729 Bantul yang diwakili oleh Pak Kasdim Mayor CBA Suryadi. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Resor Bantul Bapak AKBP Bayu Puji Haryanto SHSIK MH. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Bapak Muib SHMHLI. Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada siang hari yang cerah ini kita dipertemukan di Pendopo Bungkus Parang Tritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dalam keadaan sehat untuk bersama-sama mengikuti panen raya bawang merah di Parang Tritis ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Bantul, kami menyampaikan selamat datang, sugeng rawuh kepada jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kepada Bapak Gubernur atau yang mewakili dan hadirin semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebagai rasa syukur kami dan para petani bawang merah di Kabupaten Bantul atas hasil panen yang baik dari tahun ke tahun, sehingga bawang merah ini menjadi salah satu sumber kesejahteraan para petani di Kabupaten Bantul, terutama Kabupaten Bantul sebelah selatan, di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Rasa syukur ini merupakan hasil dari kolaborasi
hasil dari kolaborasi berbagai stakeholder yang ada. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian Menteri Pertanian, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota DPR RI, DPRD, baik DIY maupun Kabupaten Bantul, yang memberikan perhatian yang demikian besar terhadap perkembangan pertanian di Kabupaten Bantul. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata, di mana sektor pertanian ini memberikan kontribusi PDRB kedua setelah sektor industri. Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap mayoritas warganya. Seiring dengan intensifikasi pertanian yang dilakukan oleh Bantul atas dukungan pemerintah pusat dan pemerintah DIY, produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Termasuk diantaranya adalah beras. Tahun 2024, Bantul mengalami surplus beras itu 50 ribu ton. 50 ribu ton Bantul mengalami surplus beras, sudah berwujud beras, bukan gabah lagi. Itu tahun 2024. Tahun 2025, surplus itu meningkat menjadi 70 ribu ton beras. Padahal luasan sawah itu cenderung menyempit, tetapi justru produksinya itu meningkat. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya. Oleh karenanya ini kita patut syukuri bahwa sektor pertanian, produksi pertanian di Kabupaten Bantul ini bisa meningkat dari waktu ke waktu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini kita berada di Bulak Bungkus Parangtritis yang sedang melakukan panen seluas 200 hektar dengan produksi 21 ton per hektar. Berarti sekitar lebih dari 4.000 ton panen hari ini kita dapatkan. Jika harga bawang merah di tingkat petani itu Rp18.000 per kilogram, maka hari ini petani memperoleh total pendapatan dari penjualan bawang merah di tingkat petani 4.000 ton atau 4 juta kilogram dikalikan 18.000 per kilogram, berarti akan didapat 72 miliar. Ini sesuatu yang patut kita syukuri dan kita berharap ini dapat membawa kesejahteraan yang semakin baik di lingkungan para petani kita. Kemudian Bapak Menteri, Bapak Direktur, ada beberapa aspirasi dari petani yang menurut kami pemerintah daerah ini masuk akal, maka kami dapat merekomendasikan diantaranya adalah untuk mengatasi rob tahunan yang itu berdampak pada produktivitas bawang merah dan cabai merah di kawasan Parangtritis ini, yaitu kita memerlukan tanggul dan alat berat yang bisa mengatasi tergenangnya
air rob itu pada hamparan ladang bawang merah kita. Kemudian ada usulan bahwa sudah saatnya kita swasembada benih agar dapat dikurangi biaya produksi pertanian bawang merah kita dengan swasembada benih bawang merah itu, sehingga kita memerlukan instalasi perbenihan bawang merah. Saya kira itu Pak Direktur dan Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kami sampaikan di dalam perayaan panen raya bawang merah di Parangtritis ini. Terima kasih dan apresiasi pertama kepada poro kadang tani yang terus bersemangat untuk bekerja keras meningkatkan produksi bawang merah kita. Bawang merah Bantul ini terbukti hebat, diminati oleh para konsumen dan bisa diserap oleh pasar kita. Terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada Mbak Titik Soeharto, kepada Menteri Pertanian, pada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan instansi vertikal lain yang selama ini memberikan kontribusi yang besar, Kepolisian Republik Indonesia, TNI, yang beberapa waktu terakhir ini cukup intensif mendukung produksi pertanian di Kabupaten Bantul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diaturkan terima kasih kepada Bapak Abdul Halim Musli dan hadirin yang berbahagia serta pendengar Persatu dan juga pendengar Perempat RRI Yogyakarta. Selanjutnya akan disampaikan laporan oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani Kelurahan Parangtritis. Kepada Bapak Kadiso, disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang pada kesempatan siang hari ini diwakili oleh beliau ketiga Dirjen beserta jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh beliau Bapak Staf Ahli beserta Forkompimda dan OPD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati juga, yang kami hormati Bapak Bupati Bantul beserta Forkompimda dan OPD se-Kabupaten Bantul, yang kami hormati Wakil Rektor dan Rektor Fakultas Pertanian UGM, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI, yang kami hormati Bapak Kepala BRMP Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Direktur Pelbangtan Jogja Magelang, yang kami hormati Kepala Wilayah Perum Bulog Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Kepala RRI Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Direktur Utama Bank BPD DIY, yang kami hormati Direktur Utama PT Bank Bantul, yang kami hormati Senior Manager Regional 2B Pupuk Indonesia, yang kami hormati Manager PLN UPL Bantul, yang kami hormati Bapak Panewu beserta Forkom Pimkap Kapanewon Kretek, yang kami hormati Bapak Lurah se-Kapanewon Kretek beserta Pamong, yang kami hormati Bapak Ketua Bamuskal beserta anggota Bamuskal Karuan Parang Tritis, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh petani di wilayah Kaluran Parang Tritis, dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang sore hari ini kita sekalian telah diberikan anugerah kesehatan sehingga dapat bertemu bertatap muka di tempat ini dalam rangka panen raya bawang merah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini merupakan suatu kebahagiaan yang tiada terhingga bagi kami petani di Kaluran Parang Tritis, yang mana pada kesempatan hari ini dirawi atau dihadiri oleh kementerian dan para pejabat di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dalam rangka panen raya bawang merah yang bertempat di Balai Pedukuhan Bungkus yang diberi nama Joglo Saptoarjo. Jadi Bapak Ibu, tempat ini adalah Balai Pedukuhan Bungkus. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Pak Dukuh dan seluruh warga masyarakatnya yang telah menyiapkan tempat dan fasilitas sehingga acara pada pagi sore hari ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah kami untuk melaporkan terkait dengan kondisi pertanian yang ada di Kalurahan Parang Tritis. Luas tanam bawang merah seperti tadi disampaikan oleh
beliau Bapak Bupati di Parangtritis untuk luas tanam bawang merah adalah seluas 20 hektar. 200 hektar ya. Sistem penyiraman yang dilakukan oleh petani di Parangtritis adalah menggunakan elektrifikasi, jadi dengan pompa listrik. Dengan penggunaan elektrifikasi ini, efisiensi biaya penyiraman bisa tertekan sebesar 88% dibanding dengan pompa BBM. Di samping itu, dengan elektrifikasi juga bisa dimanfaat oleh petani sebagai alat untuk memasang light trap untuk pengendalian hama dan penyakit yang sangat ramah lingkungan dan murah. Ini efektif sekali. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa di Parangtritis ini diberlakukan dengan sistem pola tanam serentak. Jadi kalau di sini ada bawang merah, semua bawang merah, tidak ada tanaman lain kecuali yang tanaman tumpang gilir atau tumpang sari cabai. Kemudian ada suatu waktu tertentu, misalnya di tanggal 20 Juni, semua tanaman cabai, terong, tomat harus bersih dari lahan di Parangtritis. Ini bertujuan untuk memutus siklus hidup daripada hama dan penyakit. Kemudian potensi hasil di Parangtritis, sudah disampaikan oleh beliau Bapak Bupati betul, bahwa potensi hasil untuk bawang merah mencapai 21 ton per hektar. 21 ton itu sudah bersih, sudah dikemas, tidak ada daun dan akar. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan, dengan keberhasilan ini akan tetapi juga banyak permasalahan yang dihadapi oleh petani di Parangtritis. Di antaranya adalah, pertama, karena letak geografis lahan persawahan di Parangtritis yang memangku pegunungan di sebelah timur, sehingga ketika hujan deras, lahan pertanian di Parangtritis terjadi luapan air yang menggenangi lahan pertanian. Ini disebabkan karena memang saluran drainase yang belum sempurna dan juga sebenarnya perlu adanya penambahan saluran drainase. Sehingga terjadi debit air yang tinggi, air tidak menggenang di lahan persawahan. Kemudian yang kedua, kendala untuk aktivitas ke lahan pertanian, ada beberapa titik yang cukup menyulitkan karena untuk kegiatan budidaya maupun mengambil hasil pertanian, jalan yang dilalui belum baik. Sehingga kita perlu untuk perbaikan atau renovasi jalan usaha tani. Kemudian yang ketiga, karena masih minimnya tenaga kerja di sektor pertanian, karena yang tua sudah tidak mampu lagi untuk bekerja di pertanian, sementara yang muda di Parangtritis kebanyakan tertarik di sektor pariwisata, sehingga tenaga kerja kita harus dari luar daerah. Maka sebenarnya kami sangat memerlukan Asintan, yang sangat kita butuhkan adalah hand tractor rotari. Kemudian selanjutnya bahwa yang ada di Parangtritis permasalahannya adalah peraturan dari pusat atau ketentuan dari pusat terkait dengan plotting jenis pupuk subsidi per jenis komoditas. Salah satu contoh, kami petani hortikultura, jatah pupuk subsidi kami hanya NPK Ponska, padahal kami butuh ZA, butuh SP. Nah itu akhirnya kita harus membeli yang non-subsidi dengan harga yang cukup tinggi. Nah ini bagaimana kalau ini bisa dirubah, bahwa RDKK itu sesuai dengan kebutuhan petani. Kemudian permasalahan yang lihat di saat panen, alhamdulillah untuk saat ini panen harganya cukup lumayan bagus, tapi sering terjadi di saat panen harganya jatuh, kita kesulitan untuk menjual. Kami berharap bahwa di Parangtritis ini bisa melakukan ketika harga jatuh dengan sistem
tunda jual. Jadi ketika panen kita keringkan, kita tahan, kita menunggu harga sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Ketika harga naik, baru kita lepas. Akan tetapi kendala kita perlu gudang untuk penyimpanan bawang merah konsumsi yang untuk tunda jual. Kemudian selanjutnya, bahwa tadi Bapak Ibu meresani adanya drone yang tadi diterbangkan oleh adik-adik kita petani milenial dan telah dipraktikkan di musim ini, ternyata pengendalian OPT dengan menggunakan drone sangat efektif, irit, dan terutama untuk tenaga kerja. Akan tetapi drone tadi yang diterbangkan itu biasa dipinjam dari Maksi Tani. Harapan dari adik-adik petani milenial inginnya itu pingin punya drone sendiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara pada hari ini merupakan momen apresiasi bagi beliau Bapak Lurah Parangtritis, Pak Topo, maupun Bapak Kepala DKPP, Pak Joko Waloyo. Karena apa? Di akhir-akhir masa jabatan beliau masih tetap gigih memperjuangkan pembangunan pertanian. Bisa kami sampaikan bahwa acara pada hari ini merupakan hadiah dan apresiasi kepada beliau berdua. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau berdua. Karena dengan berkat perjuangan Pak Lurah maupun Pak Kepala DKPP, sehingga acara pada siang sore hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak dan Ibu yang hormati, demikian sekilas yang dapat kami sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Ibu dan para pendengar RRI yang berbahagia, berikut kita ikuti dan simak bersama sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan disampaikan oleh staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bapak Dr. Randes Novia Rahmat MSI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Perbenihan dan Hortikultura beserta jajaran Kementerian Pertanian. Yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI. Yang kami hormati Ketua Komisi B DPRD DIY. Yang kami hormati Bapak Bupati Bantul, Forkompimda Kabupaten Bantul dan anggota DPRD Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Bapak Deputi Bank Indonesia Yogyakarta. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, staf ahli asisten dan OPD di lingkungan Kabupaten Bantul, Paneu, Kapolsek dan Damir dan Lurah Prangkritis serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, mohon izin kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur yang tidak bisa hadir secara langsung mengikuti acara ini, dan beliau menugaskan kami untuk membacakan sambutan pada sore hari ini, dan mohon izin kami akan membacakan sambutan Bapak Gubernur. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rangka panen raya bawang merah di Kelurahan Prangkritis, Bantul, 20 Agustus 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Perbenihan dan Hortikultura, Bupati Bantul beserta jajaran, para penyuluh pertanian, kelompok tani dan seluruh petani yang saya banggakan. Pertama-tama atas nama pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, saya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan panen raya bawang merah di Prangkritis pada hari ini. Momentum ini memiliki arti penting, bukan semata karena hasil yang kita panen, tetapi karena dibaliknya terdapat kerja keras para petani, ketekunan dalam mengolah tanah, serta ikhtiar bersama untuk membangun kedaulatan pangan dari kekuatan desa. Hadirin sekalian, hamparan bawang merah yang kita saksikan hari ini menyimpan sebuah pelajaran. Tanah tidak pernah sekadar bentang geografis. Di tangan mereka yang tekun, tanah adalah ruang penghidupan, tempat pengetahuan diuji, harapan ditanam, dan kesejahteraan diperjuangkan. Terlebih, pertanian di kawasan pesisir selatan memiliki tantangannya sendiri. Lahan berpasir yang dahulu dipandang kurang menjanjikan, melalui pengalaman panjang petani, dukungan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebijakan yang tepat, dapat tumbuh menjadi kawasan pertanian produktif. Inilah sesungguhnya wajah pertanian yang perlu terus kita bangun. Pertanian yang tidak hanya mengejar berapa banyak yang dipanen, tetapi juga memastikan seberapa baik petani hidup dari hasil panennya. Karena itu, peningkatan produksi perlu berjalan beriringan dengan kepastian pasar, stabilitas harga, efisiensi rantai pasok, akses terhadap teknologi, serta penguatan kelembagaan petani. Jangan sampai keberhasilan meningkatkan produktivitas justru berhadapan dengan paradok ketika panen melimpah tetapi harga jatuh dan petani kehilangan nilai tambah. Peluncuran kolom pencapir dan kolom pencapir digital pada kesempatan ini juga menjadi momentum untuk menghidupkan kembali ruang belajar antar pelaku pertanian dalam wajah yang baru. Teknologi hendaknya mendekatkan pengetahuan kepada petani, mempertemukan pengalaman dengan inovasi, sekaligus memperkuat posisi petani dalam ekosistem pangan. Dalam semangat Hamemayu Hayoning Bawono, yakni ikhtiar menjaga kehidupan agar tetap lestari, selaras dan memberi kesejahteraan bagi sesama. Pertanian harus ditempatkan dalam keseimbangan itu. Tanah dijaga keberlanjutannya, teknologi diarahkan kemanfaatannya. Produktivitas ditingkatkan tanpa mengabaikan daya dukung alam. Dan kesejahteraan petani ditempatkan sebagai tujuan akhirnya. Semoga

0: Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bapak Dr. Andes Nofiar Rahmat MSE.
1: Baik, pendengar dan juga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di sore hari ini pastinya kita akan lanjutkan kembali begitu ya.
0: Biasa, iya.
1: Yang pasti Bapak Ibu dimohon tetap berada di tempat masing-masing, karena kini tibalah pada momen yang sangat dinantikan, yaitu rangkaian prosesi launching siaran Klompet Capir RRI dan pastinya juga Klompet Capir Digital. Sebuah penyatuan sejarah siaran edukasi pertanian dengan inovasi teknologi era digital demi melayani petani di seluruh Indonesia yang pastinya menuju ke modern begitu. Jadi kita kembali mengangkat dan juga mengingat sejarah yang cukup panjang pembangunan pertanian di Indonesia. Semangatnya petani terpancar dari siaran Klompet Capir yang pernah menjadi bagian dari siaran RRI di era tahun 90-an.
0: Luar biasa, mungkin ada yang belum lahir.
1: Belum lahir begitu ya.
0: Dan ya, selanjutnya kita sambut Titi Renggani, Markon, Angger Sukisno dalam siaran Klompet Capir RRI Bangun Teso.
2: Salam pertanian Indonesia.

Radio Republik Indonesia Yogyakarta ngaturaken giaran bangun deso sesarengan kalian kabupaten Kalurahan Parangtritis saking joglo Satuwarga Padukuan Bungkus Parangtritis Bantul Yogyakarta.

0: Ya apa cilik ya cilik ora usah pandengke werna-werna ngono ta.
1: Ora tak pandengke.
2: Perkara cilik gedhe kuwi rak ya iso digawe inovasi baru to, Brambang ki. Dirajang-rajang kae, digoreng, dijual kemasan, kuwi rak jadi ide.
1: Loh, cah nom cerdas sing ngono kuwi.
0: Ide penjualane ngono kuwi malah rada pernah ya.
1: Lah iya. Sik. Aku curiga, kok kono ngomong nek duwe lahan. Kuwi janjane lahane sapa?
0: Belok.
1: Lahane
0: Pak Lurah.
1: Lahane Pak Lurah kok mbok aku lho.
0: Oh, Lurah Pak Topo ki nyediari lahan neng kidul, neng pinggir segoro.
1: Terus?
0: Ayo amar sinden-sinden kono kuwi.
2: Walah Pak Lurah ki. Kae iki kancaku e. Konco akrab kae iki.
0: Apa?
2: Heeh, konco Daud. Tenan.
0: Pak Lurah gak konco Daud.
2: Pendak tak takoki anake. Bapakmu neng ndi? Papan baru. Daud.
0: Oh, tenan. Nek sing kanca tenan iki aku Pak Halim, tenan kuwi.
1: Kaya mawon.
0: Menyo kanca kula menyo Pak Bupati menyo, kanca Facebook.
1: Lah nek mung kanca Facebook iki kabeh warga Bantul iki kabeh kancane.
0: Nek ngene ya, aku ki arep nyuwun pirsa petani Brambang. Heeh. Ngedol rada kangelan. Mergo pas tuku winih ki regane manut sing adol. Berapapun jualnya, reneng aku butuh toh.
1: Terus?
0: Lah bareng aku panen. Arep adol genten regane manut sing tuku. Monggo nek tak. Tak timbun.
1: Terus?
0: Ki berbahaya maning ki sekintal ki bareng di timbun seminggu bareng kuwi ditimbang wong kari 80 kilo.
1: Lah iya kan yo dadi cilik-cilik kempes-kempes ngono kan.
0: Ayo gebos-gebos
1: mung sak.
0: Sakonoanmu kuwi mau.
1: Ora pareng ngono kuwi lho. Wah, jan. Tak undang Rene, tak ajak Rene.
0: Heeh, kon ngopo?
1: Kono mau rak melu panen Brambang ning kono.
0: Yo, yo.
1: Panas. Lho,
0: wingi iki mah Mbak Titi barang tindak Rene wingi.
1: Lho kok wingi to?
0: Lah wingi. Mersani kahanan kini. Jadi wis beliau itu punya kebiasaan, kaya Mas Halim barang niku punya kebiasaan ngicok sonjo ning diso-diso.
1: Sonjo-sonjo. Lho, berarti kampungku kae yo sok disonjo ngono kuwi yo.
0: Ya kan tekne pas tekne kono pas ora ana omah.
1: Kok ngate hati. Iki yo awake dhewe iki kaitan karo bangun desa, klompen capir.
0: Nah, klompen capir, kelompok pendengar
1: pembaca
0: dan pemirsa atau persawan. Oh, kuwi jaman aku isih cilik, jaman biyen aku urung sugih kae.
1: Urung sugih? Apa kowe saiki sugih? Apa kowe saiki sugih?
0: Ya seprene ya urung.
1: Lah kene urung sugih kok gaya banget iki.
0: Lho, aku kuwi populer banget di era ngendikane Mas Agus Ro, Mbak Rut mau tahun piro?
1: 90-an
0: ya.
1: Apa ya 90-an? Nggih,
0: Mbak Rut 90-an ya?
1: Ya, 90-an.
2: Wah, berarti kuwi aku urung digawe kuwi.
1: Terus kok maksud iki gawe weh jan
2: maksud iki lak ya sejenenge menungso ki lak ya bakale dikersake karo Allah ki lak ya mesti ki arep dicitake lak ya oh sesuk markul ki bakale dadi dagelan opo kepiye ngono kuwi lho
0: terus
2: bakal direncana to kuwi
0: kowe muni
1: iki di nek karakter sik iki
0: kowe muni cetho iso ra cetho muni cetho kok cetho duit
1: Duit.
0: Lagi ini cerita nih muni duit.
2: Sekarang saya digulai ini gini yogur duit.
1: Gayot karwa klompen capir kuwi mau. Nah itu kan akan di launching untuk siaran klompen capir RRI.
0: Launching ini apa?
1: Launching kuwi. Pak Indra semua launching ini ku napa nggih pak?
0: Oh dirilis Dianu.
1: Duh,
0: saya aku mergo wong desa bahasane kowe kudu cetha.
1: Oh, wong desa mergo
0: diluncurkan.
1: Nah, diluncurkan, diculke.
0: Oh, wong saiki neng nggon randon ki penanggung jawab kira wis kena tulisane kowe sapa ditulis pitch. PIC
1: kuwi. PIC lho. Perkembangan zaman ya kudu melu mengikuti ngono lho.
0: Ning aku tetep ora setuju. Sekilo ki sakniki Brambang sekilo pinten?
1: Sekilo ki pinten, Pak?
0: 18.000.
1: Walulah sewu
0: kok mau ditulis walulaska.
1: Walulaska. Kae apa?
0: Kae saja kilo sing tegese ewu. Mulur aku dadi mumet to. Aku ki aja melu srawunge cah nemno aku radong ngori ngahingi dhewe aku.
1: Awak dhewe iki petani iki kabeh cekeran ngene kono sepatu nani karo sapa?
0: Iki sendal jaman aku mbiyen urung sugih.
2: Saiki ya urung.
1: Oh saiki ya urung sugih.
0: Mau terus.
1: Nek siaran bangun desa kuwi diawali nganggo fragmen. Lha fragmene ngene iki, mengangkat tentang permasalahan.
0: Neng, Aku ora lucu lho, aku ora iso lucu lho.
1: Lho iki ki ora kon lucu kok kono ki sing penting kono ki ngomong iki saiki.
0: Yo yo.
1: Ngono lho. Nah, diawali nganggo fragmen permasalahane opo?
0: Permasalahane cetha. Brambang oke, panen melimpah, piye carane ben harga tetap stabil?
1: Paling tidak ada sing kawogan mengko iso jawab kabeh iki.
0: Apa diaturi? Diaturi saiki apa mengko?
1: Diaturi to. Ning iki gayut karo giaran klom pencapir iki kan itu sudah ditayangkan juga di RRI. RRI Yogyakarta ada Bangun Desa juga. Ini Bapak Kepala RRI juga. Mana nih Pak Kepala RRI Jogja ini mana? Oh, malah ning mburi kono. Aduh, ngeceki listrik. Engko nek nganti siaran iki siaran langsung e. Engko nek nganti siaran langsung ada goyang-goyang ana direktur utama monggo sa.
0: Pak kaya Pak Lurah mau kita goleki yo ning mburi, tak kira ngecek listrik berpipis.
1: Nah, kuwi, ngono kuwi. Nah, saiki kita akan pengen tahu seperti apa sih yang akan di launching ataupun disiarkan kelom pencapir di RRI dan juga RRI Digital.
0: Oke.
1: Kita panggil dulu Direktur Utama LPP RRI Yogyakarta, Pak Hendrasmo. Monggo, Pak.
0: Bapak Dr. I. Hendrasmo. Wah.
1: Saya di perempat, Pak.
3: Yes, yeah.
1: Lah aku gak dikira nih, kancamu aku.
0: Aku langgan divisi ketoprak Pak.
1: Divisi ketoprak. Ya, berkaitan tentang Bangun Desa. Siaran Bangun Desa itu kan sudah selalu disiarkan di RRI, ya Pak Hendrasmo. Nah ini kedepannya, karena saat ini ada mau di launching kaitan kelompok pencapir RRI tadi. Ya. Seperti apa gambarannya Pak?
3: Sebetulnya ini pemantik ya, momentum yang sangat pas ya, karena kita memang punya tugas untuk memperkuat visi misi Pak Presiden, ya, apalagi terkait ketahanan pangan. Jadi kami ingin menghadirkan kembali yang namanya klom pencapir yang dulu kita fasilitasi dari RRI dan bersama TVRI. Jadi kita melalui dialog-dialog ini itu bisa menghadirkan, membudayakan ya dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung optimalisasi keberhasilan dalam program-program ketahanan pangan.
1: Oh, begitu.
3: Dan pertanian.
1: Iya, berarti kalau di RRI itu kan seluruh Indonesia ya Pak Hendrasmo. Berarti besok ini karena sudah di launching ini juga akan disiarkan seluruh Indonesia atau bagaimana bentuknya nanti? Ya,
3: sebetulnya begitu. Karena ini kita membutuhkan memperkuat ekosistem. Tadi saya berbicara dengan Pak Direktur Benih, Pak Agung Sanusi. Ya. Jadi memang kita mendiskusikan penting acara-acara semacam ini. Tetapi ini kita tidak cukup kalau dengan Kementerian Pertanian saja. Mesti dengan Pemda, Pemprov, dan stakeholder-stakeholder yang lain. Supaya kita bersama-sama bisa membangun kesadaran tentang perlunya langkah-langkah apa saja untuk bisa memperkuat ketahanan pangan kita.
1: Wah, gitu. Luar biasa. Berkaitan ketahanan pangan itu biasanya identik dengan para petani. Kita akan panggil ini kelompok tani yang ada di Kelurahan Parangtritis. Biar maju ke depan sini nanti ada sambung rasa gitu Pak Hendrasmo. Biasanya kan ada ini sambung rasa. Paling tidak kita mengingatkan kembali kelompok pencapir zaman dahulu. Ngaten nggih Pak nggih.
0: Monggo dulur-dulur panjenengan sak menika tak aturi tindak mrene.
2: Para kadang tani monggo.
0: Ah, monggo.
1: Olo. Sambil menunggu teman-teman kelompok pencapir
0: di
1: sini.
0: Tukang tiba
1: lagi bisa disampaikan Pak Hendrasmo.
0: Nantinya kalau saya oke sih rada murah mawon
1: Indonesia itu bentuk siarannya mau seperti apa Pak gambarannya?
3: Sudah pasti kita pengin mendengar ini aspirasi para petani.
1: Gitu.
3: Tapi intinya kita ini kan hanya memfasilitasi ya.
1: Iya.
3: Jadi kita mesti menghadirkan ini teman-teman dari
1: agak Kementan. Agak maju ke
3: sini ya. Pak. Ya. Pak Agung, Pak Bupati ya, dan lain-lain ini mesti harus ada di sini.
1: Oh begitu.
3: Ya, kita hanya memfasilitasi tentu saja.
1: Iya.
3: Ya. Menjadi ruang bersama dialog para pelaku pertanian, peternakan dengan lembaga-lembaga terkait ya. Untuk bersama-sama membicarakan isu-isu yang penting. Apa yang harus kita lakukan untuk kita benar-benar bisa memperjuangkan ketahanan pangan.
1: Iya.
3: Begitu.
1: Oke. Selain didengarkan RRI itu, berarti ada juga secara digital juga ya Pak ya?
3: Sudah pasti. Karena kita ini kan namanya RRI ini kan kita sedang menghadapi disrupsi media. Ya. Kita namanya pendengar media konvensional, audience ya, maupun penonton TV, ini sekarang kita pada migrasi, Pak. Migrasi ke platform digital, ya, banyak tawaran-tawaran hiburan, informasi dari platform digital. Nah, ini kita harus menyesuaikan diri, mengadaptasi. Kita harus hadir di sana juga, gitu.
1: Oke, baik.
2: Generasi saya masih bisa mengakses.
3: Wah, pasti, karena sudah pasti Gen Z, milenial, itu kan banyak hadir di sana, ya, menyukai internet. Karena mayoritas waktu yang dihabiskan oleh masyarakat di Indonesia ini kan banyak kan berselancar di internet.
2: Iya, sekarang kebanyakan mayoritas anak muda yang menggunakan HP.
1: Oke, selanjutnya kita nanti akan launching ini, Pak. Hendra Smok, kita akan memanggil Direktur Pembenihan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Dr. Muhammad Agung Sanusi, SPMSI. Monggo, pinarak ya, dulu. Iya.
3: Ini Pak Agung.
1: Tapi
3: ini,
1: jangan dipukul dulu.
3: Ini Pak, ini non sewu. Ini kayaknya perlu penerjemah dari awal. Pak Agung dari Bugis ini.
1: Sebelum dipukul,
2: harusnya ini kami hadir bersama komplit ini, Pak.
3: Oh iya.
1: Ya, monggo.
2: Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Direktur Utama, kami ini komplit hadir dari Kementerian Pertanian. Pak Joko. Ada penanggung jawab swasembada pangan berkelanjutan, Ibu Dr. Ladiani, sekaligus Direktur Perbenihan. Ada Kepala Biro kami, Organisasi dan Aparatur SDM, ini Ibu Wahida. Ada Kepala BRMP yang mengurus teknologi, pangan dan sebagainya, Pak Dr. Suarso. Ada Polbantan, Direktur Polbantan. Ini komplit, Pak, semuanya. Jadi kami di sini full team datang ke Bantul. Begitu mungkin.
1: Iya.
2: Siap.
1: Nah, monggo menika Bapak untuk melonsing berkaitan tentang siaran kelompok pencapir RRI dan juga kelompok pencapir digital. Monggo bisa disampaikan, mic-nya dipegang sama Sanggir.
2: Baik.
1: 5 kali nggih, Pak, nanti.
2: 5 kali, Pak.
1: Pukulnya 5 kali baru nanti kita mengikuti semuanya. Gitu nggih? Sebelah sini, Bu. Monggo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2026, insyaallah kita akan meluncurkan kelompok pencapir digital yang diprakarsai oleh Radio Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya, dengan dilaunchingnya kegiatan kelompok pencapir ini, kami mewakili Kementerian Pertanian tentunya berharap banyak Pak Direktur Utama ini memberikan pesan terutama terkait dengan bagaimana mendiseminasi, menginformasikan target-target swasembada pangan berkelanjutan, dan tentunya yang terpenting adalah bagaimana menyampaikan kondisi ketersediaan bahan pokok penting di masing-masing daerah sehingga akan terimpokan ke seluruh pelosok wilayah Indonesia, karena ini sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga stabilisasi dan ketersediaan harga yang ada di lapangan. Itu mungkin yang menjadi info penting yang kami harapkan sehingga petani tetap berjaya mendapatkan informasi yang terkini dan terbaru melalui proses digitalisasi. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih matur nuwun, katuran lenggah malih menika, nggih. Dan kita langsung saja berkaitan dengan kegiatan sambung rasa. Sambung rasa. Oh, enggak, silakan duduk. Karena pakai bahasa Jawa ya, Pak ya. Jadi agak susah-susah. Katuran lenggah pakai bahasa Inggris harusnya. Iya, kalau pakai bahasa Inggris nanti dengan Pak Hendra sama itu pakarnya begitu. Iya. Tapi Bapak tetap di sini dulu karena ini sambung rasa. Biasa kelompok pencapir zaman dulu itu sambung rasa. Begitu.
2: Ibu Ida. Yang di sini beliau sendiri apa beserta Pak Direktur?
3: Kepala biro saya orang Jawa langsung.
1: Tidak apa-apa, ikut
3: situ. Bareng-bareng, saya bareng-bareng sama beliau.
1: Ya. Ayo Ibu. Nanti ya, kalau ada pertanyaan biar bisa menjawab ini. Ya. Oke. Baik.
2: Menggele takon iki basa Jawa kabeh, wong desa-desa.
1: Cocok iki. Ya, kadang tani semuanya, konco-konco tani sedoyo. Sekarang ini saatnya kita akan sambung rasa. Semoga apa yang menjadi unek-unek panjenengan itu nanti bisa terjawab oleh Bapak dan Ibu ini. Kalau andekan belum bisa terjawab secara tuntas, nanti tidak tahu mau disalurkan kemana, saya juga nggak ngerti. Nanti tanya aja nanti ya. Oh gitu ya. Oh, silakan yang pengen menyampaikan unek-uneknya, silakan. Siapa dulu? Oke, monggo.
4: Dari tim 4, monggo.
5: Pak Saryono.
4: Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon izin Bapak Dirjen beserta Ibu, saya memperkenalkan diri. Nama saya sebenarnya Supardi, Bapak. Ini baju pinjaman, Pak, karena belum bisa beli. Saya mewakili dari kelompok 4 petani bawang merah di Parangtritis, Bapak. Sebenarnya permintaan saya tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Ketua, Pak. Yaitu tentang saya minta dibuatkan tambahan drainase, Bapak. Drainase atau saluran pembuangan air dari pegunungan langsung ke Sungai Opak. Karena Bapak, apabila di musim hujan turun, hujannya deras, itu drainase yang ada sekarang ini kurang mampu memadai. Akhirnya airnya meluap ke sawah, terus terjadi banjir. Padahal untuk tanaman bawang merah, apabila kena banjir, itu dipastikan untuk gagal panen, Bapak, Ibu. Jadinya petani ya gimana ya, prihatin sekali. Saya mohon untuk Bapak dan Ibu atau pejabat yang terkait untuk merealisasi permintaan saya ini, Bapak. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo, silakan.
7: Kan sudah bahasa Indonesia ini tadi Pak Direktur. Ya, bahasa Indonesia berarti langsung direspon saja.
0: Baik-baik. Ya, untuk saluran airnya Pak, ini ada pembagian tanggung jawab. Ada yang dikerjakan dari Kementerian PU, Pekerjaan Umum. Ada nanti yang bisa dikerjakan oleh Kementerian Pertanian. Nah, nanti coba kita cek lapangan seperti apa kondisinya. Tapi yang jelas, kalau Bapak membutuhkan irigasi perpompaan di situ, misalnya sumber airnya ada, nanti akan dibantu oleh Kementerian Pertanian.
5: Okay.
0: Namanya irigasi perpompaan. Jadi dibuatkan sumur dalam di situ atau sumur dangkal, lalu dari situ nanti dibuatkan bak penampung, dari bak penampung nanti itu dialirkan ke sawah-sawah Bapak. Tapi coba kita lihat nanti, cek di lapangan ya.
1: Okay.
0: Begitu ya Bapak ya.
1: Oke, okay, baik.
5: Bapak solutif.
1: Maaf Bapak. Langsung senyum ini langsung.
5: Nanti Pak Wondo,
4: ini yang dibutuhkan memang pembuangan saluran air dari pegunungan langsung ke sungai Bapak.
0: Oke, oke, oke. Bagaimana Ibu, ada transfer untuk bahasa Jawanya itu? Ini bukan roh saya ini.
7: Ini sudah anu pemahamannya sudah klop.
0: Iya.
7: Ya. Jadi karena kaitannya dengan pompa dan sumur dalam dan lain-lain, terus beliau malah keinginannya drainase pembuangan.
0: Iya.
7: Nah, nanti itu kita bisa bantu komunikasi Pak.
0: Komunikasi ya, kan? Dengan Kementerian PU.
7: BBWS.
0: BBWS.
1: Iya. Baik, lanjut lagi
5: Pak yang PU.
1: Pokoknya yang ringkas saja gitu nggih, sing penting nanti ada solusi gitu. Monggo yuk.
5: Pak, terima kasih.
7: Kita gunane iki ambak to.
5: Mboten tukaran. Oh iya. Yang terhormat dari Bapak Kementerian dan rekan-rekan. Ya, perkenalkan nama saya Parwanda dan ini rekan seperjuangan dari petani-petani kecil.
0: Oke, siap-siap.
5: Ini kan dari kami selain tanam bawang sawah, ini juga tanam bawang ke lahan pasir untuk menambah penghasilan lah, Pak.
0: Oke.
5: Nah, ini hubungannya dengan akses jalan. Akses jalan mulu memenuhi syarat untuk keluar masuk ngangkut pupuk, ngangkut hasil panen, belum ada, baru bisa naik motor, kalau mobil belum bisa masuk, belum bisa memadai lah. Terus ini juga sawah nih, jalur yang selatan ini ke barat satu juga belum ada pengerasan. Jadi kalau musim hujan becek mengangkut padi kesulitan. Ya, terima kasih.
1: Dari saya. Matur nuwun. Monggo langsung
0: kita. Iya. Mana ngerti. Dari provinsi dulu? Provinsi mana provinsi? Ada wakil dari provinsi.
7: Dinas PU.
0: Oh, Pak. Ayo Pak Kadis. Sini Pak Kadis.
1: Paris. Paris.
0: Paris Pak Kadis.
7: Kayaknya komunikasi.
5: Pak Kepala Dinas.
0: Ya. Pak Kadis provinsi. Ada tanggapannya dulu Pak sebelum pusat jawab. Jalanannya belum ada. Apa itu masuk kategori jalan provinsi, jalan negara, atau jalan kabupaten, atau jalan usaha tani? Ya, Pak Kadir, siap.
8: Jadi kalau kita mohon izin Pak Dir dan Ibu, kami tetap nanti harus tinjau lokasi dulu ya.
0: Betul. Izin,
8: karena bagaimanapun juga ada pembagian.
0: Betul.
8: Dari
0: kewenangan ya Pak ya, betul. Pembagian kewenangan.
8: Dan yang dikhawatirkan itu satu Pak Dir.
0: Siap.
8: Kadang-kadang mintanya jalan usaha tani.
0: Betul.
8: Tapi lebarnya terlalu lebar.
0: Nah itu ya.
8: Akhirnya bukan jalan usaha tani. Jalan mau dibuat perumahan.
0: Kita
8: khawatir jangan sampai nanti alih fungsi lahan di Jogja ini semakin masif.
0: LBS kita semakin sempit, bahaya nanti kan.
8: Iya. Demikian Pak Din.
0: Siap, Pak Kadis. Pak Kadis nggak usah jauh-jauh, di sini aja kita bareng-bareng.
8: Ada satu lagi sebenarnya beliau ini.
1: Ayo Bu.
0: Ibu, ini penanggung jawab Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi yang swasembada pangan beliau komandannya. Ayo Ibu.
7: Ayo Bu Neno.
0: Bu Neno.
7: Pak Dir pripun? Sampun dijawab kali Bapak kagungan griya lho Pak. Jenengan mangertos mboten?
0: Tos.
7: Romeng.
5: Oke, mungkin kalau begitu kita pertanyaan berikutnya.
0: Siap.
5: Pak Sumardi.
0: Ya.
9: Terima kasih, salam sulis. Begini Pak, permasalahan kita memang di pertanian ini sudah pakai listrik.
0: Oke. Okay.
9: Tapi ada sekitar 20% yang pakai pompa, pakai bahan bakar bensin.
0: Oh, bensin.
9: Harapan kita, monggo Pak, kita dipermudah dalam pembelian. Karena kemarin ada yang beli di pom bensin itu traktor sama pompanya di bawah aja nggak dikasih.
0: Oh.
9: Saya minta solusi dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Neno ada.
5: Monggo.
0: Dari Dijen PSP kayaknya itu.
7: Iya.
0: Ya, silakan Bu.
7: Ya. Untuk terkait BBM sebenarnya sudah ada peraturan khusus Pak, itu dapat subsidi. Nah biasanya nanti dikoordinir Pak, jangan sendiri-sendiri. Nanti pengajuannya kan perlu pengesahan atau diketahui. Misalnya mungkin yang paling rendahnya mungkin di dinas kabit dulu ya, kabit kabupaten atau nanti ke kabit provinsi. Tapi kabupaten cukup Pak. Tapi dihimpun dulu kalau sendiri-sendiri.
10: Nanti kan kalau suratnya nanti pengantarnya kan terlalu banyak ya, Pak Ye. Karena masuk kategori subsidi sebenarnya untuk yang apa solar ya, khususnya atau bensin ya.
9: Tapi, Bu, nggak bakalan dikasih.
10: Tetap nggak bisa ya, Pak ya?
2: Nggak ngaruh, Bu, sementara. Oh, karena Pak, kita kalau beli pakai jerigen kan nggak boleh.
10: Pripun, Pak.
8: Ye, kalau kami yang penting tadi yang disampaikan oleh Budir. Jadi nanti dikumpulkan Bapak, jadi mboten piyambak-piyambak. Nanti setelah itu, kan ada itu juga Bapak Kadis Kabupaten Bantul juga ada itu. Sehingga kalau sudah diketemukan, tapi semua nggih, ampun cuma satu-satu tadi. Kalau semua saya kira nanti ada solusi. Tapi kalau kemudian satu-satu, mohon maaf, karena juga ada kecurigaan. Sampai saat ini
2: jangan-jangan ditimbun,
8: jangan-jangan bawa mesinnya tapi bukan untuk mesinnya. Itu juga ada kecurigaan. Kayak sami-sami, Pak. Terus dikempalke dulu banyak gitu biar nanti jadi satu, mangke wonten kabupaten, ada di provinsi, saya kira nanti ada pengantar. Kalau ada pengantar mesti ada perhatian khusus.
2: Cukup solutif, Pak. Besok biar didata Pak Joko, Kepala Dinas Kabupaten Bantul. Ki sing laporane njaluk tanda tangane sisan ngoten lho.
8: Nggih, ya. Sinten ngoten kalau kadisnya enggak mau tanda tangan, nah berarti kan provinsi enggak perlu ikut itu. Jadi dipaksa dia.
2: Oke, lanjut. Enggak
11: usah dah. Yang keempat. Nggih, nyuwun sewu Bapak Ibu, menika kaitanipun kalian regen kadosipun ngendikan Pak Kisna kala wau. Niku regi ingkang wonten sak menika niku mboten kados sing dikene Pak Bupati 18.000 menika 18.000 menika ingkang super wonten Bu. Dados kualitasipun wonten ingkang radi kirang sae lajeng menika sak ingkang alit ya Mbak ingkang mboten sae ngaten ngantos dumugi gangsal 18.000 Bu. Ngaten padahal kala wulan ngajeng niku ngantos selangkung dugi 30.000. Niki pas panen raya niku reginipun nggih niku berkisar sampai 15-18.000 ngaten. Lah pramila nyuwun sanget dhateng Bapak Ibu jos pundi solusinipun supaya semangke petani niku langsung sejahtera awit reginipun nggih mangke saged kados sing pun harapkan ngaten. Matur nuwun.
2: Market.
0: Harga. Gini. Sekarang ini sudah ada namanya harga acuan pemerintah. Harga acuan pemerintah namanya HAP gitu ya, yang dikeluarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 12 tahun 2024 terkait dengan harga di sini macam-macam, karena di sini nanam bawang merah ya Pak ya. Brambang ya namanya.
2: Brambang.
0: Brambet. Soalnya saya orang Bugis, enggak ngerti nih bahasanya ini kan. Bawang merah. Kalau konde basah, nah, tahu kan konde basah ya? Panen langsung dengan potong. Itu konde basah, harga pembelian di tingkat produsen harganya 18.500 sampai 20.000. Ya? Oke? Paham ini ya?
2: Ya.
0: Kalau rogol kering panen paling tidak 2 minggu atau 10 hari dikeringkan, itu naik harganya. Karena lebih tahan, lebih lama disimpan. 25.000 sampai 30.000. Bagus gak tuh harganya tuh?
2: Oke. Satu lagi Pak, seandainya yang nakal tengkulaknya Pak.
0: Ya, harusnya kalau nakal kita amankan seber, dengan kita seber, Satgas Pangan. Tidak ada namanya Satgas Pangan, cuma beliau udah pulang. Di masing-masing kabupaten itu ada Satgas Pangan, Satuan Pengamanan. Tidak boleh melebihi harga acuan pemerintah atau dibeli di bawah harga acuan pemerintah. Karena ini untuk menjaga kesejahteraan petani kita.
2: Yes,
0: yes kan?
2: Yes.
0: Mantap.
1: Oke, baik, ternyata tersolusikan. Gitu, kadang tanis tuh yo. Dan terima kasih juga ini buat Kalurahan Parangtritis ini Pak Lurah dan juga warganya yang sudah memfasilitasi dalam hal ini. Gitu nggih. Matur nuwun, terima kasih. Sambung rasanya sudah selesai tapi kita lanjut ke lomba klompen capirnya. Matur nuwun. Terima kasih.
2: Ini nanti ada hadiahnya. Matur. Jangan khawatir penjenengan tidak mendapatkan hadiah. Iki wonten hadiahe. Ora baen-baen
1: pokoke. Oke, baik, langsung saja ini ya. Kita akan lomba klompen capir. Kita tentunya akan panggilkan juri-jurinya. Gitu Mas Angger.
2: Jurinya ada tiga diantaranya.
1: Jadi antaranya, monggo silakan untuk juri, ada Bapak RM YA Ribowo SP, ada Ibu Umi Fauziah STP MSC, dan juga Ibu Dewi Novita Sari SP. Dan saat ini biar tahu gambarannya yang belum pernah mendengarkan Klom Pencapir.
2: Yes.
1: Ini kan disiarkan melalui programa 1 dan juga programa 4. Ini untuk mikrofonnya Ibu...
2: Bu Umi.
1: Oh, Bu Dewi nih ya, Bu Dewi. Bu Umi yang itu.
2: Oh, kan agemannya podo. Besok kenalan. Ya. Langsung saja dan kita tidak perlu lama.
1: Ya, langsung saja sudah siap Dewan Juri? Sudah siap. Nggih. Untuk tim 4, tim 3 dikelihatkan biar nanti hostnya tahu. Lah kene jenengan teng pundi tulisane? Lah kok malah hilang? Piye? Duh aduh. Arep itu hadiah eh. Ya, sudah siap ya untuk tim 1, tim 2, tim 3 dan tim 4. Pertanyaannya akan dibacakan oleh Mas Angger untuk tim 1.
2: Tim 1, pertanyaannya sebutkan nama varietas unggul lokal bawang merah asli Bantul yang telah dilepas dan diakui secara nasional. A. Sembani dan Krok Kuning. B. Bima Brebes dan Tiron. C. Crok Kuning dan Tiron. D. Tuk Tuk dan Crok Kuning. Jawabannya adalah
1: yang menjawab tim 1 dulu.
2: Tim 1.
1: Nanti rebutannya.
2: Urung rebutan lu
1: kesusu. Urung wis rebutan. Mau silakan tim 1. Oke,
12: tim 1.
2: Jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah C. Berarti betul. Oblok.
1: Betul. Oke. Lanjut pertanyaan nomor 2 untuk tim 2. Nggih, diketokke Pak tim e tulisane.
2: Kene iki nek ditunggone aja dijawab, ndak malah boleh kebiji kancane.
1: Ya, berikut ini manakah yang bukan merupakan prinsip dasar pengendalian hama terpadu atau PHT? A. Budidaya tanaman sehat. B. Pengamatan berkala. C. Pemanfaatan musuh alami. D. Penggunaan bahan kimia secara rutin dan terus menerus.
2: Gampang.
1: Tim 2, ayo.
2: Gampang.
1: Jawabannya apa?
13: Kamu kasih.
12: Jawabannya
2: C.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Salah.
1: Pakai mikrofon?
2: Salah. Oblok.
1: Jawaban yang benar apa Dewan Juri?
14: Penggunaan bahan kimia secara rutin dan terus.
2: Nah.
1: Jawabannya D.
2: Berikutnya pertinyi-inyi untuk tim C. Apa yang dimaksud dengan agensia hayati? Agensia hayati. Hati-hati engko ndak len jawab ora bener meneh. A. Bahan kimia untuk membasmi hama. B. Organisme yang dimanfaatkan untuk mengendalikan organisme gangguan tanaman. C. Pupuk yang meningkatkan kesuburan tanah. D. Alat yang digunakan dalam pengendalian hama. Jawabannya adalah
15: B.
14: Betul.
2: Bravo.
1: Oke. Lanjut untuk tim 4. Pertanyaannya. Pemanfaatan teknologi berbasis listrik untuk budidaya bawang merah guna menekan biaya produksi, mengendalikan hama, serta meningkatkan hasil panen secara signifikan disebut A. Drone sprayer. B. Flying fog. C. Agro electrifying. D. Air freeing.
14: C. Bagaimana dengan
1: bagaimana Dewan Juri?
14: Betul.
2: Nah, ini sesi pertama sudah berlalu.
1: Sekarang... Bisa dibacakan dulu sesi pertama. Regu tim 1, tim 2, tim 3 mendapatkan nilai berapa Dewan Juri?
14: Kelompok 1 100, kelompok 2 0, kelompok 3 100, kelompok 4 100.
1: Oke. Masih ada waktu.
2: Sesi berikutnya ini mulai dari 1 2 3 4 ning nek raiso dilempar ke nomor di atasnya.
1: Berarti pertanyaan lemparan.
2: Oke. Lempar alon-alon bae engko ndak do gelut.
1: Ya. Ayo Mas Angger dibacakan dulu lemparannya.
2: Oke. Untuk tim 1, cara penyimpanan bawang merah konsumsi yang tepat, kecuali
12: A. Disimpan menggunakan wadah yang memiliki sirkulasi udara baik. B. Pilih bawang merah yang sehat. C. Bawang merah dicuci terlebih dahulu sebelum disimpan. D. Disimpan di tempat kering dan sewejuk.
13: C.
12: Betul.
1: Bagaimana?
12: Betul.
1: Betul, 100. Nah, papan tulisnya juga sudah ada skornya ini. Selanjutnya, pertanyaan lemparan untuk tim 2. Unsur hara makro yang sangat penting diberikan untuk memicu pembentukan dan pembesaran umbi bawang merah adalah A. Nitrogen N. Tinggi menjelang panen. B. Kalium K. Dan fosfat dalam kurung P. C. Kalsium saja tanpa pupuk lain. D. Aluminium. Ayo jawabnya.
13: B.
1: Jangan dijawab, Pak. Yo,
12: niki urung dilemparke wis jawab cek anake.
13: B.
1: B. Coba.
15: B. Jawabannya B.
13: B.
15: Nggih, bagaimana nanti?
13: B apa D?
15: B.
13: B.
12: Bravo, bravo. Oke.
1: Oke. Lanjut, Mas Angger, nomor 7 itu.
12: Nomor 7 untuk kelompok Tim
1: 3.
12: Yang saya tanya tim 3, yang lain meskipun sudah tahu jawabnya, tenang. Pertanyaannya. Jenis pupuk kandang organik yang paling disarankan untuk memperbaiki daya simpan air pada struktur tanah pasir sebelum ditanami bawang merah adalah sing kepiye? A. Pupuk kimia murni NPK saja. B. Pupuk daun cair yang disemprotkan. C. Pupuk kotoran hewan yang sudah matang dengan penambahan trichoderma. D. Abu gosok mentah dalam jumlah yang sangat sedikit.
13: C.
16: Jawaban benar.
12: Betul. Oblok. Oke. Ara tak lempar sak wis bener ya ora sida tak lempar.
15: Lanjut ke tim 4 ya, Pak, ya.
12: Lanjutkan. Nyah titik. Nomor berikutnya 8.
1: Oke, nomor 8. Sarana penunjang berupa instalasi perangkap lampu light trap di kawasan pertanaman bawang merah berfungsi sebagai
12: gampang.
1: A. Pengganti sinar matahari untuk fotosintesis di malam hari. B. Alat pemantau dan pengendali hama pada tanaman bawang merah. C. Sarana untuk memanfaatkan tanah berbedengan. Dan D. Penerangan jalan utama untuk lalu lintas warga.
13: B.
1: Bagaimana Dewan Juri?
16: Jawaban benar.
12: Oke, agar lebih cepat lagi.
1: Lebih cepat lagi sekarang pertanyaan
12: untuk rebutan.
1: Nah,
12: bagaimana konsekuensinya apabila menjawab salah?
1: Bagaimana Dewan Juri?
12: Kalau benar
1: dikurangi 100.
15: Menjawab salah dikurangi 100.
12: Iya. Mula ngrewes gon sesi iki mesti ana sing meneng wedi kilangan. Meneng wae.
1: Dan yang jelas nanti saat menjawab kalau dewan juri belum menyebutkan yang dipilih jangan dijawab dulu. Gitu nggih, paham nggih? Oke.
12: Untuk pokoknya, saya tunjuk dulu. Tunjuk tangan boleh, tok boleh. Nanti baru jawabanipun menapa ra
1: ngoten. Ya, yo time diketokke, Pak.
12: Coba kentongane di latihan ngentong sik. Yo.
1: Pegang yang satu,
12: Oke.
1: Jenengan niku ben dicekeli kancane. Ngoten niku. Lah.
12: Mboten simbah iki nang omah barang sing nyekeli iki Mbah Wedok kok ya.
1: Oke, siap. Dewan juri juga sudah siap ya.
12: Nyekeli Mbah Wedok mengko ledaden yo suwi. Pertanyaan. Ampun jawab sike, pokoknya atungi sike. Salah satu sistem irigasi yang hemat air untuk musim kemarau adalah A. Irigasi terbuka. B. Irigasi tanah. C. Irigasi tetes. D. Irigasi tersier. Siapa? Tiga.
15: Jawabannya apa, Pak?
17: Tetes. Irigasi tetes.
15: Bagaimana dengan Dewa Juri?
12: Betul.
1: Lanjut.
12: Masih rebutan.
1: Masih rebutan, nggih Pak, nggih, siap nggih.
12: Sing nek salah kurangi satu.
1: Berikut ini keunggulan pemakaian mulsa pada saat budidaya tanaman bawang merah. A. Menjaga kelembaban. B. Mengurangi penguapan. C. Mengurangi gulma dan serangan hama penyakit. D. Semua jawaban benar.
12: Saya kabeh ngacung.
1: Mana ini, Pak?
15: Empat.
1: Oh, yo.
15: D.
1: Bagaimana Dewan Juri?
14: Jawaban benar.
12: 100. Masih ada dua, tenang saja. Masih ada dua
1: pertanyaan lagi, tenang
12: saja. Nih, jawab yang benar.
1: Yo.
12: Indikator atau batasan yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan pengendalian hama. Pengendalian hama penyakit adalah A. Ambang aras. B. Ambang hama. C. Ambang penyakit. D. Ambang kendali ekonomi.
1: Satu.
18: Apa, Pak? D. Ambang kendali.
1: Bagaimana Dewan Juri?
14: Jawaban benar.
1: Oh, luar biasa. Dan ini pertanyaan untuk rebutan yang terakhir.
12: Dan ini meskipun girang-girang gumuyu wis, wah aku menang bengko jawab arep tak tambah malah
1: dikurangi. Lanjut ya. Guna meningkatkan nilai dan daya simpan bawang merah, sebaiknya bawang merah dijual dalam kondisi A. masih muda, B. saat siap panen, C. kering panen, D. kering askip. Mana?
14: Nomor satu.
1: Kelompok satu ya. Tim satu jawabannya?
18: Kering panen.
14: Jawaban salah.
1: Kurangi 100.
12: Bisa dilempar?
1: Bisa.
12: Bisa dilempar.
1: Saya ulang lagi. Guna meningkatkan nilai dan daya simpan bawang merah, sebaiknya bawang merah dijual dalam kondisi A. masih muda, B. saat siap panen, C. kering panen, D. kering askip.
14: Empat.
1: Empat?
14: Betul.
12: Ya. Ya. Untuk sementara bisa dijumlah dulu.
1: Monggo bisa dijumlah
12: kalau
1: dulu.
12: Kalau masih ada yang sama akan saya tambahi pertanyaan tambahan.
1: Pertanyaan tambahan. Dan yang jelas untuk hadiahnya, ini persembahan juga dari Direktur Utama Bank BPDDIY, pimpinan PT Pupuk Indonesia Holding Company, dan juga Direktur Utama Bank BPDDIY. Nanti hadiah secara simbolis akan disampaikan oleh Direktur Utama Bank BPDDIY dan juga pimpinan PT Pupuk Indonesia Holding Company. Disiapkan
12: ya
1: hadiahnya.
12: Dan juri ternyata tidak perlu melempar pertanyaan tambahan.
1: Oh gitu.
12: Karena masing-masing sudah mengumpulkan nilai yang berbeda. Bisa diumumkan agak keras?
14: Gih.
12: Dari kelompok 1.
14: Untuk juara yang keempat dengan nilai 100 adalah kelompok 2.
1: Wow.
15: Kelompok 2 mendapatkan asik. Juara 4.
12: Asik, yeah. Penjenengan masuk 4 besar.
19: Yeah. Untuk nilai sejumlah 200 diperoleh kelompok 1 tim.
12: Ya. Yeah. Iki sampean mergo kedendol mau lho.
15: Kelompok 1 mendapatkan juara 3, ya.
12: Terus
1: selanjutnya?
20: Ya, selanjutnya untuk juara 2, siap-siap ini. Jatuh kepada kelompok
12: yang bernilai
20: 300.
12: Terus juara 1 tidak akan kami umumkan sekarang.
1: Lho piye to kok ora umumke sekarang? Diumumkan sekarang. Monggo dewan juri.
19: Nggih, untuk juara 1 dimenangkan oleh tim 4 dengan jumlah nilai 400.
1: Oke, luar biasa. Para juara untuk maju ke depan dan akan disampaikan hadiahnya. Ya. Yang akan menerima, monggo maju di sini. yang akan menerima dikasihkan tetangganya dulu. Maju sini.
12: Tetangganya.
1: Dan juara 1, 2, 3, 4 loh, ini jangan urutan ini. Juara 1 mana? 1, juara 2. Juara 3. Nah, begitu. Monggo silakan untuk menyampaikan hadiah. Disiapkan hadiahnya.
12: Kalau hadiahnya agak besar menika pun asto ingkang wonten wingking mboten menapa-menapa, Pak. Dhuwure ngono nek diputus karo ben ketok. Aduh.
1: Ya.
12: Sing gurine.
1: Paling tidak hadiah ini bisa menjadi penyemangat nggih, Bapak, kaitannya bertani begitu. Besok pokoknya sudah harus mulai mendengarkan RRI begitu, kaitan siaran Bangun Desa begitu ya. Ya, siap, selalu siap. Dan akan disampaikan hadiahnya untuk juaranya. Juara satu akan mendapatkan jet pump, sprayer 2,
12: okay,
1: payung besar 2, payung kecil 2, dan tas 2. Ini persembahan dari Bank BPD DIY. Dan pupuk Indonesia. Oh ya, dan pupuk Indonesia dari PT Pupuk Indonesia Holding Company. Monggo silakan untuk disampaikan. Monggo Bapak. Monggo Bapak untuk disampaikan hadiahnya. Ternyata hadiahnya luar biasa ini untuk juara satu.
12: Tinggal katindak no desa kuwi.
1: Monggo.
12: Ayo. Oh.
1: Iya, begitu. Ya, secara simbolis. Baik. Iya, mendapatkan jet pump. Nah, terima kasih. Dan untuk juara dua, secara simbolis G, juara dua juga mendapatkan jet pump 1, sprayer 1, payung besar 1, payung kecil 1, dan juga tas 1. Persembahan dari Bank BPD DIY dan juga PT Pupuk Indonesia Holding Company. Monggo untuk disampaikan, juara 2.
12: Ini Pak. Juara 2.
1: Iya, terima kasih dan menjadi penyemangat ini untuk timnya. Terima kasih, matur nuwun. Gitu. Lanjut lagi. Untuk juara
12: 3.
1: Juara 3 mendapatkan sprayer 2, payung besar 1, payung kecil 1, dan juga tas 1. Monggo disampaikan.
12: Sprayer ki ngerti ra?
1: Apa ki sprayer ki?
12: Tenggo nyemprot lho.
1: Oh, tenggo nyemprot kae jenenge sprayer to.
12: Oh,
1: tak kira sing nggo rambut dienggo ngene iki kae ngering rambut.
12: Hair dryer. Ya.
1: Oh, hair dryer wis ganti to?
12: Wis ganti, wah.
1: Lanjut untuk juara keempat. Ini catatannya enggak ada nih juara keempat.
12: Nggih. Tenang,
1: juara
12: tenang,
1: keempat.
12: Tenang.
1: Pun. Tenang, tenang.
12: Tenang, Mbah. Pokoknya tenang, Mbah. Pokoknya penjenengan kali ini masuk empat besar.
1: Ya, pokoknya masuk empat besar, siap deg-degan. Gitu, Mbah. Lanjut, dapat sprayer elektrik juga. Oke. Persembahan dari Bank BPD DIY dan juga PT Pupuk Indonesia Holding Company.
12: Ya. Nah, terima kasih kepada para kadang tani.
1: Iya, para kadang tani juga.
12: Semoga panennya melimpah.
1: Iya, begitu. Dikasihkan ke siapa? Jangan dikasihkan angger, nanti enggak go nyemproti tanggane.
12: Iki ketoke kene ya, ketoke nek delok gambare.
1: Lah ya, gambare kita sih durung dapat itu. Oh gitu. Nah. Monggo perwakilan dari BPD DIY. Monggo silakan. Perwakilan dari BPD untuk menyampaikan hadiahnya. Silakan. Iya. Monggo dari Bank BPD silakan untuk menyampaikan hadiahnya.
12: Seko BPD iki jenise brontong-brontong kabeh ya petugase iki.
1: Eh, kowe grenengi ngono kok ngono kuwi to. Ngono. Oh ya. Oh yang berpita-pita. Monggo silakan diambil karena belum dikasihkan ini tadi. Nggih, monggo. belum dikasihkan? Biar ya simbolis, biar nanti ada di foto begitu. Ya,
15: ada dokumentasinya.
1: Ada dokumentasinya. Salam
3: guys. Olo olo olo olo.
1: Yo kedongane ditutuki no. Gitu luar biasa. Wah. Nggih, terima kasih Bang BPDDIY, matur nuwun.
12: Sebentar sebentar Nun Sewu, untuk tidak lenggah dulu, bagaimana jika seandainya apabila sisan foto di sana?
1: Nah, ayo, begitu. Sisan foto bersama dengan Bapak juga, monggo.
12: Monggo.
1: Iya. Iya.
12: Eh, monggo. Awak aku arep nang kene bae.
1: Ya tak foto.
12: Bulane rokmu iki kurang mentungan nek go mecotok.
1: Aku ngene bae no yo.
12: Kene. Ha roke kecendhane digo mecotok yo.
1: Lah yo ora.
12: Anu wae, timpuh timpuh timpuh.
1: Eh jenenge wae, eh jenenge wae petani.
12: Timpuh timpuh.
1: Kowe aja
15: arang lekarae to.
12: Timpuh lemburi iki sing neteki yo.
1: Kok sik to ora ora.
12: Apa ana foto kok.
1: Iki nek di visual kene yo marahi guyu to.
12: Foto kok mak pleding.
1: Ya foto, karena ini disiarkan di radio ya kita harus ngomong.
12: Iya.
1: Saatnya sesi foto bersama dengan para juara. Tentunya hadiah-hadiah ini bisa menambah semangat untuk besok bertani. Yeah. Begitu ya Mas Angger ya.
12: Ben ketoran aku lebung.
1: Ya?
12: Ben ketoran aku lebung radio.
1: Oke, terima kasih.
12: Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Dan sebagai penutupnya, ini dari kementerian tentunya menyampaikan sepatah dua patah kata lagi. Mungkin bisa menjadi penyemangat juga begitu. Oke. Bapak, monggo.
15: Baik, tadi saya sudah mendengarkan semua pertanyaan-pertanyaan ya dari kelompok pencapir. Luar biasa, ada bidang budidaya, bagaimana cara budidaya yang baik dan benar, ada pengendalian OPT, pengendalian organisme pengganggu tanaman, lalu ada tadi yang ditanyakan terkait dengan pemupukan. Artinya semuanya mulai dari aspek persiapan lahan, budidaya, pemeliharaan, sampai dengan pemupukan dan panen itu ada di lomba pencapir ini. Sehingga saya pikir ini luar biasa, jago-jago semua kelompok pencapir. Tepuk tangan dulu dong.
1: Luar biasa.
15: Ini namanya betul-betul petani.
1: Iya.
15: Petani milenial atau kolonia. Oke oke oke. Mantap pokoknya. Ya.
1: Terima kasih sekali Bapak untuk sudah memberikan pesan dan pesan buat para petani yang kesempatan kali ini hadir di sini ya Mas Angger ya. Baik, sebagai penutup ucapan terima kasih juga kepada Pak Lurah Kelurahan Parangtritis yang sudah memfasilitasi dan juga pendukung BPDDIY dan juga PT Pupuk Indonesia Holding Company dan juga seluruh tamu undangan dan juga warga masyarakat di Dusun Bungkus ini. Matur nuwun, terima kasih, sampai jumpa, kita akan berjumpa di siaran kelompok pencapir RRI. Matur nuwun, sugeng sonten.
12: Mari kita nyanyi sama-sama.

0: Sutrisno Budoyo, cekap semantan giaran bangun deso saking Radio Republik Indonesia. Sesarengan kalian kapotan barang kritis Bantul, Yogyakarta. Matur nuwun.
1: Monggo Pak Dirut.
2: Baik mendengar. Yang tadi rangkaian acara panen raya bawang merah dan juga launching kelompen capir serta kelompen capir digital yang berlangsung dari Dusun Bungkus, Parangtritis, Kabupaten Bantul. Dan demikian saya Wan Anita dan kerabat kerja yang bertugas dengan penanggung jawab produksi Kepala LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamukas Mahendra Jaya. Pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baik, terima kasih rekan Wulan yang sudah menghadirkan siaran langsung panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis, Dusun Bungkus, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Ya, baik pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta setelah Anda mendengarkan untuk panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis, Dusun Bungkus, Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar, jangan lupa nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, pastinya Anda bisa mengupdate untuk informasi dari seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng.

0: tokoh terkenal bekali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Tanpa usaha dan keikhlasan hati Ibu Ruswo, tentu tentara kita mengalami kekurangan logistik di medan pertempuran. Ibu Ruswo meninggal tahun 1960 dalam usia 55 tahun. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri. Hati-hati.
2: Baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dan saatnya pendengar untuk kita update informasi terkini dari Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng. Hari ini merupakan produksi dari RRI Yogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, musim kemarau ini terdapat penurunan debit air di PDAM Terta Sembada Sleman. Puluhan lembar jaring nelayan terbakar dan api sempat menyambar kapal di kawasan Dermaga 2 Cilacap. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Meski kerap mendapat sorotan publik, program MBK tetap dinilai bermanfaat bagi sebagian penerimanya. Berita selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
1: Makan bergizi gratis atau MBK mendapat sorotan publik setelah program tersebut memicu keracunan massal, seperti yang baru-baru ini terjadi di Medan Provinsi Sumatera Utara dan di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun salah satu pelajar Kabupaten Sleman, Emilia Fiska de la Verita, merasakan manfaat MBK yang dibagikan di sekolahnya, yaitu SMP Negeri 1 Seyegan Sleman, setiap Senin hingga Jumat.
2: Kalau misal uang jajannya cuma sedikit, itu bisa makan MBK, bisa kenyang, terus gizinya kita juga tercukupi. Ada juga yang dibawa pulang, jadi bawa kotak makan sendiri di rumah. Terus nanti MBK-nya dipindah di kotak makan, terus dibawa pulang. Biasanya dimakan di rumah gitu, sama adiknya atau sama...
1: Di SMP Negeri 1 Seyegan Sleman, menu MBK dipasok dari SPPG Margo Mulyo. Joni Prasetyo sebagai kepala SPPG tersebut berkomitmen selalu menjaga kualitas bahan pangan agar program MBK bermanfaat untuk para penerima. Ia juga memastikan pasokan bahan berasal dari potensi lokal.
3: SPPG ini miliknya Bumkalma, badan usaha milik kelurahan bersama, gabungan dari 5 kalurahan yang ada di Kapanewon Seyegan begitu. Masing-masing kalurahan di Kapanewon Seyegan itu kan pasti punya potensi-potensinya. Ada di Kalurahan Margomulyo itu bergerak di peternakan telur gitu. Nah, kami ngambil telurnya di situ tanpa broker, tapi langsung dari Bumkal.
1: Kepala SPPG Margomulyo, Joni Prasetyo, memastikan bahan pangan untuk membuat MBK di SPPG-nya hasil produksi dari peternak di Seyegan. Di samping itu, suplai bahan pangan dari wilayah setempat membuat rantai pasok menjadi lebih efisien dan bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat setempat.
0: Musim kemarau ini terdapat penurunan debit air di PDAM Terta Sembada Sleman. Informasi selengkapnya disampaikan Vika Azalia.
4: Apalagi sekarang Bapak Ibu lihat di Sleman air sungai kita kan sudah mulai kering, yang dulunya ngalir sekarang ya ini yang Sleman Utara pun ada keringan.
5: Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Sembada mencatat adanya penurunan debit air akibat kemarau panjang yang terjadi tahun ini. Direktur Utama PDAM Tirta Sembada, Edi Nugroho, menyampaikan penurunan debit air terjadi di sejumlah sumber dengan kisaran 10-15% atau setara 40 liter per detik. Menurutnya penurunan tersebut masih dalam batas wajar dan dapat diantisipasi.
4: RPDM ya pasti kemarauannya agak panjang ini ya. Ini kita ada penurunan-penurunan, tapi masih sebatas wajar lah kita bisa antisipasi penurunan ini dengan connecting dari sumber yang masih idle.
5: Selain itu, langkah antisipasi juga dilakukan dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan sumur-sumur dalam yang telah mengantongi izin dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Meski demikian, ia menegaskan suplai air bagi masyarakat tetap terjaga di tengah penurunan debit air di sejumlah sumber.
4: Kami tetap menjaga suplai tetap terjaga. Oke. Tapi kita mencari alternatif sumber yang lain yang ada di kami.
6: Berarti sumbernya yang menurun ya? Tetapi suplai ke masyarakat tetap.
5: Ia juga mengimbau masyarakat yang menggunakan layanan PDAM agar menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan.
0: Abrasi mengancam pertanian di Mangun Harjo. DPRD Kota Semarang meminta pemerintah serius segera lakukan penanganan. Laporan selengkapnya bersama Rahma Purwanto.
7: Kenapa di Kota Semarang masih banyak lahan sawah produktif?
8: Dan Ketua DPRD Kota Semarang Kadalusma menekankan pentingnya perhatian nyata dari Pemko Semarang terhadap kelestarian lahan pertanian. Menurutnya, wacana ketahanan pangan tidak akan berjalan maksimal jika lahan sawah produktif yang ada di Kota Semarang tidak mendapat perhatian serius dan dibiarkan rusak. Yang mengungkapkan bahwa Kota Semarang sejatinya masih memiliki potensi lahan sawah produktif dan sawah lestari yang cukup luas, terutama di wilayah Tugu dan Mijen. Namun para petani di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis, mulai dari persoalan irigasi hingga ancaman abrasi. Pilu Sapanya juga menyoroti tajam atas kondisi lahan pertanian di kawasan pesisir, khususnya di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu. Yang menyebut kerusakan sawah di kawasan tersebut sudah berada pada tahap yang memprihatinkan akibat terkikis abrasi dan terendam air pasang rob. Dampak dari air pasang tersebut tidak hanya merusak tanaman, tetapi juga membawa benih mangrove yang kini tumbuh liar di atas lahan pertanian warga.
7: Kenapa di Kota Semarang masih banyak lahan sawah produktif dan sawah lestari? Kemudian lahan pertanian yang masih produktif juga. Nah, itulah yang harus kita dorong, supaya pemerintah itu memperhatikan kesulitan apa sih selama ini yang dialami jadi kendala para petani. Terus lahan itu bermasalah atau tidak? Masalah itu perairannya. Kemudian itu kena abrasi atau tidak? Kena air pasang atau rob atau tidak? Kalau itu berbicara pertanian di bawah. Nah, itu yang penting. Sehingga kami serius untuk mendorong pemerintah supaya bisa melakukan perhatian terhadap lahan-lahan yang sudah ada itu supaya bisa ditata kembali.
8: Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang Safrinal Sofaniadi mengatakan pemerintah terus melakukan upaya pengendalian abrasi di wilayah pesisir Tugu melalui penanaman mangrove dan cemara laut. Angka tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak abrasi sehingga tambak maupun sawah di kawasan pesisir tetap terlindungi.
9: Kalau menjaga lingkungan, terlibatan dalam lingkungan tadi disampaikan dari Kecamatan Mijen dan Tugu, tentunya di Kecamatan Mijen dan konservasi kita selalu menjaga wilayah tersebut. Adanya abrasi di daerah Kecamatan Tugu, kita saat ini kan juga intens terkait dengan kegiatan penanaman mangrove, kemudian ada juga cemara laut dalam mengurangi abrasi yang terjadi.
8: Safina juga menambahkan perlindungan kawasan tersebut juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 hingga 2031, sehingga pemanfaatan ruang tetap memperhatikan fungsi konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Rama Panto, RRI Tersengudara untuk Indonesia.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan. Muhammad Reza melaporkan.
11: Ya, ini merupakan satu kehormatan bagi kami di wilayah Kota Serakatan sebagai pilot project untuk kegiatan desa kelurahan mandiri.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan pilot project desa atau kelurahan mandiri sejahtera berbasis pemberdayaan pemuda di Kota Surakarta. Program tersebut diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pada desil 1 hingga 4. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tadz Yasin Maimun dalam sambutannya mengatakan, pengentasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak. Program tersebut juga memberikan bantuan ekonomi produktif yang didahului asesmen, pelatihan, dan pendampingan bagi penerima manfaat.
13: Ini kolaborasi yang sangat baik, yaitu pengentasan kemiskinan nggak mungkin dikerjakan sendiri. Kita harus kerja kelompok. Di Jawa Tengah ada program-program, salah satunya yaitu Zilenial, anak-anak muda yang kita berdayakan.
12: Ia menambahkan, keterlibatan pemuda menjadi salah satu bagian penting dalam program tersebut. Pemuda didorong membantu mengembangkan dan mempromosikan usaha masyarakat, sehingga memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Program ini juga melibatkan berbagai pihak, antara lain perangkat daerah, perbankan, Basnas, serta kelompok usaha bersama. Bantuan yang diberikan diharapkan tidak berhenti pada penerima manfaat, tetapi dapat berkembang dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat lainnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani mengatakan, Kota Surakarta menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai pilot project Kelurahan Mandiri Sejahtera di Jawa Tengah. Program tersebut diterapkan di sejumlah wilayah Kota Surakarta, di antaranya Pasar Kliwon, Semanggi, Mojosongo, dan Nusuan. Astrid menilai, program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Kota Surakarta dalam penanggulangan kemiskinan. Fokus pada masyarakat desil 1 hingga 4 diharapkan membuat intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih besar.
11: Ya, ini merupakan satu kehormatan bagi kami di wilayah Kota Serakatan sebagai pilot project untuk kegiatan desa kelurahan mandiri yang memang menjadi lokus dalam rangka pengatasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Tadi yang hadir juga ada 5 kota kabupaten, salah satunya di Solo, nanti tidak hanya di Pasar Kliwon, di Semanggi, tapi juga ada di Mojosongo dan juga di Nusuan.
12: Astrid berharap kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Surakarta dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi warga penerima manfaat. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Kebakaran terjadi di kawasan Dermaga 2, Jalan Lingkar Selatan, Cilacap pada Selasa pagi. Puluhan lembar jaring nelayan terbakar dan api sempat menyambar kapal di sekitar lokasi. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania.
14: Sebuah kebakaran terjadi di kawasan Dermaga 2 atau belakang kantor Toksindo Jalan Lingkar Selatan Cilacap pada Selasa pagi. Tumpukan jaring nelayan yang disimpan sementara terbakar dan api sempat menyambar sebuah kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran diketahui sekitar pukul 5 pagi. Pemilik jaring Seno melihat kobaran api sudah cukup besar di belakang kantor Toksindo. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena angin bertiup cukup kencang dan lokasi kebakaran berdekatan dengan kapal nelayan. Petugas keamanan pelabuhan PPSC Cilacap yang menerima laporan langsung menghubungi pemadam kebakaran. Petugas damkar Cilacap kemudian bergerak ke lokasi untuk mencegah api merembet ke kapal maupun fasilitas pelabuhan lainnya. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan, petugas langsung melakukan pemadaman, dilanjutkan pendinginan dan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala. Dalam proses pemadaman, petugas menghabiskan sekitar 8.000 liter air. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan pendinginan dan overhaul untuk memastikan lokasi benar-benar aman dari bara api.
15: Saat terjadi kebakaran lahan yang membahayakan kapal, Dermaga 2, SC Kabupaten Cilacap, kami beserta dengan basarnas melaksanakan kegiatan pemadaman dan menggunakan dua armada, satu 3.000 liter, satu 6.000 liter. Kemudian kami sampaikan bahwa kebakaran lahan bisa membuat kerugian atau bisa mengambil nyawa orang lain. Itu kami mohon kehati-hatian masyarakat di dalam kegiatan kebakaran.
14: Berdasarkan laporan awal, kebakaran diduga dipicu oleh puntung rokok yang dibuang. Akibat kebakaran tersebut, sekitar 60 lembar jaring nelayan terbakar dengan kerugian diperkirakan mencapai 4 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Penanganan kebakaran juga melibatkan Basarnas Cilacap. Tim Damkar Cilacap menghimbau kepada masyarakat, terutama yang beraktivitas di kawasan pelabuhan, untuk lebih berhati-hati terhadap sumber api, salah satunya puntung rokok. Karena itu jangan membuang puntung rokok sembarangan, apalagi di dekat tumpukan jaring, tali, kayu, kapal maupun bahan mudah terbakar lainnya. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat yang lebih aman. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Kejari Purwokerto tekankan pencegahan korupsi dan pungli dalam pengamanan proyek strategis nasional. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
16: Kejaksaan Negeri Purwokerto menekankan pentingnya pencegahan korupsi dan pungutan liar dalam pelaksanaan proyek strategis nasional PSN Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyumas. Penekanan tersebut disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Purwokerto, Huda Zamal, saat menjadi narasumber sosialisasi pengamanan PSN di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Huda mengatakan pengamanan pembangunan strategis lebih mengedepankan upaya preventif dan deteksi dini agar potensi persoalan hukum dapat dicegah sejak awal. Menurutnya, seluruh pihak harus memastikan proses revitalisasi berjalan tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Dia juga mengingatkan agar tidak ada permintaan maupun pemberian uang kepada pihak tertentu yang tidak memiliki dasar hukum. Huda meminta kepala sekolah dan panitia pembangunan memahami tugas, kewenangan, mekanisme kerja, serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara swakelola. Selain pungli, sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi meliputi penyimpangan pengadaan barang dan jasa, manipulasi dokumen, konflik kepentingan, serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan.
17: Dan menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai persoalan administrasi, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, maupun penggunaan anggaran yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal, justru berkembang menjadi persoalan hukum dan tindak pidana korupsi. Karena kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola. Maka pedoman pelaksanaan harus benar-benar dipedomani. Jangan hanya memahami kegiatan dari sisi fisiknya, tetapi pahami juga mekanisme, tugas kewenangan, administrasi, dan pertanggungjawabannya. Semua harus berjalan sesuai aturan.
16: Huda juga mengingatkan penanggung jawab proyek agar tidak takut melaporkan apabila mendapat tekanan atau permintaan jatah dari pihak luar. Sosialisasi yang diikuti sekitar 120 peserta tersebut diharapkan memperkuat komitmen seluruh pelaksana PSN untuk mencegah korupsi dan memastikan program revitalisasi berjalan sesuai ketentuan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Satlantas Polres Sukoharjo menindak sebanyak 73 pelanggar lalu lintas selama 2 bulan ini. Informasi selengkapnya bersama Edwi Puryono.
18: Pada siang hari ini, kami dari Polres Sukoharjo melaksanakan kegiatan konferensi pers hasil kegiatan penindakan pelanggaran atau dalgar lalu lintas yang khusus atau fokusnya.
19: Saudara, jajaran Satlantas Polres Sukoharjo menindak sebanyak 73 pelanggaran knalpot brong dan balap liar sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026 ini. Penindakan dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus mencegah aktivitas yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Dalam jumpa persnya, Kasat Lantas Polres Sukoharjo AKP Doan Okta mengatakan, sebelum melakukan penindakan, petugas terlebih dahulu mengedepankan langkah preemptif melalui sosialisasi dan edukasi. Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan di lingkungan sekolah maupun kepada masyarakat umum untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya tertib berlalu lintas dan penggunaan kendaraan sesuai ketentuan.
18: Sebelum kita lakukan kegiatan klasik seperti ini, seperti penindakan pelanggaran, terlebih dahulu kami melaksanakan kegiatan preemptif dan preventif. Preemptif itu dalam artian kami melaksanakan sosialisasi kepada anak-anak sekolah, kepada masyarakat umum, kemudian juga kami juga melaksanakan kegiatan preventif berupa patroli dan sebagainya dengan satuan lalu lintas dan polsek-polsek di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Nah, setelah itu kami melaksanakan kegiatan represif, yang mana kegiatan represif ini merupakan giat atau langkah-langkah terakhir yang kami lakukan. Pada akhirnya, setelah itu kami mendapatkan 73 pengendara yang telah melakukan balap liar dan menggunakan knalpot brong.
19: Lebih lanjut disampaikan Kasat Lantas AKP Doan Okta, penindakan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana beberapa persyaratan tersebut berkaitan dengan kelengkapan seperti kaca spion, klakson, lampu utama, serta sistem pembuangan gas dan perlengkapan teknis lainnya. Nantinya kegiatan patroli dan penindakan akan terus dilakukan secara berkala, khususnya pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan terjadi balap liar maupun penggunaan knalpot brong.
18: Pelanggaran ini juga terdapat pada pasal Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 dan dilanggar adalah pasal 285 ayat 2, junto pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2, yang mana ranmor yang memenuhi persyaratan teknis meliputi kaca spion, klakson, lampu utama dan sebagainya.
19: Lebih lanjut, AKP Doan Okta juga mengajak masyarakat turut berperan serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas dengan tidak melakukan balap liar, menggunakan kendaraan sesuai spesifikasi dan persyaratan teknis, serta segera melaporkan kepada kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas yang membahayakan pengguna jalan. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Polres Sukoharjo. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di kawasan kampus di Kecamatan Gajah Mungkur tak berkutik saat ditangkap petugas di rumahnya di kawasan Sendangguo. Lukis Tiawan melaporkan.
20: Curanmor tersebut kejadiannya ada di depan kampus Unika Sugiyo Pranata.
21: Kasus pencurian sepeda motor di kawasan depan kampus di wilayah Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang berhasil diungkap unit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang. Seorang pria berinisial WW diamankan setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengidentifikasi keberadaannya di wilayah Sindangkuwa, Kecamatan Tebalang. Kanit Resmob Polrestabes Semarang AKP Dwi Yudi Setiawan mengatakan pencurian terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026 malam. Saat itu, korban memarkirkan sepeda motor miliknya di area parkir dalam kondisi tidak terkunci stang. Dari hasil penyelidikan, pelaku W awalnya mengambil sepeda motor dengan cara mendorong kendaraan tersebut. Sepeda motor kemudian dibawa menuju kawasan hutan Tijo Moyo dan disembunyikan di lokasi itu. Pelaku ditangkap di wilayah Sindangkuwo pada Selasa 11 Agustus 2026 malam. Dalam pengembangannya, kendaraan milik korban juga sempat disembunyikan di kawasan hutan Tijo Moyo. Pelaku juga meminta bantuan ahli kunci untuk membuat kunci duplikat.
22: Sepeda motor itu disimpan di areal hutan Tijo Moyo. Selanjutnya besoknya si diduga pelaku ini memanggil tukang kunci dan tukang kunci datang ke lokasi. Diduga pelaku menyampaikan bahwa kunci sepeda motornya hilang atau lupa ditaruh di mana. Selanjutnya dari tukang kunci tersebut membuat kunci duplikat untuk sepeda motor yang dibawa oleh pelaku.
21: Menambahkan, Kasihumas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan motor untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian.
1: Keberhasilan pengungkapan yang saat ini dilakukan merupakan komitmen Polrestabes Semarang dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kami juga akan menindak tegas pelaku kejahatan yang merasakan masyarakat.
21: Atas perbuatannya, Wiwi disangkakan pasal 476 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Lukis dalam melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Musim kemarau ini terdapat penurunan debit air di PDAM Tirta Sembada Sleman. Puluhan lembar jaring nelayan terbakar dan api sempat menyambar kapal di kawasan Dermaga 2 Cilacap. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya, Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram. Terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan atau orang lebih mengenalnya Alas Mentau di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentau itu kepada Ki Gede Pemanahan karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentau itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentau, kemudian babat alas dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingalogo, dan kemudian wilayah Mentau itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Penambahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu, ya. Sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngaben seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara Kalang Obong. Jadi Kalang Obong itu membuat boneka bisa dari kertas ataupun dari kayu sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Fibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu itu, di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyo. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan tubuh yang kuat sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga abad ke kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: Menyusuri kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu, masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.

0: baru bangun tidur ya, Li. Hah, sini. Pak D ajarin main kelereng, Li.
1: Apa tok, Pak D? Kelereng? Kuno, Pak D. Main bisa terbang pakai remote, airsoft gun, atau game online. Itu baru keren.
0: Belum tahu toh. Mainan tradisional itu harus kita lestarikan karena banyak manfaatnya, Li. Contohnya, bermain kelereng ini, kamu bisa berlatih strategi untuk menang, belajar sabar, sportif, dan yang pasti, lebih sehat bermain di alam terbuka, toh, Li.
1: Apanya yang sportif, Pak De? Mau disembunyikan kelerengnya, tuh, bisa ke baju. Pak De curang.
0: Bila, darah. Aku yuk, ketahuan, toh, yuk.
2: Cinta mainan tradisional, kelereng atau neker, ular naga, gangsing, bekel, dan banyak lagi. Anak akan belajar bergaul dengan teman sebayanya, lebih kreatif, sportif, cinta lingkungan, dan nilai-nilai positif lainnya.
3: Patung Jenderal Sudirman dapat Anda temui di kantor Kementerian Pertahanan Jepang. Sebagai warga Indonesia, patut berbangga diri bahwa pahlawan kebanggaan rakyat Indonesia, Jenderal Sudirman, patungnya diabadikan di depan Kementerian Pertahanan Tokyo, Jepang. Patung Jenderal Sudirman yang terbuat dari perunggu setinggi 4 meter tersebut merupakan satu-satunya patung pahlawan asing yang ada dan dipajang di Jepang. Patung yang diresmikan pada tahun 2011 tersebut merupakan hadiah yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kepada Kementerian Pertahanan Jepang.

suasana di kesempatan sore kali ini yang masih cerah ya. Yang mungkin pulang dari beraktivitas, pulang dari bekerja, semoga menjadikan suasana sore yang bersemangat untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

105.1 RRI Yogyakarta, I Live My Life For You, Firehouse di kesempatan sore kali ini. Ya, mungkin sudah pulang dari beraktivitas. Nah, pendengar, semoga menjadikan suasana yang bersemangat ya di kesempatan kali ini. Walaupun mungkin lelah, tetapi juga tetap menjadikan hari yang bahagia. Nah, pendengar, satu informasi di mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sleman yang mencatat ada 9 anak usia sekolah di Sleman terpapar radikalisme serta kecanduan konten kekerasan di media sosial dalam rentang tahun 2025 hingga 2026. Temuan ini merupakan hasil kerjasama intelijen lintas instansi, khususnya Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti-Teror Polri. Dan tersebut disampaikan Kepala Kesbangpol Sleman M. Aji Wibowo yang menyatakan dari total 9 anak tersebut, 3 anak tercatat pada tahun 2025 dan 6 anak lainnya terpantau sepanjang tahun 2026. Seluruh anak yang terlibat merupakan pelajar jenjang SMP dan SMA dengan rentang usia antara 12 hingga 17 tahun. Anak-anak tersebut segera dilakukan penanganan dengan dijemput dan direhabilitasi bekerja sama dengan Pemda DIY maupun Densus 88 Polri. Anak yang terpapar tersebut tidak langsung diproses hukum sebagai anak yang berhadapan hukum atau pelaku tindak pidana terorisme, melainkan ditempatkan di Asrama Balai Perlindungan Perempuan dan Anak atau BPPA DIY untuk menjalani rehabilitasi selama 10 hingga 14 hari. Di sana mereka mendapatkan pendampingan psikis dan pendekatan khusus agar masa depannya bisa diselamatkan. Sebagai langkah pencegahan di tingkat daerah, Kesbangpol Sleman bersama Satpol PP dan pihak sekolah juga secara rutin menggalakkan program Ghost to School atau menyambangi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi literasi digital serta pengawasan berkala terhadap gawai dari siswa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Cacing raksasa memang benar ada? Benar dong, jutaan tahun lalu. Jejaknya masih dapat ditemui di Kali Ngalang Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Laman GeoHeritage mengungkapkan, di dasar sungai ini, tepatnya di bawah jembatan, banyak ditemukan fosil-fosil hewan purba, utamanya fosil bioturbasi cacing, berdiameter 5 hingga 10 cm dengan panjang 1 meter atau lebih. Fosil cacing purba di Kalingalang menjadi fosil cacing terbesar di Indonesia. Kalingalang merupakan satu dari 13 situs geopark Gunung Sewu di Gunung Kidul yang dinyatakan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO.
2: Ya baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kalau tadi Anda sempat merasakan gempa walaupun sebentar begitu ya. Untuk informasi gempa dengan magnitudo 3,3 pada hari ini 20 Agustus 2026 pada pukul 17 lewat 20 menit 56 detik dengan lokasi 7,88 lintang selatan, 110,43 bujur timur, 9 km timur Bantul DIY, kedalaman 20 km. Informasi resmi dari BMKG yang tentunya akan terus diupdate.

Baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan sore kali ini, di mana juga untuk program makan bergizi gratis MBG di daerah istimewa Yogyakarta mengalami hambatan karena ada 97 SPBG dari total 380 titik layanan yang dilaporkan berhenti beroperasi sejak awal Juni 2026. Data tersebut menunjukkan 42 SPBG atau 43,3% mandek akibat dana virtual account belum cair dari pusat. Dan sebanyak 55 SPBG, 56,7% lainnya terhenti karena kendala administratif, status taspen, dan masalah operasional lapangan. Sementara Seda Dieni Made Dwi Panti Indrayanti juga membenarkan penghentian operasional masal ini. Cukup banyak ada 97 SPBG yang berhenti, tutup karena banyak hal, terutama karena virtual account yang belum siap. Nimade menyesalkan penghentian mendadak tanpa pemberitahuan. Akibatnya, siswa yang terbiasa mendapat makanan dari SPBG datang ke sekolah tanpa sarapan. Namun, layanan tidak tersedia. Penghentian operasional berdampak langsung pada pemenuhan gizi siswa sekolah. Banyak anak yang bergantung pada layanan MBG untuk sarapan sehat sebelum belajar. Pemda DIY kini memantau ketat melalui Satgas Kabupaten Kota untuk memetakan titik sekolah yang terdampak. Baik pendengar, informasi untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17 lewat 42 waktu Indonesia Barat. Menemani kebersamaan Anda dari Afgan, pendengar, untuk satu lagu rohani berikut pada momen bersama.

0: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan kali ini dan menyegerakan melakukan sholat maghrib. Segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika, sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar
tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para

0: Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba, emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedi Hasanullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Ya, pendengar masih menemani kebersamaan Anda Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan sore kali ini. Mungkin juga untuk Anda yang sedang bersiap-siap untuk santap malam dan mungkin sekedar bercengkrama bersama anggota keluarga. Nah, semoga juga teman bersandar yang hadir menjadi teman terbaik edisi kali ini. Berdua lagi, Cikustik.

0: Indonesia dikenal dengan sumber airnya yang berlimpah. Namun secara kualitas, tidak semuanya memenuhi kriteria air bersih dan sehat yang layak konsumsi. Sumber daya air seperti danau dan sungai kita, sebagian besar telah rusak dan tercemar. Eksploitasi manusia, limbah rumah tangga, dan keberadaan industri menjadi penyebabnya. Untuk mengatasi krisis air bersih yang terjadi saat ini, diperlukan solusi yang bisa menjawab berbagai permasalahan tersebut tanpa harus merusak lingkungan. Penerapan ekohidrologi dengan memanfaatkan tumbuhan seperti rumput atau eceng gondok yang ditanam di sepanjang aliran waduk yang tercemar berfungsi sebagai pembersih waduk, sehingga tingkat kebersihan air akan meningkat.
1: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan

tunggu datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Ingitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Suwe Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bole Lebo. Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang hadir mungkin nanti kapan ya? Ya, terkait juga pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 di Gunung Kidul yang sudah mencapai 17,83 miliar hingga Kamis 20 Agustus 2026. Capaian itu baru 68% dari target tahunan sebesar 26,04 miliar. Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunung Kidul mengingatkan sekitar 625 ribu wajib pajak untuk segera melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo pada 30 September 2026. Kepala BKAD Gunung Kidul Putro Sabto Wahyu juga mengatakan bahwa capaian penerimaan PBBP2 hingga saat ini membuat pihaknya optimis target tahun ini bisa terpenuhi. Dan Putro juga menyampaikan target 26,04 miliar rupiah merupakan penerimaan PBBP2 yang harus dicapai selama 2026. Karena batas pembayaran semakin dekat, wajib pajak diminta untuk tidak menunda pelunasan.

bukan Batman. Bahasa gaul satu ini sangat populer bahkan di lintas generasi. Apa sih maksudnya istilah jebakan Batman itu? Menurut laman tintaputih.net, jebakan Batman merujuk pada kejadian konyol yang tidak terduga, intrik, atau tipuan. Lalu, dari mana istilah jebakan Batman muncul? Pada cerita sang superhero Batman, dalam banyak alur ceritanya, ternyata Batman sering sekali tertipu dan masuk dalam perangkap musuh. Ada pula yang merujuk pada kondisi Batcave

Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Teti Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara, ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

Baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta kita akan update untuk informasi terkini di kesempatan malam hari ini ya. Tentunya dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantinya dalam talkshow malam ini rekan saya Rifa Hanafi akan temani untuk kebersamaan Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkara pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB

mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terhadap tahun ini. Nah, karena kalau kehadiran seorang Presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu itu segera keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya kan, adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca kan saat ini dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
5: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit PPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini di akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Inim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
7: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan bahwa KPK menduga pengkodusian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
3: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara DB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
7: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya, karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya, kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Restarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas keislaman bukan sekedar kuantitas ibadah. Seseorang bisa saja rajin ibadah, namun jika masih sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, seperti membicarakan orang lain, terlalu larut dalam gosip, perdebatan yang tidak perlu, atau membuang waktu tanpa tujuan, maka keindahan Islam dalam dirinya belumlah sempurna. Dalam kitab Arba'in Nawawi dijelaskan pada hadis ke-12 yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat atau tidak penting bagi dirinya. Di era media sosial saat ini, hadis ini terasa sangat relevan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk scrolling tanpa arah, berkomentar tanpa manfaat, atau ikut menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Padahal waktu adalah amanah. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dari itu, sebaiknya manfaatkanlah waktu kita. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi memilih dengan bijak. Mana yang mendekatkan kita kepada Allah dan mana yang justru menjauhkan kita dari Allah. Ketika seseorang mampu menjaga lisannya, pikirannya, dan waktunya, disitulah tampak keindahan Islam dalam dirinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinastain wa'ala muridunia wa tina. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa'ala muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, serta salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita dipertemukan kembali dengan keadaan sehat walafiat, penuh semangat, penuh kebahagiaan di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Malam hari ini kita berada di Surah Sot, dimulai ayat 15. Pendengar, nanti diperkenankan untuk bergabung di line telepon kami 580333 ataupun 0811271111. Dan pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, nanti sambung ayat akan disimak langsung dan dikoreksi oleh beliau, Ustazah Subhani Khalifah SPDI dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Dan juga pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, silahkan untuk dibuka Mushaf Al-Qurannya. Malam hari ini kita sudah memasuki ayat baru di Al-Quran Surat Sot, ayat 15 ya. Malam hari ini dimulai dari ayat 15. Kita sapa untuk Anda yang ingin bergabung di 580333 di kesempatan malam hari ini. Kita sapa di belakang telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di ini Bunda Sri dari Jalan Wates nih. Kabarnya sehat Bunda?
1: Alhamdulillah, semoga semuanya sehat.
0: Alhamdulillah, rabbil alamin.
1: Sehat. Ustazah keluarga ikut sehat. Pendengar semuanya bisa menimba ilmu pada Ustazah.
0: Alhamdulillah, rabbil alamin. Bunda, malam hari ini sudah makan malam belum?
1: Alhamdulillah, sudah.
0: Oh, kalau malam itu Bunda makan malamnya jam berapa?
1: Saya itu bare maghrib.
0: Oh, rutin setiap habis maghrib.
1: Biasanya.
0: Oh, daharnya apa Bunda biasanya?
1: Gimana Mas Anafi?
0: Daharnya, menunya apa biasanya?
1: Seadanya. Oh. Tidak mengadakan seadanya.
0: Oke. Dan kalau Bunda itu ketika jam 18 ke atas sudah tidak makan lagi atau tetap nanti kalau lapar makan Bunda?
1: Jam 7 ke atas sudah tidak makan lagi. Paling nanti makan krokosan misalnya kentang.
0: Oh gitu. Oke. Selalu siap siaga gitu ya Bunda ya.
1: Ayat ke-16.
0: Ayatnya 15, tapi ini masih menunggu ustazah ini Bunda. Masih menunggu ustazah bergabung.
1: Ustazah sudah rawuh belum?
0: Ini belum. Bentar lagi ini udah siap ini. Baik, kita persilakan untuk menyapa ustazah. Monggo, silakan Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ani yang solehah, zaman Sanafi yang soleh. Belajar
0: Al-Quran
1: dan menyenangkan.
0: Ji. Ayat 15 nih Ustazah Ji. Ayat 15 Al-Quran Surat Sot. Ji. Monggo Bunda untuk dimulai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu Puji Tuhan.
2: Pesan apa sekarang
0: ada? Mari pun, Ustazah.
3: Gak ada suaranya?
0: Oh, gih. Saya coba untuk hubungi kembali ya Ustazah. Di nomor satunya.
1: Panji.
0: Bunda.
1: Ir alama yaquluna wa qur'an taulang bagi
0: Bunda
1: istirulan istirama yaqulu

0: Baik, Pendekar, kita kembali. Bunda Sri masih bersama kami, Bunda?
1: Ya, masih.
0: Honje. Maaf, Bunda, tadi terjadi kendala teknis sehingga Ustazah tidak bisa mendengarkan. Kita ulangi lagi. Ustazah sudah bergabung, Ustazah?
2: Alhamdulillah sudah bergabung. Je.
0: Monggo, Bunda, diulangi lagi, ya, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazani yang solehah dan masyarakat yang soleh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yang huruha ulang

0: وقالوا ربنا عجل لنا قبضنا قبل يوم الحساب اصبر لنا اصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإسراب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإسراب Tadakallahulazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan malam hari ini, Bunda Sri di Jalan Wates. Kita berikan kesempatan kembali yang ingin bergabung malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran dan akan disimak langsung oleh Ustazah Subani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara, Bedingin, Sumberadi, Melati, Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tahsin Tilawah Al-Quran.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahan nasi penyaku yang soleh, Mbak Uti Siti dari Bangun Tapan.
1: Monggo, Eyang.
2: Ayat 19,
1: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz Andi yang

بعضٍ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

0: هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah Subhani Khalifah, kami persilakan untuk mengkoreksinya Ustazah.
2: Ya, baik untuk Ibu dari nanti dari Ibu Rahayu tadi dulu ya sekarang ya. Untuk Ibu Rahayu tadi di ayat 24 yaitu dikata bisu'ali itu A-nya seharusnya panjang, tadi dua kali dibaca A-nya tetap pendek tadi ya, jadi sudah dibaca A-nya pendek kemudian diulangi lagi A-nya tetap pendek, seharusnya itu dua harokat. Kemudian kunapo tadi L-nya tidak terbaca enggak? Kemudian huruf dotnya ada ba'din itu dotnya tadi ke zin hampir ke zo gitu. Terus kemudian tadi juga ada sedikit yang dengungnya kurang juga, itu aja masukannya untuk Ibu Rahayu ya. Kemudian untuk Ibu Siti tadi di ayat 21 pada kata istasawwaru. Nah itu wawunya seharusnya kan tas itu ditekan saja. Tapi Ibu tadi sedikit kayak ditahan gitu, jadi kayak dengungkan gitu. Seharusnya itu cukup ditekan saja. Nah, namanya anabr ya. Sedikit dinaikkan nadanya gitu. Kemudian catatan yang kedua, tadi Ibu Siti ada beberapa kali kayak terjeda-jeda gitu, jadi bacanya itu gak terputus-putus gitu ya, beberapa kali. Terus kemudian mungkin sedikit kurang teliti juga tadi dalam bacanya ya, sehingga beberapa kali diulang-ulang gitu ya. Biasanya gak ini juga, tapi gak tahu malam ini banyak terputus-putusnya. Kemudian untuk Ibu Sri juga sama, banyak terputus-putusnya Ibu ya. Nanti bisa dilatih lagi bacaannya biar tidak terjeda-jeda gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah bagus ya, semuanya sudah lumayan bagus lah gitu. Tinggal meningkatkan saja, tinggal dilatih terus biar tambah lancar dan bagus bacaannya. Untuk masa nafi ya. Cukup masa nafi dari kami.
1: Baik, terima kasih Ustazah malam hari ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Prosatur dari Yogyakarta. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dan bagi di malam hari ini menjadi keberkahan untuk Ustazah dan keluarga dan para pendengar Prosatur dari Yogyakarta semuanya juga. Terima kasih Ustazah, selamat beraktivitas kembali malam hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda malam hari ini Drama Radio edisi 20 Agustus 2026, Kado Salah Alamat dari RRI Ambon. Selamat mendengarkan.
1: Kado Salah Alamat.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: kenangan nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenangan nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, dia Laras. Sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: bukan buat Laras ya. Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, De Laras. Paket ini memang... aduh, bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cook sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, teknik Alex, editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
2: September 1945, dua perempuan memanjat atap gedung agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Sambil bekerja, mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, selamat malam hadir di Ngobras Obrolan Komunitas. Dan juga malam hari ini kita siarkan melalui live YouTube kami RRI Jogja Official. Ataupun malam hari ini sedang mendengarkan di streaming kami 91,1 FM Prosatu RRI Yogyakarta dan juga RRI Digital seluruh Indonesia. Yang saat ini mendengarkan nanti bisa bergabung, karena malam hari ini kita hadirkan Ngobras dengan topik menarik, Merdeka di Jalanan, Suara Ojol, Suara Indonesia. Nah, pendengar nanti juga bisa bergabung di telepon kami 580333 ataupun 0811-2711-911. Dan malam hari ini di Studio Pro Satu RRI Yogyakarta, kita sudah kehadiran tamu. Ada yang pertama kita sapa Mas Geger Tegar. Iya, leres.
1: Iya, betul.
0: Iya, sehat kabarnya Mas?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, ini sebagai anggota dari komunitas Wakanda ya Mas ya.
1: Gih, betul.
0: Nah, hadir juga ketuanya di kesempatan malam hari ini yang paling cantik, ada Mbak Uri. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas.
0: Kabarnya sehat Mbak Uri?
2: Sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadir juga Mas Dani, anggota juga. Selamat malam Mas Dani.
3: Selamat malam.
0: Iya, sehat Mas ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Merdeka.
3: Merdeka.
0: Dan malam hari ini sudah hadir di Prosatu RRI Yogyakarta. Mungkin pendengar Prosatu yang belum tahu komunitas Wakanda ini komunitas seperti apa dan berdirinya sudah kapan ini Kak Wuri sebagai ketua?
2: Komunitas Wakanda itu sebenarnya berdirinya baru aja dari bulan Februari tanggal 20 2026. Kalau ini saya revisi ya Mas. Yeah. Sebenarnya kalau Mas Geger Tegar itu sekretarisnya Wakanda, terus Mas Dani itu dari divisi hukum dari Wakanda.
0: Wah, komplit ya divisinya. Ada berapa divisi Mbak Uri?
2: Ada berapa divisi?
3: Tujuh
2: divisi.
0: Banyak juga ya.
3: Lumayan.
0: Iya, Mbak Uri, Wakanda ini komunitas yang seperti apa sih Mbak Uri?
2: Wakanda itu komunitas gabungan dari driver all aplikator. Jadi yang ada di Wakanda itu ada Gojek, Grab, Maxim, Shopee, Indrive, dan juga Jogja kita.
0: Ya, ini kalau Mas Geger, Mas Geger atau Mas Tegar panggilannya?
1: Geger aja Mas.
0: Mas Geger. Geger ya. Mas Geger ini sebagai divisi apa Mas tadi Mas?
1: Sekretariatan Mas.
0: Sekretariatan. Tadi disebutkan ada 7 divisi ya Mas.
1: Betul.
0: Apa saja itu Mas?
1: Selain sekretariatan, di bawahnya itu ada Core Lab, terus tim media dan UMKM juga. Ada tim kajian. Ada tim kajian. Terus Mas Dani ini koordinator di divisi hukum, membawahi yang salah satunya adalah kecelakaan laka lantas sama yang kekerasan jalanan. Jadi di subnya Mas Dani itu ada 2.
0: Nah Mas Dani ini saat ini member atau anggotanya seperti apa sih?
3: Untuk pendampingan sendiri kita tidak hanya terpaku oleh member atau anggota di Wakanda sendiri. Justru kita malah mendampingi semua driver yang ada di Jogja Mas.
0: Iya.
3: Baik permasalahan kekerasan jalanan atau kecelakaan lalu lintas. Karena untuk saat ini juga ada beberapa driver yang mereka belum terdampingi oleh aplikator itu sendiri gitu. Makanya kami hadir di sini sebagai bentuk sosial kami untuk mendampingi mereka yang sedang mengalami kesulitan, baik itu di jalanan atau pada saat kecelakaan gitu Mas.
0: Mbak Uri, kalau yang melatar belakangi terbentuknya Wakanda ini seperti apa sih?
2: Yang melatar belakangi terbentuknya Wakanda itu rasa solidaritas kita untuk teman-teman di jalan Mas. Jadi kan banyak driver-driver yang mengalami kendala di jalan itu. Tidak ada yang mendampingi. Kadang dari aplikator kan tidak bisa maksimal mendampingi driver ketika mengalami misal ada kecelakaan, order fiktif, ataupun permasalahan dengan customer seperti itu. Dan juga sama mengawal regulasi tentang ojol lah, tentang semua yang bermuara, kita bermuaranya untuk kesejahteraan teman-teman driver gitu.
0: Nama Wakanda sendiri kepanjangannya seperti apa, Mbak Wuri?
2: Wakanda itu kepanjangannya Wadah Komunikasi Antar Driver Aktif.
0: Ini bareng-bareng yang merancang namanya ini. Seperti apa itu?
2: Monggo, Mas Kikir yang menjelaskan.
1: Kalau untuk nama Wakanda sih sebenarnya sebelumnya sudah cari dulu nih, karena untuk informasi juga pada saat ini Wakanda sedang berproses menuju legalitas sebagai sebuah perkumpulan asosiasi profesi. Itu sebelumnya kami memberikan nama Wakanda itu cek dulu nih Mas, apa yang yang dilarang dan tidak, persentase yang lolos di Kemenkumham dan tidak itu namanya apa aja, akhirnya ketemu Wakanda itu.
0: Oh, gitu. Jadi udah terdaftar gitu ya?
1: Dalam proses Mas.
0: Dalam proses ya.
2: Akta pendirian sudah
0: jadi. Yang menggerakkan siapa ini? Bersama-sama yang akhirnya terwujud ada komunitas ini, dan yang menginisiasi sendiri siapa?
1: Mbak Wuri.
0: Keren sekali. Perempuan tangguh ya.
2: Enggak Mas, bareng-bareng teman-teman.
0: Nah Mbak Wuri, ini kalau Mbak Wuri sendiri kalau kita boleh tahu, berprofesi sebagai ojol ini sejak kapan Mbak?
2: Sejak 2017.
0: Oh lama banget ya. Suka dukanya seperti apa sih Mbak? Kalau perjalanan dari 2017 ke sampai ini hampir 10 tahun ya berarti ya?
2: Kalau 2017 sampai sebelum COVID itu masa-masa, kalau saya nyebut masa-masa jayanya menjadi driver online ya Mas.
0: Yeah.
2: Karena kan penghasilannya bisa mencapai 400-500. Tapi setelah COVID itu
0: merosot
2: drastis.
0: Justru banyak nggak sih yang pesan melalui online itu, banyak nggak?
2: Kalau yang pesan melalui online itu banyak Mas, cuma ketika kita mendapatkan pengantaran makanan dan barang itu tarif yang kita terima itu sangat murah. Jadi karena itu sampai sekarang pun belum ada regulasi yang mengatur tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah di layanan penumpang dan di layanan antar makanan dan barang. Jadinya aplikator itu seenaknya sendiri membuat tarif untuk driver, ada yang 5.000, nanti kalau dapat double order kita cuma dapat tambahan 2.000, kadang 1.000 seperti itu, bahkan ada triple order. Pahitnya sekarang di situ Mas, aplikator semakin pintar mengakali driver bersama-sama dengan pemerintah.
0: Nah, itu ada ruang diskusi nggak sih sebenarnya antar driver dan ojol gitu? Antar driver dan juga penyedia aplikator maksudku.
3: Untuk ruang diskusi itu sendiri sekarang baru terbangun Mas, gitu. Karena dari kemarin-kemarin itu aplikator masih sulit untuk membuka komunikasi dengan para aktivis gitu. Kecuali komunikasinya dengan, mohon maaf, kalau kita bilang cepu-cepu mereka sering membuka komunikasi, tapi dengan aktivis sendiri mereka kayaknya wegah gitu untuk membuka komunikasi. Tetapi akhir-akhir ini alhamdulillah dari beberapa aplikator sudah membuka komunikasi dengan kami gitu. Walaupun di sana hanya sebatas istilahnya bertukar informasi saja. Kita juga sedikit menyisipkan beberapa tuntutan-tuntutan gitu yang semoga aja aplikator juga mau mendengar. Ya ada positifnya sih, kemarin dari pihak pemerintah menggaungkan 8%, akhirnya aplikator sendiri ketar-ketir gitu dengan 8%. Makanya dari kita melihatnya, oh ternyata sekarang aplikator mau nih membuka komunikasi. Ya walaupun kita nggak tahu ya, apakah mereka cuma membuka komunikasi saja atau mereka juga sebenarnya mau mendengarkan keluh kesah kami. Mudah-mudahan mereka mau mendengarkan keluh kesah kami, bukan hanya sebatas obrolan-obrolan garing saja. Gitu.
0: Ini sebelumnya kalau tercapai yang ada peraturan dari pemerintah 8% itu, apakah sebelumnya juga ada diskusi antara ojol dan juga pemerintah itu akhirnya terbentuk itu?
3: Monggo, kalau untuk masalah itu biar mereka berdua.
1: Bingung jawabnya. Berarti mundur ke beberapa waktu belakang ya Mas, sebelum kami membentuk Wakanda di bulan Februari itu dan merencanakan di waktu sebelum itu, kami tergabung di salah satu komunitas juga gitu, yang sudah seringkali berkomunikasi melalui stakeholder-stakeholder yang ada di Jogja. Bahkan kami sempat, saya dan Mbak Uri dengan beberapa teman yang lain itu, diundang ke Jakarta di kantor Kemkom Digi, ke komunikasi dan digital gitu. Keluhannya pada saat itu adalah memang potongan yang terlalu besar gitu. Cuman dengan sudah menurunnya, maksudnya diketok palu di May Day kemarin, yang katanya ditandatangan presiden waktu itu, menjadi 8% juga. Kelemahannya adalah saat ini hanya berlaku untuk layanan antar penumpang saja. Makanya tadi yang Mbak Uri bilang adalah untuk pengantaran makanan dan barang itu masih belum ada, regulasinya belum ada. Jadi ya masih fluktuatif sih Mas, masih naik turun, mereka masih menyesuaikan tergantung moodnya aplikator aja. Ketika demandnya naik, mereka juga main harganya di situ. Itu sih untuk yang 8% sekarang. Bagi pemain food dan pengiriman barang seperti saya yang nggak main layanan penumpang, ya masih sama aja sih Mas, belum ada pengaruhnya gitu.
0: Nah ini biasanya kalau ini kan mungkin ya seiring berjalannya waktu mulai berbenah dengan hal-hal dan juga keadaan yang ada gitu ya. Sehingga keduanya saling menguntungkan gitu, terkait dengan pendapatan ataupun dari aplikator atau dari pelaku gitu ya.
1: Dua saling menguntungkan nih, antar siapa dan siapa nih Mas?
0: Antar pelaku dan juga antar ini penyedia aplikator.
1: Kalau untuk saat ini masih belum bisa disebut saling menguntungkan ya Mas, karena kami saja yang saat ini statusnya disebut mitra, mekanismenya kemitraannya tidak sesuai dengan apa yang disebut kemitraan gitu. Contohnya untuk menentukan tarif saja kita tidak dilibatkan nih. Terus algoritma itu baiknya seperti apa, kita intinya kami saat ini belum ada untuk dilibatkan terkait dengan mekanisme yang ada di aplikator itu.
0: Jadi masih dari penyedia aplikator sendiri gitu ya, seperti ketentuan dan lainnya gitu.
1: Betul.
0: Peraturan. Belum ada diskusi ataupun apa ya, saling ngobrol gitu ya. Kemudian kalau ini dari segi kemarin pernah dengar berita juga, katanya driver ojol ini sekarang bisa difasilitasi dengan BPJS. Ini gimana sih itu berita yang ada itu?
3: Ya, sebenarnya fasilitas BPJS TK itu sudah dari dulu.
0: Oh, sudah dari dulu.
3: Dari 2017 ya Bu ya, di Gojek itu 2017-2018. Cuma prosesnya tetap aja masih driver itu yang bayar gitu. Sampai sekarang. Cuma sekarang agak terbantunya adalah adanya potongan 50% dari pemerintah. Sedangkan dari aplikator sendiri akhirnya tergerak. Tapi ada tapinya, itu hanya untuk golongan atau tier driver tertentu gitu.
1: Level-level
3: akunnya gitu. Kayak di Gojek itu yang bisa mendapatkan BPJS gratis itu hanya di level juara. Sedangkan di level untuk Grab itu di level ini apa? Apa namanya?
1: Pejuang ke atas.
3: Pejuang ke atas gitu. Untuk ya kita bilang kalau anggota ya, maksudnya hanya driver-driver biasa itu masih belum dapat fasilitas BPJS TK itu sendiri gitu.
0: Berarti belum mayoritas gitu.
3: Belum
0: ya.
3: Mayoritas.
0: Segelintir driver saja gitu.
3: Betul
0: ya.
3: Dan itu juga dikembalikan lagi ke pemahaman si driver itu, mereka membutuhkan apa tidak gitu. Sebenarnya untuk BPJS TK bagi kami atau bagi saya sendiri, kita emang perlu gitu. Untuk bisa memperoleh fasilitas BPJS Ketenagakerjaan, karena manfaatnya banyak banget, apalagi kita berkecimpung di jalanan ya, yang setiap waktu namanya hari sial itu nggak ada di kalender mas, gitu.
0: Resiko ya.
3: Resikonya lebih gede kan. Hmm. Gitu. Cuma sekarang ada lagi kendalanya, kendalanya adalah di aturan. Aturannya kalau dulu masih gampang untuk sistem reimbursement, tapi karena sekarang aturannya baru, kita harus menggunakan laporan kepolisian. Ya di sana yang agak sedikit ribetnya di laporan kepolisian mas.
0: Oh iya, memang proseduralnya gitu ya.
3: Iya betul.
1: Hmm. Ini jadi tolong BPJSTK.
0: Ya mungkin malam hari ini banyak yang mendengarkan di Prosatria RI Yogyakarta juga. Nah nanti bisa bergabung juga untuk bertanya-tanya gitu ya.
3: Okay,
0: nah kalau dari Mbak Wuri nih sebagai ketua, saat ini Wakanda sendiri memperjuangkan apa saja sih untuk rekan-rekan driver dan juga pelaku dari apa ya istilahnya, bisnis aplikator ya atau apa istilahnya,
2: platform,
0: platform ya.
2: Kalau untuk teman-teman driver yang kita perjuangkan saat ini itu fokus ke regulasi pengantaran makanan dan barang mas. Sama kenaikan tarif untuk R2 sama tarif bersih untuk R4.
0: Apa itu R2 dan R4
2: ini? R2 itu untuk kendaraan roda 2.
0: Oh.
2: R4 itu untuk mobil. Sama kita juga masih sejalan sih dengan teman-teman lain, kita meminta undang-undang transportasi online yang sampai sekarang belum pernah ada.
0: Berarti ini Wakanda ini membawahi R2 dan R4 juga ya?
2: Ada.
0: Dan berserta yang food juga ya?
2: Kalau food itu kan semua driver bisa ngambil food mas, kalau yang reguler. Ada juga kalau programnya dari platform itu ada yang seperti mitra jarak dekat yang tarifnya 5.000, ada juga yang slot hub, itu sama sih, masuk semua juga.
0: Sejauh ini apa ya, kendala-kendala yang dihadapi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anggota ini apa saja sih biasanya?
2: Banyak mas, biasanya ada yang kendala dilaporkan sama customer, makanan tidak sampai, terus kecelakaan. Ada juga yang berkelahi sama misalnya sama tukang parkir atau apa kayak gitu. Terus suspend sepihak, itu juga ada yang sering kita dampingi.
0: Iya, dulu pernah viral juga yang di medsos itu apa, pelaut atau apa itu?
3: Pelayanan.
0: Pelayan.
2: Pelayan.
0: Iya, kasus-kasus itu kan itu yang mengemuka. Kalau yang tidak kan tidak terlihat ya bagi masyarakat gitu ya.
2: Iya. Itu makanya cek IG-nya Wakanda. Media Wakanda itu beritanya update terus. Kendala-kendala di lapangan, pendampingan kita up terus di.
0: Dari kapan ini medsosnya adanya?
2: Ya sama mas, dari Februari.
0: Apa sih akunnya?
2: Akunnya monggo media.
3: Media.
1: Untuk TikTok dan Instagramnya sama Wakanda Yogyakarta. Terus untuk YouTube juga ada, Facebook dengan nama yang sama juga.
0: Komplit sekali ya. Ini beberapa sudah bergabung di Prosatria RI Yogyakarta. Halo Ngobras, ini dari Theo dari Magelang. Mau tanya ini tantangan atau tekanan apa yang paling berat dirasakan di jalan dalam beberapa waktu terakhir ini? Ya, Theo di Magelang.
2: Tantangan yang paling berat dirasakan di lapangan saat ini, kalau menurut saya ya, itu tentang tarif makanan dan barang mas. Karena kalau tarif makanan itu memang benar-benar minim buat teman-teman. Seperti itu. Sama kalau di Jogja itu kendala jalanan yang semakin padat. Dan kita di timing nih sama aplikator, ketika kita dapat orderan kita harus segera menuju ke, kalau food kita harus segera menuju ke resto, dan juga kita di timer untuk langsung untuk segera ke customer. Kalau untuk Gojek sendiri, ketika kita lebih dari waktu yang ditentukan oleh Gojek itu akan tercancel oleh sistem, dan itu berpengaruh ke performa kita.
0: Jadi kayak harus tepat waktu gitu ya.
2: Betul. Dan untuk saat ini ada beberapa resto yang ketika driver datang itu makanan belum dibuatkan. Padahal kita sering dapat double order, triple order. Coba kalau yang orderan pertama es krim, terus yang kedua kita dapat gacuan, es krimnya udah cair sampai sana udah jadi es teh.
0: Itu sistem yang bisa double orderan itu kenapa sih?
2: Ya itu akal-akalannya platform, Mas. Karena juga ada campur tangan ketidaktegasan dari pemerintah, jadi program itu ada. Kenapa saya bilang itu kecurangan aplikator dan juga kelalaian pemerintah? Karena ketika double order itu customer banyak yang membayar full ke aplikator, tapi masuk ke driver hanya Rp2.000 penambahannya buat driver. Jadi yang dihitung hanya jarak dari resto ke pelanggan pertama, terus yang pelanggan kedua itu dihitungnya tambahannya kadang 1.000, kadang 2.000. Itu kan akal-akalan aplikator. Dia mendapatkan full payment dari customer, dibayarkan ke driver hanya sedikit. Terus kenapa saya bilang itu kelalaian pemerintah? Karena sampai saat ini pemerintah masih tutup mata untuk itu. Pemerintah gampang banget ngeluarin kebijakan tentang MBG atau koperasi desa merah putih, tapi kenapa untuk ojol mereka seakan-akan diam? Kalau menurut saya itu adakah kong kali kong antara pemerintah atau pemerintah dibayar platform berapa sampai itu tutup mata seperti itu, Mas? Kalau saya kendalanya paling berat itu musuhnya kan singa, Mas. Kita kucing.
0: Pelakunya langsung gitu ya. Pelaku yang berada di apa ya? Aktivitas ini gitu loh. Platform ini gitu ya. Yang menjalankan gitu ya. Ini ada yang bertanya juga di kesempatan malam hari ini, Mas Hanafi, apa ada advokasi dari Wakanda yang bisa dilakukan bagi driver-driver ojol dari Jati di Nandan?
3: Oh iya. Untuk advokasi, kebetulan Wakanda sudah terhubung dengan LBH Jogja. Jadi untuk permasalahan-permasalahan hukum, biasanya kita menggandeng dari LBH Jogja itu sendiri gitu. Dengan kita juga istilahnya, itu untuk kasus-kasus yang berat ya. Tapi untuk kasus-kasus yang ringan, kita juga mengadvokasi. Contohnya kalau dapat suspend yang sepihak, kita mengadvokasi dari si driver itu sendiri gitu. Tapi kadang juga ini dimanfaatkan juga sama driver-driver yang dia udah tahu kesalahannya dia, tetapi dia pingin lolos, akhirnya dia pura-puralah ke kita. Makanya kita juga kadang suka menginvestigasi dulu gitu, semua permasalahan-permasalahan yang ada gitu.
0: Ada ininya dulu ya, check and recheck-nya.
3: Check and recheck.
0: Terus biasanya kalau terkait dengan advokasi ini, kalau udah dilakukan cek dan recheck ini, tindak lanjutnya seperti apa sih, Mas?
3: Kita lihat apakah ini berhubungan dengan aplikator atau berhubungan dengan pihak lain. Kalau ini berhubungan dengan aplikator, kita biasanya mengeluarkan surat sanggahan gitu ke aplikator. Yang biasanya yang selama ini sering kita dampingi, kebetulan dari teman-teman Orange, dari teman-teman Shopee, yang notabene mereka komplek banget permasalahannya gitu. Terus untuk permasalahan hukum juga ada beberapa yang kemarin saya dampingi dengan rekan-rekan yang berhubungan dengan laka lantas gitu. Dan ini sempat heboh juga ya, Bu ya. Yang kita langsung istilah kita tikum ya. Oke, kita biasanya seperti itu.
0: Tikum.
3: Tikum.
0: Titik kumpul.
3: Titik kumpul.
0: Iya. Nah, ini terus kalau misalnya untuk almarhum Mas Afan Kurniawan, ada peringatan khusus enggak sih dari teman-teman? Ya.
3: Monggo, Bu.
2: Kalau untuk peringatan khusus ada, Mas, tapi sebenarnya kita lebih menyoroti ke Agustus Gelap, Mas. Karena setelah kejadian dari Afan itu, banyak pembungkaman aktivis-aktivis dari seluruh organisasi yang notabene memperhatikan tentang kebijakan seperti itu. Jadi kalau saya menyebutnya Agustus Gelap, dan juga banyak tapol-tapol kan Mas itu. Jadi menyorotinya ke situ, ke Indonesia Gelap. Tapi tetap ada doa bersama untuk almarhum Afan dan juga korban-korban lain setelah Afan.
0: Baik. Nah, ini ada juga yang bergabung di kesempatan malam hari ini. Ada Ibu Yaskia di Alkit. Selamat malam para narasumber Prosatu RRI Yogyakarta. Nah, ini kalau pengen bergabung di Wakanda ini bagaimana caranya dan syaratnya apa saja? Kemudian kalau dari program-program dan kegiatan dari Wakanda sendiri seperti apa? Mohon untuk penjelasannya.
2: Monggo,
3: Pak Sekjen.
1: Kalau untuk bergabung ke Wakanda, sebenarnya yang jelas pastinya dia adalah pengemudi online itu, dan diusahakan akun yang dimiliki adalah atas nama pribadi, Mas. Karena walaupun kami kegiatannya juga ada yang didampingi Mas apa Dani tadi terkait advokasi dengan permasalahan dengan customer ataupun aplikator, tapi yang tidak bisa kita langgar adalah bahwa pemindah tanganan akun itu dilarang, begitu. Jadi ya diusahakan akunnya sendiri, begitu. Terus kalau program-programnya
2: banyak Mas. Selain pendampingan, kita juga ada diskusi dengan akademisi, juga ada audiensi dengan DPRD terkait regulasi ojol, terus diskusi-diskusi ringan dengan teman-teman. Kita juga buat kajian, juga ada tim kajian seperti itu, juga kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Kayak kemarin kita juga galang dana buat NTT, kolaborasi dengan komunitas Oreo, mahasiswa NTT seperti itu. Dan banyak sih Mas tentang sosial dan juga regulasi. Kalau mau jadi anggota Wakanda bisa menghubungi admin, bisa ke Pak Sekjen ataupun tim media, atau banyak kok Mas.
0: Di mana?
2: Atau bisa DM ke medianya Wakanda, baik TikTok, IG, Facebook, monggo boleh DM aja, nanti akan diteruskan oleh admin media.
0: Baik, terima kasih. Nah, ini ada juga yang bergabung Pak Suradi di Sleman. Kalau dari rekan-rekan pengemudi ojol ini gimana sih di Yogyakarta ini dinamikanya, persaingannya juga, dan juga pendapatannya di era saat ini, dan juga tentu apakah juga pengemudi ojol ini masih juga bisa terdapat ruang untuk mungkin anak-anak muda yang akan bergabung dan lain sebagainya.
2: Oh, jangan pernah mencoba untuk menjadi pengemudi online. Itu masa depan suram. Sudah cukup kami saja. Monggo Pak Sekjen atau Mas Dani.
3: Cukup kami saja yang sudah masuk ke lingkaran hitam, Mas. Kalau anak-anak muda lebih baik kerja di kegiatan formal aja gitu. Kalau tapi untuk sampingan monggo, cuma ya jangan sedih kalau lihat penghasilan kami yang sekarang gitu. Kami berbicara, kami itu punya penghasilan besar dulu gitu, era kemasannya ojol. Kalau sekarang era suramnya ojol gitu.
0: Karena banyaknya ojol atau gimana?
3: Iya, salah satunya itu banyaknya ojol. Karena banyaknya ojol, baik itu aplikatornya juga sekarang udah banyak, ataupun pengemudinya juga sudah banyak.
2: Sama kenaikan BBM yang juga, walaupun yang naik Pertamax tapi ngaruh Mas,
3: ngaruh ke
2: teman-teman. Karena ketika kita beli Pertalite kan antri nih, kita ngejar waktu harus cepat sampai ke customer, itu kan berpengaruh juga ke kami gitu. Ada lagi Mas?
1: Ya, kalau buat teman-teman yang belum, yang saat ini belum ya, yang belum menjadi pengemudi online, itu lebih baik jangan. Ya tapi ya terserah mas, saya
0: berarti tidak ada regenerasi gitu.
1: Karena gini Mas, kalau dari perbandingan dengan kerja formal itu, yang jelas perlindungan sosialnya sudah pasti ada ya gitu. Sedangkan kami tidak. Lalu terkait risiko, memang pekerjaan formal pun pasti ada risikonya apapun itu. Cuman kalau kerja di jalan risikonya lebih besar gitu. Dan nggak enak juga ketika kita pamit kerja akhirnya pulang yang di rumah cemas gitu, cemas nanti takut di jalan ada apa-apa gitu. Jadi kalau dilihat sih apa ya, kalau cuman dilihat secara visualnya aja, oh enak nih, bisa kerja kapan aja, mau pulang kapan aja gitu
3: ya. Pastinya sedih mas,
1: karena berangkatnya nggak pasti, pulangnya nggak tentu juga, pendapatannya juga nggak pasti mas. Begitu.
0: Nah kemudian Mbak Wuri, sebenarnya hal ini tuh masih bisa diselamatkan nggak sih terkait dengan kebijakan-kebijakan dan juga agar saling menguntungkan gitu loh, bisa adil gitu loh.
2: Bisa mas, kalau pemerintahnya mau. Kalau pemerintahnya mau ya, karena aplikator itu ketika pemerintah sebenarnya mengeluarkan regulasi dengan sanksi yang tegas, saya yakin aplikator pasti akan nurut ke pemerintah. Asal ada sanksi yang tegas ya, dari misal mengeluarkan undang-undang tentang undang-undang transportasi online. Kalau tidak dibarengi sanksi, pasti akan banyak yang melanggar. Karena kita melanggar aja nggak ada sanksinya, kan gitu. Pasti bisa kalau mau pemerintahnya.
1: Jadi monggo Pak Prabowo, tolong.
0: Nah ini sejauh apa nih teman-teman Wakanda juga untuk mendapatkan hak yang seperti itu, apakah juga berdiskusi dengan pihak-pihak terkait dengan kebijakan ini?
2: Kalau diskusi audiensi pasti mas, kita juga sering berkolaborasi, kita diskusi dengan teman-teman aktivis yang ada di Jakarta, karena selama ini ketika kementerian yang berhubungan dengan ojol itu membuka ruang diskusi dengan aktivis ojol, itu yang dipanggil hanya teman-teman yang ada di Jakarta. Jadi kita memang membuka ruang dialog dengan teman-teman yang ada di Jakarta, baik itu dari KON, FDTOI, ataupun SPAI, itu kita sering membuka ruang diskusi. Jadi apa permasalahan di daerah, sering kita bicarakan bersama untuk dibawa ke ruang dialog di pusat sana. Kalau di daerah kita audiensi diskusi dengan DPRD provinsi. Seperti itu.
0: Ada yang bertanya kembali, selamat malam, izin bertanya dari Ratih di Jogja. Izin bertanya terutama untuk Mbak Wuri. Apa yang mendasari Mbak Wuri dengan segenap hati, dengan sedemikian rupa mau memperjuangkan hak-hak teman-teman ojol? Apa yang kadang mungkin banyak yang tidak sejalan atau bahkan menghalangi jalan Mbak Wuri? Terima kasih. Ya, kita jawab selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras Obrolan Komunitas Prostat RRI Yogyakarta.

Mau yang pedas? Ada nasi padang dari Tanah Minang. Suka dengan yang manis? Gudeg Jogja menyapa lidah kita. Jangan lupa juga kesegaran soto Banjar dari Kalimantan. Semuanya ada dalam keragaman kuliner Nusantara. Mencintai kuliner daerah? Cerminan mencintai produk Indonesia.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Peringat masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga masih di Ngobras, obrolan komunitas Merdeka di Jalan, Suara Ojol, Suara Indonesia bersama komunitas Wakanda. Dan masih bersama kita di kesempatan malam hari ini, Mas Geger, Mbak Wuri, dan juga Mas Dani. Dan tadi ada penanya ini dari Ratih di Jogja, yang menanyakan apakah yang mendasari Mbak Wuri ini dengan segenap hati, dengan sedemikian rupa mau memperjuangkan hak-hak teman-teman ojol yang kadang mungkin banyak yang tidak sejalan atau bahkan menghalangi jalan Mbak Wuri. Seperti apa Mbak Wuri?
1: Halo Mbak Ratih. Pertanyaannya agak berat juga nih saya jawabnya. Yang mendasari itu sebenarnya, kalau kami pribadi, teman-teman di Wakanda itu, teman-teman driver online yang di jalan itu adalah saudara-saudara semua. Saudara walau tidak sedarah, tapi kita sama-sama mengalami hal yang sama, sama-sama bekerja untuk keluarga seperti itu. Jadi yang mendasari kami adalah ketulusan dalam bersolidaritas dan kemanusiaan seperti itu. Kalau misal ada yang menghalangi atau ada yang tidak sejalan, bagi kami teman-teman yang aktif di Wakanda dan sering pendampingan, kita biarkan saja mereka mau membicarakan kita seperti apapun, kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Gitu aja sih Mas, sebenarnya kita tunjukin ketulusan kita untuk membantu teman. Kalian di jalan tidak sendirian. Kalian yang sedang berjuang di jalan, ketika ada kendala, ayo kita sama-sama mencari solusi terbaik untuk kendalanya, seperti itu.
0: Kemudian pentingnya berkomunitas ini apa sih Mbak?
1: Pentingnya berkomunitas itu selain kita jadi banyak saudara di jalan, ketika ada apa-apa kita juga tidak merasa sendiri, kita tidak merasa kesepian. Ada teman yang selalu ada ketika kita ada masalah apapun itu. Walaupun tidak berhubungan dengan ojol pun, banyak teman-teman yang mau mendengarkan curhat kita daripada curhat ke orang-orang yang mungkin gak tahu apa yang menjadi kendala kita di jalan. Enak cerita sama sesama ojol begitu.
0: Tahu apa yang dirasakan gitu ya Mbak Wuri ya.
1: Sama-sama merasakan.
0: Iya, sefrekuensi gitu ya Mbak Wuri ya.
2: Istilah kerennya itu satu nasib satu penanggungan.
0: Oh. Iya, ini obrolan kita enggak terasa sekali Mas Dani, Mbak Wuri dan juga Mas Gekir sudah berada di penghujung acara. Mungkin sebelum kita tutup malam hari ini, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Pro 1? Monggo dari Mas Gekir terlebih dahulu.
3: Saya cuma mau menyampaikan bahwa Indonesia baru benar-benar merdeka ketika setiap peringat pekerja di jalanan dihargai secara layak, dan ketika Garuda di dada negara hadir melindungi mereka dari roda depan hingga roda belakang.
0: Mantap.
3: Aspal lebih sering membuat marah, tapi negara harus tetap ramah.
0: Sip Mas. Wah, keren sekali Mas Dani mungkin.
2: Ya, cuma satu sih pesan buat pemerintah sih sebenarnya. Pak, masih banyak yang harus jenengan pikirkan, bukan hanya MBG dan Koperasi Merah Putih. Masih banyak perjuangan dari teman-teman ojol yang belum diperhatikan oleh pemerintah. Tolong lihat kami dan perhatikan kami. Itu aja sih.
0: Mbak Wuri,
1: kalau tadi Mas Geger udah bilang tentang perlindungan, tentang kemerdekaan, Mas Dani tentang pemerintah, kalau saya buat teman-teman driver, tetap semangat walaupun tarif kalian sangat minim. Tetap semangat untuk keluarga, berjuang untuk keluarga, hati-hati di jalan. Ketika ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin. Kemudian apalagi ya?
3: Kalau ada masalah hubungi Wakanda.
1: Kalau ada masalah hubungi
3: nanti
1: Wakanda.
3: Bisa dibantu.
1: Mungkin sama buat teman-teman Wakanda. Ketika kita mendampingi permasalahan driver online di jalan, dasarilah dengan niat yang tulus. Kita tidak perlu untuk mengharap imbalan atau apapun dari yang didampingi kita. Yakinlah bahwa itu menjadi amal bagi kita.

Terima kasih, nanti kalau pulang hati-hati di jalan semuanya. Dan juga ketemu lagi di lain kesempatan. Pendengar, terima kasih juga atas atensi Anda di Pro 1 malam hari ini. Di line WA kami 0811271111 dan sudah menyaksikan di live YouTube ataupun mendengarkan secara streaming di seluruh Indonesia. Selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu 580333 ataupun 0811. Kami persilakan untuk bergabung malam hari ini di edisi album penyanyi Ari Lasso. Nah, pendengar persatuan dari Yogyakarta, malam hari ini kita enaknya membahas menu sayur tradisional masakan berbagai wilayah di Indonesia yang cocok dan enak di semua lidah ya. Mungkin saat ini kalau Rifanavi, sayur itu taunya sayur bening, kemudian ada sayur lodeh, ada lagi apa pendengar nih? Masih banyak lagi, tidak hanya dua itu saja. Sebutkan dan juga apa saja sayur mayur olahan cita rasa Nusantara yang pendengar sukai. Ceritakan bagaimana cara memasaknya dan perjuangan bagaimana nih terkait dengan sayur tersebut bisa menjadi salah satu masakan kesukaan Anda. Ada Bu Satilah, Bu Kus, Bu Umi, Bu Nani, Mbah Jadi, ada Pak Puji Grahito, ada juga Pak Rimbang. Bisa bergabung bersama Rifanavi di Pro 1 RRI Yogyakarta malam hari ini.

0: Ada Bu Yaskia di Alkit. Selamat malam Mas Hanafi, gabung Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Kalau sayur itu, saya itu sukanya sop Mas Hanafi. Sayur sop itu memang nikmat di semua kondisi. Ketika menyantap siang dengan sayur sop ditemani dengan lauk pauk seperti tempe, tahu, dan juga dikasih sambal, sudah enak rasanya dengan menikmati kerupuk. Apalagi sajiannya masih hangat, ini terasa enak dan segar. Mas Syarafi, lagunya dari Ari Lasso, pengen dengerin Egois, Kamu Egois. Salamnya buat semua pendengar Pusat dari Yogyakarta tanpa terkecuali. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bu Fatima di Kabupaten Mas Hanafi. Selamat malam. Kalau berbicara mengenai sayur mayur, saya itu yang paling suka adalah sayur brongkos. Sayur brongkos itu dimasak sampai berhari-hari, tambah enak, tambah enak. Ada kacangan, kemudian ada juga telur, ada ayam, ada tetelan, dan masih banyak kandungan-kandungan di dalamnya. Saya suka banget sama yang namanya sayur brongkos ini. Lagunya Doa Untuk Cinta. Salami buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pusat RRI Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kita sapa sudah terputus. Bisa dicoba lagi pendengar di 580-3333. Mungkin tadi belum pas ya. Ada siapa di belakang telepon? Nah, sayur mayur seperti sayur brongkos, sayur sop ini kan beda-beda ya. Kalau sayur sop ini ke dalam kategori sayur bening ya. Kalau brongkos itu yang pakai santan. Selamat malam.
1: Halo Melodi Memori Musikal Bu Majana.
0: Ibu Kubuyayu, selamat malam.
1: Alhamdulillah, selamat malam, belum tidur.
0: Oh, alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan, Ibu.
1: Amin, sehat-sehat semua.
0: Sehat semua.
1: Nanti juga pendengar Pro 1 tetap sehat.
0: Sehat dan penuh semangat, penuh kebahagiaan. Pantai Selatan bagaimana, Bu, cuacanya?
1: Cuacanya redup, tapi masih ada semeridit angin.
0: Nggak dingin berarti ya Bu ya?
1: Dingin, cuma nggak banget-banget seperti kemarin-kemarin. Mungkin nanti dini hari masih terasa, lagi terasa dingin.
0: Nah, ini
1: obrolannya apa ini?
0: Obrolannya sayur favorit para pendengar Pro 1.
1: Oh, iya.
0: Tadi ada yang suka sayur sop, ada yang suka sayur brongkos. Kalau Ibu Kubuyayu ini apa favoritnya sayurnya?
1: Sayur lodeh.
0: Oh, sayur lodeh.
1: Sebenarnya tergantung apa ya? Tergantung yang mau disayur, sama tergantung apa ya, cuaca. Cuacanya biasanya kalau panas itu sayur bening. Ya kalau apa agak dingin kayak pagi misalnya dingin itu bikin sayur apa itu eseng-eseng dulu Mas. Ya, yang simple ya. Tapi yang paling favorit itu sayur bening.
0: Sayur bening
1: daun kelor itu loh Mas.
0: Iya. Kandungan vitamin C nya tinggi loh itu Bu.
1: Itu kan soalnya daun kelornya kan tinggal ngambil di belakang rumah ya. Ada ya,
0: kandungan vitaminnya tinggi itu Bu.
1: Iya, itu apa, di sayur sama pokoknya buat menu masakan lain, apa kombinasi makanan lain itu pas sekali. Misalnya itu buat dadar telur itu juga enak, terus buat kulupan itu juga enak. Pokoknya dicampur sama apa itu nyambung gitu Mas.
0: Kalau
1: tapi untuk yang sayur bening itu yang paling pas itu oyong itu juga. Oyong sama daun kelor bisa, terus yang
0: oyong mas. Oh iya.
1: Oyong itu gambas.
0: Iya, tahu. Kalau berarti masukin daun kelornya terakhir ya Bu, kalau udah mendidih baru dimasukin itu.
1: Sudah mendidih, terus sudah mau diangkat sayurnya itu aja, nanti kalau anu kan apa kosong itu loh mas bahasa jualnya. Ya, terus nanti rasanya juga nggak seger lagi gitu.
0: Oh gitu. Baik, ibuku ini lagunya malam hari ini dari Ari Lasso.
1: Ari Lasso itu apa ya? Larut.
0: Larut, anje. Mau dikirim ke Sinten bu?
1: Larut masuk toh.
0: Larut.
1: Ya soalnya ini kan menuju larut malam.
0: Anje, tak cariin bu.
1: Iya, tak kirim ya. Sudah ada yang masuk belum?
0: Ada di WA tadi.
1: Oh ada di WA, biasanya Mbak Christine ya yang paling. Ya Mbak Christine sama Mas Riantonya selamat malam. Terus ada Bunda Umi, ada Bunda Tuti, Bunda Nani, ada Mbak Andin, Pak Beni, terus Pak Rimbang, ada lagi Bu Ali, Bu E, Bu Kus itu, terus Mbak Yeni, terus siapa lagi ya? Oh Pak Budi Grahito, Mas Andi Dimbata, Mas Ardi, Bu Indra, siapa lagi ya? Mbak Jadi, terus Pak Jun, oh Bu Mawar Kuning sama Mbak Novinya, ada lagi Bu yang di Wonosobo itu, Bu Wigati, terus Pak Hadi di Pundung, ada siapa lagi ya Pak Jun, Pak Ramadan, terus Pak Ferry, ada lagi siapa ya Bu Ama, ya juga ya Bu Lilis juga, terus untuk semua saja Mas Hanafi.
0: Jadi ibuku ini lagunya tak cari belum ketemu, mau cadangannya apa?
1: Penjaga hati itu kayaknya ada ya.
0: Penjaga.
1: Kayaknya juga Ari Lasso.
0: Oke, terima kasih Bu.
1: Ya, untuk Mas Danawi tetap semangat sampai tuntas nanti.
0: Siap.
1: Ya. Nginep apa pulang?
0: Pulang insya Allah.
1: Oh iya, hati-hati nanti kalau pulang ya.
0: Ngantuk-ngantuk
1: dulu ya. Gitu wae, semangat malam.
0: Siap, semangat malam. Sudah bergabung malam hari ini Bu Sri Rahayu ya. Dari kawasan Pansela. Ya, kita sapa kembali, selamat malam. Halo. Ya, tidak ada suara ya. Bisa dicoba kembali pendengar di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Tidak ada suara kembali. Kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Halo Bu Ali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat penuh semangat penuh kebahagiaan Bu Ali.
2: Semangat, alhamdulillah, amin.
0: Ini cuaca di Madura sana seperti apa Bu?
2: Agak dingin.
0: Dingin.
2: Di kamar lebih dingin, di lebih studio sejuk. Dingin.
0: Iya. Ibuku kalau dari Madura itu ada sayur khas sana nggak sih Bu?
2: Sayur apa?
0: Sayur khas dari daerah Madura itu ada nggak sih Bu?
2: Sayur apa ya? Sayur kalau di sini banyak malah sayur ini bang.
0: Apa?
2: Di sini burung pinang mana? Itu yang disebut ibuku tadi itulah.
0: Apa?
2: Yang dimasak sama Oyong itu loh.
0: Oh sayur bening.
2: Sayur bening, bening apa yo tadi?
0: Bening Oyong.
2: Oyong sama itu nah bang, yang abang bilang banyak vitaminnya.
0: Oh kelor.
2: Kelor.
0: Daun kelor.
2: Kalau di sini namanya meronggi.
0: Meronggi.
2: Iya meronggi, kelor.
0: Oh meronggi.
2: Waktu di non jauh di sana itu cari itu mana ya yang seger lo ya.
0: Yeah,
2: kalau di sini bang kebetulan yang ada nih pohonnya tapi saya karena di pasar tuh masa seribuan seikat murahnya bang.
0: Oh.
2: Ini, enak lo seger itu.
0: Seger seger.
2: Saya masaknya sama gambas. Kalau di sini namanya gambas. Gitu.
0: Gambas. Oyong kalo, gitu ya.
2: Papan juga. Gambas namanya.
0: Oh, kata.
2: Di sini apa ya namanya?
0: Oyong katanya
2: sama
0: tadi.
2: Sama jagung enak gitu.
0: Oh.
2: Iya kan bang, sama jagung itu.
0: Kalau favoritnya ibuku apa kalau masak Bu Alini?
2: Favorit saya sop bang yang sering di rumah lo ya. Pokoknya di di kulkas itu kalau akung tuh belanja pasti sop belinya. Terus itu tapi yang suka sop sih kan, nanti kita tambahin bakso kan Mbak.
0: Seger ya.
2: Intinya itu ndak pilih hujan ini. Kalau hujan tinggal anget-anget ya Bang ya. Dipanasin. Kalau pas panas ya dimakan gitu aja enak juga, seger. Sama terong ya ada, timun. Terus kalau aku kan suka pecel. Udah itu tinggal sayang-sayang digodok kacang panjang tambah-cambah. Udah, kalau saya kurang suka Bang. Ya suka sih suka, cuman kan ngalah kalau ibu-ibu.
0: Benar-benar.
2: Kami di rumah sukanya gudeg Bang, tapi enggak pernah bikin sendiri.
0: Oh, karena susah ya Bu bikinnya?
2: Susah, tapi Kak, waktu di Balikpapan pernah Bang dikirim dari Jogja.
0: Oh, sekarang memang ada gudeg kalengan gitu ya Bu ya? Yang instan.
2: Saya malah pakai yang itu Bang, yang kendinya itu loh.
0: Oh, jin.
2: Dikirim itu Bang, Balikpapan itu.
0: Tahan lama ya Bu berarti ya Bu ya?
2: Tahan itu Bang. Kan cepet sekarang, paling 3 hari bisa nyampe.
0: Mungkin dek sampai di Samarinda itu langsung dipanasi gitu ya Bu ya?
2: Di Balikpapan.
0: Oh, di Balikpapan.
2: Enggak sih, saya pernah tinggal Samarinda juga.
0: Oh, iya.
2: Jadi
0: iya.
2: Jadi panasin Bang, tapi enggak basi kok.
0: Tapi itu biasanya kalau orang luar Jogja itu enggak suka yang manis-manis gitu ya Bu ya?
2: Tapi saya suka, biar berumur saya suka Bang itu.
0: Apa Bu yang menjadikan Masinya ibu
2: banget
0: suka dengan itu gudeg ini?
2: Ada telurnya yang itu juga. Apalagi terus ada empal daging.
0: Jadi
2: bikin sendiri Bang.
0: Jadi kepengen udah lama aku gak makan gudeg loh Bu.
2: Mertua lewat lupa Bang.
0: Dulu tuh neneknya Hanafi pernah jualan gudeg.
2: Nah itu masih jualan ke Bang?
0: Udah meninggal.
2: Bang Hanafi dong belajar bikin.
0: Pengen banget tapi resepnya gak tahu Bang. Dulu
2: nanti saya kunjungin ke sana.
0: Insya Allah.
2: Ya deh Bang, nanti ini nah apa yang nunggu di belakang
0: ya. Ibu, ini ada lagu-lagu dari Ari Lasso, pengen apa?
2: Apa aja di situ.
0: Onje. Nanti tak pilihin atau gimana? Mau disebutin?
2: Saya milih dong.
0: Oh, Ibu
2: Bang
0: milih.
2: Bang Anafi bacakan.
0: Onje, ini ada Kamu Egois, Doa Untuk Cinta, Penjaga Hati.
2: Penjaga Hati aja deh.
0: Onje, mau dikirim ke Kamsinta nih, Buku?
2: Barusan ada bukus nggih.
0: Ada Bu Yayu Yati, juga.
2: Bu Nani, Bu Sri, terus Bu siapa lagi? Bu Satilah, Ibu Mawar Kuning, Ibu siapa ya lagi ya? Yang suaranya halus deh. Yang baru sembuh dari sakit siapa Pak?
0: Bu Tuti,
2: ya Allah mudah-mudahan sehat selalu Ibu.
0: Amin.
2: Terus Pak Beni, Pak Puji, Pak Budi, Pak siapa yang di Jawa Barat itu ya?
0: Pak Fauzi.
2: Siapa ya Bang? Pak Fauzi, Bang Ramadan, Pak Hadi, Pak Saiful, semuanya deh dulu Bang ya. Sama itu Mbah Jadi sama Mbah siapa Bang? Satunya Bang.
0: Mbah Jadi, terus ada Pak Rimbang.
2: Nah, Pak Rimbang terus satunya
0: Pak Puji.
2: Nah, sudah tadi. Ada Mbah siapa satunya ya? Yang di sana, di luar Jawa kayaknya. Ya deh, itu intinya.
0: Mbah Mus,
2: ya Allah. Bang Matugas, Mas.
0: Terima kasih.
2: Dan bagus ya, selalu pastinya.
0: Iya.
2: Untuk Ibu ya, di rumah.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ali sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Kita sapa kembali, selamat malam. Halo, Ruang Rindu. Tidak ada suara, bisa dicoba kembali. Assalamualaikum, selamat malam. Kembali tidak ada suara. Bisa dicoba kembali pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Halo.
3: Malam, Mas Hanafi.
0: Malam, Bu Satila.
3: Iya, betul.
0: Sehat, Bu, kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Kalau Bu Satila ini sayur yang paling disukai sayur apa, Bu?
3: Kalau saya sukanya sayur yang dari daun-daunan, ada pecel atau apa gitu.
0: Yang tidak berkuah gitu, Bu?
3: Iya.
0: Oh.
3: Kalau itu kalau di desa, desa saya kan banyak itu daun so, daun pepaya, daun singkong.
0: Komplit ya, Bu, ya?
3: Iya, memetik di kebun.
0: Telur juga tinggal ambil ya, Bu, ya?
3: Kalau telur di, itu di warung.
0: Oh, beli di warung.
3: Kalau kadang-kadang yang ngambil telur ayamnya sendiri.
0: Sekilo berapa, Bu, kalau di kokap, Bu?
3: Gimana?
0: Telur kalau di kokap sekilo berapa?
3: 23.000.
0: Oh, murah ya, Bu, ya?
3: Murah di sini.
0: Oh, banyak ini, Bu, peternakan telur di sana?
3: Kalau yang itu gak banyak, yang banyak itu telur puyuh.
0: Oh, telur puyuh.
3: Telur puyuh yang banyak pelihara di sini.
0: Sekilo berapa, Bu, kalau telur puyuh, Bu?
3: Kalau telur puyuh itu enggak kiloan, cuman itu kalau dihitungin 3.000.
0: Oh, 3.000.
3: Iya.
0: Yang udah direbus apa yang masih masih bisa dimasak, Bu, yang diceplok itu?
3: Kalau di sini itu kalau itu di kandang tapi 3.000.
0: Oh.
3: Kalau di udah di yang penjualnya nggak tahu.
0: Oh, telur puyuh di sana banyak toh?
3: Banyak, banyak yang itu melihara puyuh.
0: Ibu juga pelihara di rumah?
3: Gimana?
0: Ibu juga pelihara di rumah?
3: Enggak.
0: Oh.
3: Tetangga.
0: Biasanya dimasak apa, Bu, kalau telur puyuh, Bu? Ibu?
3: Ada.
0: Dimasak apa biasanya?
3: Gimana?
0: Kalau telur puyuh dimasak apa?
3: Kadang ya dibacem. Kadang kalau pas mau dimasak itu pakai santan dibikin kuah itu dimasak sama itu keraja lelang atau kayak sama apa gitu. Kalau enggak ya dibacem itu dikasih kecap udah selesai.
0: Baik. Ibuku Bu Satilah lagunya dari Ari Lasso. Hanafi bacain, Ibu pilih ya.
3: Ari Lasso semuanya.
0: Nge.
3: Ya ikutin aja lah.
0: Oh, nge.
3: Adanya.
0: Anje, anje, anje. Mau kirim-kirim kagem Sinten, Ibu?
3: Gimana?
0: Kirim-kirimnya kagem Sinten.
3: Kirimnya buat Bu Ali, Bu Tuti, Bu Jati, Bu Mawar Kuning, Mbak Endin, Mbak Kristin, Mama Tri, Mbak Santi, Pak Imbang, Pak Uci Greco, Mas Tian, Mas Isul, Mas Yanto, Mas siapa yang di Klaten itu lupa.
0: Mas Arji.
3: Mas Arji, Mas Andi, Pak Don, Pak Hasan, buat semuanya aja. Semoga tetap sehat, semangat.
0: Amin.
3: Kemasan aja sepenuhnya karyan atau sehari murah, tetap sehat, semangat, rezeki lancar.
0: Amin.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ada berdering-dering kembali. Kita sapa selamat malam Ruang Rindu. Tidak ada suara. Bisa dicoba kembali. Baik, kita hadirkan lagu-lagu terlebih dahulu ya. Mungkin belum bisa masuk di malam hari ini. Semoga nanti bisa masuk kembali. Hadir lagu-lagu di Ruang Rindu Pro Satu RRI Yogyakarta.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Pendengar, Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran Sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

Masih bersama kami di Pro Satria Radio Jakarta. Pendengar masih bisa bergabung malam hari ini di 580333 atau 0811271111. Ada Mbak Christine dari Sorogenen. Selamat malam Mas Hanafi. Mbak Christine dari Sorogenen, tolong diputarkan Hampa Terasa. Dari Adila, salamnya buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Bu Tuti, Dinoko Tirto, Bu Wigati, Bu Mujiati, Bu Murdiati, Bu Tuti, Pak Hadi di Pundong, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Romo Narto Endro, Pak Ramadan, Pak Julai, Pak Puji Grahito, Mbak Jadi, Mbak Musti Tanjung Pinang, Kakung Widi, Utitri, Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, ada Mbak Dwi Padi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Ernest Sintan Rahayu, ada juga Mas Dudi, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Mas Marta, Mas Ardi di Klaten Timur, Mas Rianto, Mas Suryono, Himayang Seto, Romo Narto Endro, Kang Gilas, buat Mama Lydia, Pak Hasan, Pak Iskandar di Kota Gede, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari sama Mas Deddy Iskandar, Mas Teo Yudhistira. Mas Hanafi selamat bertugas. Hampa Terasa. Oke deh. Hampa judulnya Mbak Christine ya, sudah Hanafi siapkan. Ada Pak Suradiri juga di Sleman. Mas Hanafi pengen dengerin lagunya Ari Lasso yang judulnya Kisah Kita. Dan salamnya buat pendengar Pro Satria Radio Yogyakarta. Sayur favorit yang paling disukai adalah sayur kacang panjang. Lagunya tadi itu. Dan selamat bertugas buat Mas Alfi. Terima kasih. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda di malam hari ini Pro Satria Radio Yogyakarta.

0: Woi, kok ngelamun aja sih?
1: Iya Ninin, lagi mikirin bencana yang ada di Indonesia. Sedikit banyak, pasti karena ulah manusia. Coba kamu lihat, mereka masih membuang sampah di sungai yang menyebabkan banjir. Ada penebangan hutan secara liar yang menimbulkan tanah longsor. Dan masih banyak lagi.
0: Andai manusia tidak membuat kerusakan.
2: Mari bersahabat dengan alam. Dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita menjaga kelestarian alam, alam akan bersahabat dengan kita.
3: Cacing raksasa? Memang benar ada? Benar dong, jutaan tahun lalu. Jejaknya masih dapat ditemui di Kali Ngalang Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Laman GeoHeritage mengungkapkan, di dasar sungai ini, tepatnya di bawah jembatan, banyak ditemukan fosil-fosil hewan purba, utamanya fosil bioturbasi cacing, berdiameter 5 hingga 10 cm, dengan panjang 1 meter atau lebih. Fosil cacing purba di Kalingalang menjadi fosil cacing terbesar di Indonesia. Kalingalang merupakan satu dari 13 situs Geopark Gunung Sewu di Gunung Kidul yang dinyatakan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO.

Pendengar masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Anda masih bisa bergabung bercerita bersama kami di 580333 atau 0811271911. Ceritakan sayur favorit dari daerah Anda masing-masing dan yang paling favorit bagi Anda itu apa sih? Tadi ada diceritakan sayur bening kelor, ada gudeg, ada lodeh, dan masih banyak sekali, ada yang suka brongkos juga. Ada di 0811271911. Mas Hanafi, selamat malam. Berikas lagunya Leto Ruang Rindu. Terima kasih ya, selamat malam, sehat selalu Mbak Eri. Malam hari ini spesial Ari Lasso ya Mbak Eri ya. Ada juga Mbak Novi dari M276, doakan Mas Hanafi semoga lekas sehat dan pulih, baru sakit kakinya ya. Mbak Mawar Kuning sudah tidur katanya. Tadi ada gempa. Ya benar banget. Semoga selalu diberi lindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya Manovia.

0: aku dan dirimunya ini gak masuk format. Mungkin yang lainnya monggo dari Ari Lasso yang di album penyanyi. Tak cari ya ada yang aku dan dirimu. Ada Tulus, ada Lirih, ada Hasrat. Sayur favorit Mbak Christine, oseng-oseng pare juga Mas Anak. Pahit dong Mbak Christine. Ya walaupun pahit tapi tetap suka ya Mbak ya, karena memang yang namanya sayur itu favoritnya sendiri-sendiri gitu ya, tergantung selera gitu loh. Ada juga di kesempatan malam hari ini yang sudah bergabung, ada Bu Retno di Kalasan Mas Anafi. Selamat malam, hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Kalau sayur favoritku itu namanya Brambang Salam. Seger banget ya. Kayaknya ini adanya di Jogja, karena mirip-mirip sama sayur bening juga. Lagunya pengen lirih. Salamnya buat semua pendengar Persatu RRI Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selamat bertugas untuk Mas Anafi. Kita sapa, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu. Selamat malam.
0: Malam, ini Mbak Ayu ya?
1: Iya.
0: Dari Maluku Utara ya?
1: Maluku Tengah.
0: Maluku Tengah. Kabarnya gimana Mbak Ayu?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Lama gak terdengar suaranya Mbak Ayu nih ya?
1: Iya, lama perlu bisa kembali terdengar lagi di proses
0: Yogyakarta. Iya, semoga selalu sehat ya Mbak Ayu ya.
1: Iya, sehat. Gimana kabarnya di sana Mas?
0: Baik, tadi barusan ada gempa tadi di sebelum maghrib Mbak.
1: Iya ya, gempa di mana-mana nih.
0: Iya, semoga selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa ya.
1: Iya, kita semuanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
0: karena amin amin.
1: Maluku Tengah juga ini hampir setiap minggu itu berapa kali gempa, tapi sekalinya 3 ya.
0: Oh.
1: 3 lebih ya, 3 SR lah ya, nggak sampai 4-5, tapi kadang juga guncangannya kuat. Karena kami sudah terbiasa dengan gempa nih.
0: Ya, benar banget. Maluku
1: itu sering gempa, karena memang ada gempa kepenting bawah laut. Biasanya kedalamannya cuma 10 km dari darat, ini bukan dekat sekali.
0: Mbak Ayu.
1: Ya.
0: Kalau di Maluku Tengah ya?
1: Iya, saya di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Kota Maswahi.
0: Wah, kalau di Maluku itu ada sayur masakan khas sana nggak sih, Mbak?
1: Masakan sini ada.
0: Ada sayur apa?
1: Saya sorka. Kalau untuk masakan khas Maluku kan ikan kuah ya, ikan kuah kuning.
0: Oh.
1: Ya, tapi kalau sayur kayak dipadukan biasanya sama bunga kates gitu ya.
0: Oh.
1: Iya, bunga kates, sayur kangkung gitu, kayak gitu.
0: Oh.
1: Menu makanannya banyak lah ya, kayak sayur pakis, karena memang di Maluku ini banyak pakis juga.
0: Oh, enak banget ya Wak ya.
1: Ya, kalau saya suka pakis itu ditumis gitu aja atau dimasak santan gitu ya, santan kental tapi pakai ikan asap gitu loh.
0: Oh.
1: Kalau kita bilangnya sini ikan asap nih, ikan bakar yang di yang apa, ikan tuna, kapur, ikan tongkol itu ya. Jadi suwir terus dimasukkan di papa kakisnya gitu.
0: Enak banget ya Mbak ya.
1: Iya, tapi santannya harus kental, nggak boleh banyak gitu, santannya itu bikin gurih.
0: Oh. Iya, jadi lapar ya, nih malam-malam ya.
1: Kalau saya kan bukan orang asli Maluku ya, tapi saya suka makan papede. Biasa kalau saya tinggal gitu, saya suka makan pakai papede.
0: Oh, emang Mbak Ayu itu aslinya mana kelahirannya?
1: Saya aslinya Sulawesi Tenggara.
0: Oh.
1: Ya, Sulawesi Tenggara, tapi orang tua kita kan merantau dulu di tuh sebelum merantau, sebelum kami apa namanya melahirnya di Sulawesi Tenggara, tapi orang tua menggotong kami ke Maluku karena orang tua saya adalah petani cengkeh di Maluku.
0: Oh.
1: tepatnya di Pulau Seram, tapi di Pulau Seram bagian barat. Kalau saat ini kan saya ikut suami saya bertugas di Pulau Seram, tapi di Maluku Tengah.
0: Hmm.
1: Ya, jadi kalau orang di luar sana kan yang tahu tahunya cuma Ambon. Ambon itu adalah ibu kota provinsi. Tapi Ambon itu adalah terdiri dari daerah kepulauan. Ambon itu jauh gitu, kita harus menyeberang laut lagi gitu. Provinsi gitu. Jadi mereka tanya Ambon aja. Sebenarnya kalau untuk Maluku itu ya cara keseluruhan itu Pulau Buru, Pulau Seram, ada juga Maluku Barat Daya gitu. Maluku Tenggara.
0: Keindahan Pulau Seram sendiri seperti apa sih Mbak Ayu?
1: Keindahan Pulau Seram itu sangat banyak ya, termasuk destinasi wisata. Kalau kami di Pulau Seram Maluku Tengah banyak destinasi wisata yang ada di negeri. Kita banyak kan di sini pokoknya pantai bagus lah, walaupun kita tidak usah jauh-jauh gitu. Ada salah satu destinasi wisata yang dekat dengan Kota Masih adalah destinasi wisata Pantai Koako.
0: Koako?
1: Iya, Pantai Koako dekat di Kecamatan Amahai. Itu yang bikin sensasinya bagus karena di situ ada kebun jamu mente. Jadi se-area itu semuanya jamu mente, gak ditemuin temuan lain.
0: Mbak Ayu, kalau ke sana berarti kita kalau umpamanya dari Jogja ini naik pesawat ke mana dulu biasanya?
1: Mungkin kalau dari Jogja ke Makassar dulu kali ya, kalau mau transit ke Surabaya bisa, tapi bisa masuk ke Makassar atau ya biasanya transit ke Makassar ya. Dulu saya ke Jakarta, saya harus transit ke Makassar, Surabaya baru Jakarta. Kalau ke Solo, Surabaya, Makassar baru ke Bandara Patimura, Kota Ambon, dan melanjutkan lagi perjalanan kira-kira ya sekitar 1 jam lebih ya. Menempuh perjalanan menuju kabupaten atau kecamatan Salahutu di pelabuhan dan menyeberang laut lagi tuh.
0: Itulah Indonesia saking luasnya gitu ya Mbak Ayu ya.
1: Ya jadi jauh, kalau naik MP Ferry 6 jam baru sampai, tapi kalau naik kapal Sprigat 2 jam lebih udah nyampe di Pulau Seram, Kota Masih, Maluku Tengah.
0: Seru sekali, semoga suatu saat bisa ke sana ya Mbak Ayu ya.
1: Iya, tapi kalau mau pengen di destinasi wisata yang lebih seru lagi, tepatnya di Pantai Ora atau di Pulau Tujuh yang ada di Maluku Tengah, itu sangat bagus itu untuk turis lokal nasional dan mancanegara. Biasanya artis nasional sering ke situ gitu.
0: Baiklah.
1: Ya, ceritanya.
0: Mbak Ayu, ini lagu-lagu dari Ari Lasso, pengen dengerin apa Mbak?
1: Ari Lasso yang masih belum diambil apa sih? Yang ada di situ aja deh.
0: Ada Liri, ada Misteri Ilahi, ada
1: ya, Misteri Ilahi aja karena memang banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Di Pulau Sumatera kebakaran tuh ya, kebakaran hutan pelahan lah ya, di wilayah NTT, gempa tadi masih juga ada gempa gitu ya. Sudah 500 kali lebih untuk susulan gempa susulan di sana, dan kita berharap mudah-mudahan apa yang terjadi di wilayah Indonesia gitu ya, pulih, kita berdoa sama-sama gitu. Dan mungkin kita punya sedikit rezeki bisa melihatnya.
0: Amin.
1: Isikan untuk saudara kita yang mengalami bencana alam. Gitu ya Mas ya.
0: Terima kasih Mbak Ayu malam hari ini sharingnya.
1: Semua saya menyapa Mas semuanya aja yang mendengar persatuan dari Jakarta. Salam Mas semuanya, dan semangat, dan saya salam silaturahmi dari Maluku Tengah, Kota Masih, Pulau Seram. Dan buat Mas juga terima kasih Pak Ihat ya, itu saya biasa dan berdoa Allah SWT. Assalamualaikum dan salam malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ayu dari Maluku Utara ya. Maluku Tengah. Sehat selalu Mbak Ayu ya. Semoga selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita hadirkan lagu-lagu malam hari ini di Persatu RRI Yogyakarta.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Pagi Ujum, kayaknya mau bayar utang nih.
0: Tenang, utangku berapa? Besok aku lunasi.
5: Wih, banyak duit nih.
0: Aku sudah punya solusi. Lihat, aku dapat SMS pinjaman online hanya dengan mengirimkan foto KTP. Gampang banget kan?
5: Hati-hati loh dengan penawaran pinjol. Sudah banyak makan korban.
0: Korban apa?
5: Bunganya gede banget. Cara naginya dengan kekerasan dan ancaman yuk.
0: Wah, terus gimana?
5: Kalau dapat SMS dari pinjol, abaikan saja yuk.
0: Oh, kalau gitu aku ngutang sampean lagi aja ya. Gula pasir, minyak goreng, kecap teh sama telur 2 kilo.
5: Weleh,

masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal. Bu, Anda masih bisa bergabung bersama kami di 580333. Kita sapa di grup WA Pro 1 malam hari ini. Bu Umi di Serandakan, selamat malam, semoga selalu diberikan kesehatan. Ada Pak Wigianggoro juga, Pak Widodo di Palagan, Pak Arjo Sulistio Sulis Susilo, Pak Arjo Susilo, Pak Rimbang, Bu Umi Serandakan tadi udah, Pak Budi Santoso di Wonogiri, Bu Sri Rahayu Bantul, terus ada juga Bu Nani, ada juga Ibu E. Mujiati Bogor, ada Kimayang Seto, dan semua pendengar Persatu dari Yogyakarta, Bu Sri Murdiati. Tanpa terkecuali, semoga selalu diberikan kesehatan, penuh keberkahan, penuh kebahagiaan. Ada juga Rudi di Yogyakarta, selamat malam Mas Hanafi, Kampung Ruang Rindu. Malam hari ini Melodi Memori Musikal, Bu pengen dengerin dari Ari Lasso yang judulnya Percuma. Kalau sayur favorit sampai sejauh ini, aku paling suka namanya sayur asem-asem, segar dan juga enak ya. Salam buat semua pendengar Persatu dari Yogyakarta, semoga selalu diberikan kesehatan untuk Mas Hanafi dan semua pendengar Persatu juga.

Ada Sinta juga di Yogyakarta. Mas Hanafi hadir di Ruang Rindu malam hari ini. Melodi Memori Musik Kalbu. Kalau Sinta sih suka semua sayur mayur, kecuali yang pahit-pahit. Semuanya suka, kecuali yang pahit-pahit. Dan memang sayur ini kan banyak gizi dan juga manfaatnya untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Salam buat Mas Hanafi saja dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Lagunya pengen dengerin selalu ada. Selalu adanya sudah diputarkan ya tadi ya. Terima kasih Sinta.

Baik, pendengar, kita hadirkan lagu-lagu penutup malam hari ini. Dan terima kasih sudah menyatu di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Albu. Masih kami hadirkan koleksi dari Ari Lasso. Dua lagu terakhir ada Percuma dan Mana Ku Tahu. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Buatan pos telepon, telegram. Sambil bekerja, mereka menyadap pesan-pesan Jepang lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Pelangi-pelangi, alangkah indahmu.
1: Pernahkah Anda membayangkan pelangi hanya ada satu warna saja? Kurang indah tentunya. Begitu pula Indonesia. Eloknya Indonesia karena beragam suku, agama, ras, dan budaya. Perbedaan membuat Indonesia makin kuat. Beragam itu indah.
2: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Pendengar masih menemani kebersamaan dari Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan di Rehat Maram Pro 1 malam hari ini, pendengar, Anda sedang bersantai di malam hari atau sejenak melakukan berbagai macam hal yang memang mempersiapkan bekerja ataupun relaksasi diri menjadi salah satu hal penting. Nah, pendengar, tadi Anda terasa ya gempa bumi 3,5 magnitudo terasa sampai ke kota Yogyakarta. Dua rumah warga di Umbul Harjo alami retak dinding. Nah, ini memang tadi terasa ya pukul sekitar pukul 17:30-an mungkin. Nah, ini memang gempa bumi tadi terasa. Dampak aktivitas sesar aktif tersebut mengakibatkan kerusakan ringan di sejumlah bangunan rumah warga dan juga menjadikan salah satu perhatian tersendiri ya, bahwa hal tersebut memang kita berada di zona rawan gempa ya, terutama berbagai macam hal ini harus kita lakukan untuk kesiapsiagaan bencana. Nah, memang dampak aktivitas sesar aktif ini memang pada sejumlah bangunan rumah warga wilayah Kemantren Umbul Harjo Kota Yogyakarta mengalami retak ya di dinding. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat juga mengatakan sesaat setelah gempa terjadi pihaknya langsung mengambil tindakan di lapangan.

0: Indonesia, terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Tidak ada yang terlambat, juga tidak ada yang terlalu cepat. Semuanya punya waktunya masing-masing.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain, namun malah itulah yang kita lakukan juga.

Pendekar KWT Karya Manunggal memanfaatkan lahan pinjaman warga untuk pertanian perkotaan yang diperkuat dengan teknologi irigasi tetes. Nah, hasil panen beragam sayuran dengan empon-empon diprioritaskan untuk ketahanan pangan anggota warga sekitar serta pemenuhan gizi balita dan lansia. Selain itu menjaga sarana rekreasional anggota kelompok ini berhasil mengelola hasil panen menjadi berbagai produk camilan bernilai jual.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani dengan ragam musik dan informasi menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, memang berbagai macam hal ini menjadi salah satu poin penting ya di kesempatan kali ini. Nah, memang warga Kota Yogyakarta juga mengeluhkan data desil DTSN yang dinilai tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi real mereka di lapangan. Sejumlah warga berpenghasilan rendah hingga pas-pasan dan pas-pasan justru terdata masuk ke dalam kategori desil 9 atau 10 yang diasumsikan berpenghasilan lebih belasan juta rupiah. Ketidakakuratan data ini memicu kekhawatiran warga akan lonjakan beban pajak serta potensi hilangnya akses terhadap BBM bersubsidi. Tentu data pembaruan perlu dilakukan untuk menjadikan salah satu hal untuk kesejahteraan masyarakat.

pernah terjadi ada 4 orang naik pesawat. Satu orang yang kaya raya, satu orang lagi seorang guru besar, dan satu orang lagi seorang pemuda yang sedang melakukan perjalanan. Dan yang seorang pastilah pilot. Di tengah perjalanan ternyata mesin mengalami kerusakan dan pesawat pasti jatuh. Dan pilot mengatakan hanya tersedia 3 parasut di pesawat itu. Maka dengan cekatan sang orang kaya mengatakan, aku yang pertama memperoleh parasut. Dan dia dengan cepat meraih dan kemudian dia terjun. Kemudian yang kedua, profesor, aku harus selamat karena negeri ini akan kehilangan sumber ilmu kalau saya mati. Diambillah parasut yang kedua. Nah sekarang pilot, wahai anak muda, tinggal satu. Tetapi tenagaku masih dibutuhkan untuk menerbang pesawat. Engkau anak muda, relalah untuk mengikuti jatuhnya pesawat. Sang pemuda tersenyum. Tidak perlu bapak, kita tidak usah berebut. Saya masih punya parasit. Karena sesungguhnya yang diraih oleh orang kaya tadi adalah tasku. Mereka kemudian terjun bersama. Dan matilah yang orang kaya tadi.

Berikan usaha sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro Satu Radio Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Jumat 21 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini Jumat 21 Agustus 2026 saya Agus Pramana akan hadir menemani Anda di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta.

dan cuaca, dan juga berkait dengan bagaimana kondisi arus lalu lintas di kota Jogja, beserta informasi-informasi yang lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi dari negeri kita sendiri, dari seluruh Nusantara, boleh banget. Dan juga akan kami sisipi dengan beberapa informasi dari mancanegara, nantinya akan terangkum dalam warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, opini publik seperti biasanya, kami akan menyajikan di ruang dengar Anda, dan akan kami hadirkan satu tema, bangun kesadaran remaja tentang kesehatan mental di era digital. Nantinya kami juga akan mengungkap lebih dalam lagi dalam Jogja Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama para narasumber, diantaranya nanti ada Galuh Setia Winahyu, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog dari Psikolog Pendidikan dan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman. Serta nanti ada Muhammad Fahri Azizurrahman, beliau adalah founder dan CEO Generasi Anti Kekerasan Indonesia, yang akan menginspirasi Anda hingga jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Beragam program menarik lainnya pastinya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sebelum kami sajikan mutiara pagi, kami akan hangatkan kesempatan pagi hari ini dengan sebuah koleksi lagu islami. Koleksi dari Anan, Andekan Bukan Lantaran Engkau Ya Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'du. Rasa syukur yang mendalam, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana di kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan pastinya limpahan berkah akan senantiasa menyertai langkah kita bersama. Dengan penuh harap apa yang telah dikaruniakan kepada kita akan senantiasa kita nikmati, dan karunia-Nya semoga senantiasa menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabatnya, dan pastinya kita semua yang menanti-nantikan syafaatnya di Yaumil Akhir kelak. Pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada pagi hari ini, pastinya hingga jam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat kita akan menyimak dan meresapi sajian materi yang sangat menggugah nurani, yaitu perjuangan dan refleksi diri Amr bin As, sebuah kisah inspiratif tentang kegigihan, pemikiran tajam dan kedalaman spiritual dari sosok sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan spesial untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita melalui telepon pastinya Ustadz Dr. Andes Aminuddin Najib dari LPK Bina Akhlak Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Aminuddin Najib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Alamin. Seger waras begitu ya.
1: Insyaallah.
0: Amin. Insyaallah. Alamin. Baik, di kesempatan pagi hari ini nantinya kami akan memberikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung melalui telepon di 5803333 atau juga di line WA kami di 0811 2711911, kurang lebih hingga jam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Namun kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustaz Aminuddin Najib kurang lebih 7 menit dari sekarang. Moga silakan Ustaz Aminuddin Najib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pasti bersyukur pada Allah atas anugerah, irsyad, taufik dan hidayahnya. Pendengar rahimakumullah, monggo kita sinau bareng-bareng tentang Amr bin As, seorang tokoh yang sangat terkenal. Ia adalah Amr bin As bin Wail bin Hashim bin Said. Ia adalah seorang bangsawan yang sejak kanak-kanak dibesarkan dalam keluarga bangsawan Quraisy yang sangat benci dan menentang dakwah Nabi. Bahkan ketika dewasa, ia juga menjadi tokoh kafir yang sangat terkenal. Ia cerdik, politikus, diplomat ulung, panglima perang yang sukses. Salah satu karir militer yang sangat terkenal saat ia masih kafir ialah ketika ia berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin di perang Uhud yang sangat spektakuler itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sekitaran pasca perang Khandaq sebelum Fathul Makkah, ia memperoleh hidayah orang yang sebelumnya sangat menentang itu kemudian menghadap kepada Kanjeng Nabi Muhammad bersama Khalid bin Walid dan Utsman bin Talhah untuk menyatakan diri Islam. Terlebih sebagai seorang yang sangat cerdas dan sangat pinter, dia unik. Tidak seperti biasa itu. Ia menyatakan Islam tetapi dengan syarat. Dengan mengajukan persyaratan, unik juga. Kemudian Nabi bertanya, "Tashtaritu bimadza?" Syarat apa yang kau minta wahai Amr? Nah, unik. Dia sadar diri, "Ayyu firali." Bahwa aku masuk Islam dan aku memberi pengampunan atas semua dosa-dosaku. Wah, luar biasa juga. Ternyata dia menyadari bahwa dosa-dosanya banyak saat kafir itu. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab dengan santun, Ama amilta anal islama yahtimu makana. Wahai Amr bin As, tahukah kau, bukankah kau tahu bahwa Islam menghapus semua dosa masa lalumu. Nah, sesuai dengan pengalaman yang panjang dan juga kecerdasan yang dimilikinya, maka karir Amr bin As dengan cepat menjadi tokoh Muslim yang sangat terkemuka. Banyak tugas-tugas terutama di kemiliteran untuk penaklukan Syam, untuk penaklukan Palestina, Bizantium dan sebagainya itu, panglima perangnya adalah dia. Dia memang luar biasa. Dan salah satu apa namanya yang sangat dikenal sejarah, yaitu saat Amr bin As ini di zaman Umar nanti, setelah Nabi wafat di zaman Umar, dan di Syam, Syam itu meliputi Palestina dan sebagainya itu, wilayah itu, terkena wabah ta'un yang sangat terkenal itu. Banyak para sahabat yang tidak berhasil menangani problem itu. Termasuk Ubadah bin Jarrah yang meninggal juga menjadi korban. Nah, dia diberi tugas untuk gampanganipun sekarang menjadi PLT lah kira-kira. PLT Gubernur Syam. Dia sukses menangani wabah ta'un yang kala itu memakan korban hampir bahkan lebih dari sepertiga penduduk. Luar biasa korban kematiannya. Nah, disitulah kemudian Amr bin As menerapkan strategi yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Kalau bahasa sekarang, Amr bin As menggunakan strategi isolasi dan social distancing. Seperti yang kemarin kita kenal. Inna hadzal waja'u idza waqafa innama yasta'ilu isti'alan nar. Fata'ajjabalu minhu fil jibal. Silakan kalian terpencar-pencar. Dan itu sukses. Puncak karir daripada Amr bin As adalah dia berhasil menaklukkan Mesir dan kemudian menjadi gubernur. Sehingga cerita dia memiliki pengalaman sebagai seorang pemimpin yang luar biasa dan akhirnya menjadi gubernur. Nah, sekarang meloncat. Di masa tua, ketika dia pensiun sebagai seorang gubernur yang sangat terkenal itu, maka di suatu hari dikisahkan dalam Sahih Muslim dan Imam Ahmad, ini cerita ini saya ambil dari sana, Imam Muslim dan Imam Ahmad, dikisahkan fabaka tawilan wa khawwala wajahu ilal jidar. Amr bin As itu menangis. Setelah pensiun, dia seringkali menangis dan selalu menghadapkan wajahnya ke tembok. Kemudian anaknya lah yang kemudian seringkali menghibur, ya abad, amma basyaraka rasulun sallallahu alaihi wasallam bikadha, dan seterusnya. Nah, isi renungan dia ada tiga yang mungkin perlu kita ikuti runutan, urutannya. Yang pertama ialah dia mengatakan, aku pernah menjadi kafir dan aku sukses menjadi tokoh kafir. Sudah barang tentu seandainya falau muttu ala tilkal hal lakuntu min ahlin nar. Tentu jika aku mati ketika aku dari kafir itu, pasti aku menjadi ahli neraka. Kemudian Allah memberiku hidayah. Allah menganugerahiku hidayah dan aku memeluk Islam. Ketika menjadi Islam itulah aku menjadi orang yang sangat dekat kepada Nabi, memperoleh kepercayaan banyak jabatan, memperoleh kepercayaan mengemban banyak jabatan. Maka walau mutu ala tilkal hal lalu jautu an aku min ahli jannah. Saya yakin jika aku mati dalam keadaan memeluk Islam, aku masuk surga. Bagian yang ketiga yang menarik. Dia mengatakan, tetapi kemudian aku selama menjadi Muslim, summa walina asya'a ma adrima khali fiha. Ini yang menjadi bagian menarik. Tetapi kemudian aku memperoleh berbagai amanah jabatan yang beragam. Disinilah masalahnya. Aku tidak tahu lagi bagaimana keadaanku. Aku tidak tahu bagaimana mempertanggungjawabkan amanah jabatanku ini. Dia seringkali menangis, la ilaha illa anta, dia seringkali menangis itu. Ya Allah, ya Allah. Nah, di sini para penerima rahimakumullah, di masa akhir, di masa pensiun, Amr bin As, dia tidak seperti kita. Pensiun, kemudian menghitung-hitung jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada negara dan agama. Tidak. Amr bin As juga tidak menghitung-hitung berapa deposito yang berhasil dia kumpulkan. Dia tidak menghitung berapa sawah ladang yang berhasil ia beli selama menjadi pejabat. Ia tidak menghitung bagaimana cara menyembunyikan kekasan itu agar tidak ketahuan KPK misalnya. Tetapi dia menghitung-hitung kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Al-imamu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban. Dia takut mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Karena innar ra'ya laisa matluban lidzatihi wa innama uqima lihifzi masturiyah. Karena seorang pemimpin itu sesungguhnya, karena seorang pejabat itu sesungguhnya tidak diberi hak untuk kepentingan dirinya, tetapi dia diberi amanah kepercayaan untuk kepentingan rakyatnya. Yaitu alihifzuddin wa hifzun nufus wa iqamatul adli wa syanamul hukuk wa tusmin masyalih wa ta'ul mafasid. Seorang pejabat yang memiliki amanah kepemimpinan itu harus menjaga agamanya, agama rakyatnya maksudnya, melindungi jiwa masyarakatnya, menegakkan keadilan, memelihara hak-hak setiap warga, mengusahakan kemaslahatan setiap warga, dan melihat, menjauhi semua maslahat mafsadah atau kerusakan yang terjadi di masyarakat. Nah, disitulah, para penerima rahimakumullah, tangisan dari Amr bin As. Laisar ra'i ma yamliku ra'iyah, balir ra'i ma yahmilu hamar ra'iyah. Setiap pejabat itu sejatinya bukan diberi hak atas dirinya, tetapi diberi tanggung jawab atas kemaslahatan yang dipimpinnya. Disinilah dia selanggari mali menangis, kemudian berdoa, Allahumma la bari'un fa'atadhiru, wa la azizun fa'antashiru, wa illam tudrikni minka rahmatun aku minal halikin. Ya Allah, aku bukan orang yang bebas dari kesalahan selama aku mengemban amanah kepemimpinan, sehingga aku tidak dapat memberi pembelaan atas diriku. Dan aku bukan orang yang memiliki kekuatan sendiri untuk mengemban seluruh amanah jabatanku. Dan aku tidak dapat menyelamatkan diriku sendiri. Jika bukan karena rahmatmu ya Allah, niscaya aku termasuk orang-orang yang binasa. Kemudian dia mengucapkan, La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Nah, para pendengar rahimakumullah, di masa pensiunnya inilah gambaran Amr bin As, seorang tokoh yang luar biasa, yang yukhrijuhum minal zulumati ilan nur, memperoleh pencerahan ruhani dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhrijuhum minal zulumati ilan nur, memperoleh pencerahan dari kegelapan menuju pencerahan jiwa. Ia merdeka dari godaan hawa nafsunya. Ia merdeka dari dorongan ambisi pribadinya. Ia merdeka dari daya tarik duniawi yang nisbi ini. Para penerima rahimakumullah, pelajaran penting bagi kita semua. Seandainya siapa tahu, ulo panjasami, mungkin anak turun kita semua pada waktunya memperoleh amanah jabatan, penting diingatkan refleksi diri Amr bin As ini. Mudah-mudahan kita semua memberi pelajaran yang banyak dari cerita yang pendek ini. Lain nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Terisilakan Mas Agus. Ya,
0: baik. Kita akan buka line telepon, Ustadz, dan nampak sudah ada yang bergabung. Coba akan kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Penyiarku yang soleh ini Simbah Uti Siti dari Bangun Papan.
0: Masya Allah, matulung selalu didoakan oleh Eyang Siti yang soleha.
2: Amin. Kita saling mendoakan kagem sedoyo.
0: Amin.
2: Bangun soleh soleha.
0: Sehat Eyang Siti nggih.
2: Alhamdulillah, wasyukurillah, mugi panjenengan sekeluarga, Pak Ustaz sekeluarga, kru RRI, serta pendengar siani pun pinaringan sehat selalu.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Monggo silakan Yang Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz Aminuddin yang soleh. Ini Simbah Uti Siti mau matur tanya, kenapa Gusti Allah itu memberikan kepada mu'alaf itu sejak bersahadat dosanya nol, baru di...
1: Halo Mas Agus.
0: Nje, Ustaz nanti
1: kok
0: saya sampaikan. Nje, ini
1: oh, iya.
0: Ya, nanti saya sampaikan Ustaz. Yang Siti mohon okay. Diulang kembali, nge. Mohon maaf.
2: Ya. Kenapa Pak Ustaz, Gusti Allah memberikan kepada mu'alaf itu dosanya mulai bersahadat itu nol, baru dimulai dihitung setelah bersahadat. Apakah karena beratnya seorang mu'alaf? Kan kalau di YouTube itu kan disiksa keluarga, dikutilkan keluarga besarnya. Nah, apakah seperti itu sehingga Gusti Allah memberikan dosanya dihapus mulai sejak bersahadat itu nol dosanya? Saya mohon dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Siti yang ada di Bangun Tapan yang sudah bergabung, matur sembah nuwun. Nanti akan kami sampaikan Ustaz, karena memang ada kendala teknis sehingga panjenengan tidak bisa mendengar untuk penanya begitu. Baik, kita akan sapa kembali pendengar yang sudah mulai bergabung di 580333. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terputus, bisa dicoba kembali di 580333. Dan pendengar juga bisa mengirimkan pesan singkat Anda melalui line WA di 0811-2711-911. Coba akan kita sapa kembali pendengar yang sudah mulai bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mas Agus.
0: Pak Beni, sehat, Ji?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Pak Ustadz, yang dikembali penjelasan Surah Ali Imran ayat 102. Satu nomor dua nya Mas
0: J. Baik.
3: Itu sangat tempat ini.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aminuddin Najib, tadi ada Pak Beni yang di Conong Catur menanyakan berkait dengan Surat Ali Imran ayat 102. Sedangkan Eyang Siti dari Bangun Tapan tadi menanyakan berkait dengan mu'alaf. Seorang mu'alaf di mana dosanya ini dihapus semuanya. Dan pastinya ini setelah atau sejak bersahadat. Mohon penjelasannya nanti kenapa bisa begitu. Namun sebelum ditanggapi, Ustadz Amin, kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami mendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masa ketika kita merasa sendirian, teman sibuk dengan hidupnya, pesan yang dikirim tak dibalas, cerita yang ingin dibagikan tertahan di kepala, dan kita merasa seolah tak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita hadapi. Kesendirian kadang menakutkan, tapi dalam Islam sepi tidak selalu buruk, karena justru di saat sendiri kita belajar mengenal diri dan mengenal Allah lebih dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 4 yang artinya, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini seperti pelukan bagi hati yang lelah, bahwa meski manusia menjauh, Allah tidak pernah pergi. Meski dunia terasa sepi, ada Tuhan yang selalu mendengar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan menghabiskan waktu sendiri untuk berdoa dan merenung, karena sunyi kadang justru menjadi tempat terbaik untuk memperbaiki hati. Kalau hari ini kamu merasa sendirian, jangan buru-buru menganggap itu hukuman. Bisa jadi Allah sedang menarikmu dari keramaian agar kamu mendengar suara hatimu sendiri. Agar kamu sadar bahwa tidak semua luka harus diceritakan pada manusia. Ada yang cukup disampaikan dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kesendirian bukan tanda ditinggalkan, tapi cara Allah mendekatkanmu kepadanya. Semoga kita senantiasa selalu dekat kepada Allah dan hati kita selalu lapang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun, terima kasih panjenengan masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi berkait dengan perjuangan dan refleksi diri Amr bin As bersama Ustadz Dr. Andes Aminuddin Najib dari LPK Bina Akhlak Daerah Istimewa Yogyakarta. Ustadz Amin, moga silakan untuk ditanggapi dua penelpon yang sudah bergabung.
1: Terima kasih Yang Siti. Begini Yang Siti, di Imam Bukhari dikisahkan bahwa ada seorang yang masuk Islam, namanya Hakim bin Hiram. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Saat masih jahiliyah, saya sering berbuat kebaikan. Saya bersedekah, membebaskan budak, menyambung silaturahim. Kemudian dia tanya, apakah fahal fiha min ajrin, apakah itu aku mendapat pahala? Gitu. Jadi dia masuk Islam pasti membawa kekafirannya, kemudian itu tanya itu. Saya dulu ketika jahiliyah juga suka bersedekah, membebaskan budak, menyambung silaturahim, itu kan semua kebaikan. Kemudian dia tanya, apakah kemudian kebaikanku dihitung sebagai pahala? Nah, kemudian Nabi menjawab, aslamta ala ma salafa min khairin. Kamu akan menerima kebaikan yang dulu kamu lakukan. Artinya, kebaikan semasa jahiliyah, semasa kufur, dihitung pahala kebaikan. Kemudian Rasulullah menyambung, idza aslamal abdu fa hasuna islamuhu kataballahu lahu kulla hasanatin. Karena aslafaha wa muhiyat anhu kullu sayyatin kanat asla azlafaha. Apabila seorang hamba masuk Islam lalu dia baik Islamnya, Allah menuliskan baginya setiap kebaikan yang dulu itu artinya kebaikan-kebaikan semasa kafir, dia akan ditulis kebaikan oleh Allah dan dihapus darinya setiap keburukan yang dulu pernah dilakukan. Nah, dari sini kita menjadi tahu bahwa Kanjeng Nabi tadi kan ngendika ke annal islama yahdimu makana. Islam itu menghapus dosa keburukan yang telah dilakukan sebelumnya. Sesuai dengan pertanyaan dari Amr bin As tadi. Jadi Amr bin As itu mungkin menyadari wong ketika kafir kan dia sering juga membunuh orang muslim, wong dia memang militer. Bisa jadi dia banyak sekali berdosa. Tapi yaitu dia menyadari dan kemudian minta syarat. Dan Nabi menjawab seperti yang apa itu tadi yang sudah kita bahas bareng-bareng itu tadi. Nah, mudah-mudahan Yang Siti tahu bahwa orang mu'alaf itu beruntung. Dia dihitung kebaikannya, dimaafkan dosa-dosanya, dan semua dari nol tatkala dia menjadi muslim. Kemudian muncul pertanyaan, Mary itu, loh penak ya, gitu. Ya tidak begitu. Karena kita harus tahu setiap kalimat tahlil adalah ampunan kita, bagi kita. Setiap kalimat tasbih adalah kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar, kebaikan. Sehingga kita beruntung, lebih beruntung kita sejak kecil kita menjadi muslim. Nah, begitu yang Siti, kemudian sekarang kepada Pak Benny, ayat yang ditanyakan, ya ayyalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang bertakwa, beriman, yang diajak itu orang beriman, Pak Benny. Orang beriman, kon bertakwa. Bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah menjadi wafatlah kecuali dalam keadaan berserah diri. Nah, di sini ayat ini ayat ini seringkali atau selalu dibaca di dalam khutbah Jum'ah biasanya. Jadi khutbah Jum'ah itu biasanya selalu mengingatkan ini. Jadi ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Gitu. Mas Agus, terima kasih Mas Agus. Halo.
5: Iya, Ustaz.
1: Kok ada suara masuk ya?
5: Oh, ada suara terdengar ya Ustaz ya.
1: Ada suara orang berbicara.
5: Ustaz. Oh iya, baik. Ya, terima kasih Ustaz sudah disampaikan, dan kesempatan kali ini pastinya kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung di 5803333 atau juga di 0811-271-911. Sudah kami buka kembali dan kita akan cek WA yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, dan nampaknya juga sudah ada penelpon yang bergabung. Kita coba sapa ya di 5803333. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus.
5: J, Ustadz Aminuddin aja bisa mendengarkan suara Ibu Sri?
1: Tidak.
5: Oke, baik. Nanti saya akan sampaikan juga Ustadz Aminuddin aja.
1: Ya.
5: Monggo Bu Sri, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Soleh dan Mas Agus yang soleh. Ini Pak Ustadz, saya buat jelasan. Zaman sekarang ini sukar mencari pemimpin yang memegang amanah. Saya mohon penjelasan mengenai pemimpin yang memegang amanah, tidak menzalimi diri sendiri dan tidak menzalimi orang lain. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ibu Sri ada di Jalan Wates yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan penelpon keempat di sesi yang kedua, begitu ya. Kita akan coba sapa kembali di 580333. Baik, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sian masaku. Alhamdulillah, Bu Nani juga sehat, J.
7: Alhamdulillah.
5: Hirabil alamin. Moga silakan Bu Nani.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Begini Ustaz, Umar bin Khattab itu kan sebelum masuk Islam tokoh yang luar biasa ya, kejam tadi segala macam. Tapi ketika dia menjadi orang yang terpandang di pemimpinan itu, dia melaksanakan peraturan yang dia buat sendiri. Yaitu waktu itu kan zaman bayi lahir perempuan dibunuh ya. Tapi Indonesia dia menyimpan anak perempuan yang diajak tahu sampai usia remaja itu, masyarakat protes, percuma bikin aturan katanya kalau anak sendiri dibiarkan hidup. Dan akhirnya Umar Khattab membuktikan bahwa memang dia punya anak yang disimpan sama istrinya itu.
5: Umar bin Khattab ya Bu Nani ya?
7: Ya. Dan cara membunuhnya emang agak halus ya, nggak langsung dibunuh gitu ya, dengan penipuan yang halus. Dan ini apakah pimpinan yang seperti ini, yang konsisten seperti ini, apa kalau sekarang berakan bisa nggak sih? Mungkin habis saja kalau aturan yang ditetapkan pemimpin bisa melaksanakan, misalnya menghabisi para koruptor. Ini kan Umar bin Khattab menetapkan bayi perempuan dibunuh dan akhirnya memang membunuh anak sendiri karena melaksanakan apa itu aturan dari Ustaz. Kalau sekarang apakah kalau pemimpin sekarang bisa terpilih Marsi Kotob akan luar biasa Ustaz. Ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, terima kasih. Dan dua penelpon sudah bergabung. Ada Bu Sri, ya, ada di Jalan Wates, terkait dengan sekarang ini, zaman ini, sukar mencari pemimpin yang amanah. Dan pastinya tidak mendolimi diri sendiri dan orang lain. Mohon penjelasannya, Ustaz. Dan yang kedua dari Bu Nani, yang ada di Palembang Bantul, mengatakan atau menyatakan bahwa Umar bin Khattab ini salah satu sahabat Rasulullah yang pastinya sangat tegas begitu. Ketika ada aturan bayi perempuan dibunuh, pastinya Umar bin Khattab mempunyai anak perempuan juga melakukan pembunuhan tersendiri terhadap anaknya. Bagaimana dibandingkan dengan kepemimpinannya sekarang ini, Ustaz? Mungkin juga mohon penjelasannya. Disilakan Ustaz Aminuddin Najib. Mohon maaf ini karena memang kendala teknis sehingga panjenengan tidak bisa mendengar secara langsung dari pendengar begitu ya Ustaz Amin. Monggo silakan. Ya.
1: Nggih. Terima kasih. Saya sambung sebentar Pak Beni belum terjawab sebetulnya. Di ayat apa tadi? Di surat ayat 102 ayat surat apa? 102 Al Imran. Itu kuncinya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita ini wafat Pak Beni kecuali dalam keadaan muslim. Maka dikatakan man arada husnul khatimah, siapa yang menginginkan akhir yang baik husnul khatimah, fal yuhsin halahu qabla khatimah, maka perbaikilah keadaannya dengan sungguh-sungguh beriman, bertakwa kepada Allah. Ada ayat yang bagus Pak Beni, yaitu di Fusilat ayat berapa, 30, di Fusilat 30-31. Itu bagus sekali Pak Beni boleh melihat itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa yang istiqomah dalam beriman itu tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat mendampingi, turun mendampingi orang itu dan menginspirasi Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah, beroptimislah dengan surga. Nah, ini optimis dengan surga. Allati kuntum tu'atun. Bahkan para malaikat membisikkan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi orang-orang yang istiqomah dalam beriman. Nah, mudah-mudahan, jamaah rahimakumullah, Pak Beni dan keluarga kita semua, dianugerahi istiqomah dalam beriman, sehingga Allah takhafu wa la tahzanu. Tidak tersentuh oleh rasa takut, kegelisahan, wasmalang, dan sebagainya. Ibu Sri mencari pemimpin yang apa namanya, yang sulit, yang amanah. Sebetulnya pemimpin tergantung pada rakyatnya. Artinya pemimpin itu juga produk dari kita sendiri. Dengan kata lain, sebetulnya kita tidak dapat mencari pemimpin itu, artinya ya memang kita sendiri seperti itu. Kita sendiri seperti itu. Dengan kata lain, ya jangan sampai kita kemudian hanya menuntut orang jadi baik. Tapi kata kuncinya ialah kita sendirilah yang harus baik. Sehingga akan lahir pemimpin yang baik. Karena pemimpin pada hakikatnya lahir dari rahim masyarakat itu sendiri. Kira-kira begitu. Selama ini memang kita seperti yang paling wajar logikanya seperti tadi. Kita sulit. Begitu juga Bu Nani tentang Umar bin Khattab. Itu, tentang bagaimana dia bersikap adil kepada siapapun. Lebih dari sekedar adil, sebetulnya Umar bin Khattab ada pelajaran yang luar biasa. pada diri kepemimpinan Umar bin Khattab. Luar biasa juga. Dia itu tidak aji mumpung, kalau boleh dikatakan. Tidak aji mumpung memimpin. Tidak aji mumpung, kan dia presiden ya, karena dia khalifah ya. Dia pejabat tinggi. Dia khalifah. Tapi Masya Allah, kehidupan dia itu sangat-sangatlah sederhana dan zuhudlah. Sampai suatu ketika diilingkan atau diingatkan oleh orang-orang. Diingatkan oleh orang-orang. Wahai, bahkan anaknya sendiri mengingatkan, ya Amirul Mukminin lau rakib tapi dengan kendaraan yang lebih baik, seandainya engkau laula bista sauban wal aliyana min saubika wa akalta ta'aman huwa adiyaba min ta'amika, misalnya gitu. Jadi para sahabat-sahabat Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah termasuk anaknya itu mengingatkan, wahai Tuan Amirul Mukminin, mbok panjenengan itu ganti baju gitu loh. Ganti baju yang baik lah gitu, yang lebih baik daripada yang sekarang. Atau kalau dahar itu ya dahar yang lebih mahal lah gitu. Dan kalau gaya hidupnya yang lebih itulah. Dan anaknya mengingatkan, faqad wasa'allahu 'azza wa jalla minar rizqi, dan sungguh rizki kita itu sudah cukup gitu loh. Jadi keuangan negara itu namanya Baitul Mal waktu itu cukup untuk membiayai. Tapi Masya Allah, bahkan lebih ngeri daripada Amr bin As, dia mengatakan, walakinni sami'tullah azza wa jal, aku ini takut dengan pertanggungjawaban sebagaimana tersebut di dalam Al-Ahqaf ayat 46. Ketika Allah mengingatkan orang-orang kafir, yaitu adhabtum tayyibatikum fil hayatikum dunya wastamta'tum biha. Jangan sampai seluruh kenikmatan itu dihabiskan di dunia, kira-kira kayak gitu. Gampanganipun supaya masih ada bagian kenikmatan di akhirat. Artinya mengingatkan kita semua, jangan menghabiskan semua kuota keenaan, kenikmatan dunia di dunia saja. Terlebih sudah barang tentu ini adalah orang-orang yang sedang memiliki kesempatan, kewenangan karena jabatan yang dimilikinya.
5: Ya.
1: Umar tidak saja adil terhadap dirinya tetapi juga begitu zuhud terhadap dirinya sendiri. Begitu Bu Nani.
5: Baik.
1: Mungkin ada SMS atau apa.
5: Ya, ya. Baik. Masih ada penelpon ini nampaknya, Ustaz Amin, kita akan sapa. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Agus, sehat?
5: Ini masih santri dari beberapa waktu lalu sampai saat ini masih santri, Bu Ali. Sehat, alhamdulillah, Bu Ali di Pamekasan. Bu Ali bersama keluarga sehat ya?
8: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, terima kasih. Sudah sampai, Bu Ali.
8: Top sampai di
5: sini. Matur nuwun Bu Ali. Moga silakan Bu Ali.
8: Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Moga lanjut. Karena Ustaz tidak bisa mendengar ini, moga silakan.
8: Oh gitu ya. Gini loh. Kita tahu ya, kita kan walaupun zaman sekarang kita kan harus memilih seorang pemimpin itu pasti yang versi kita, terus ya gini bla bla bla bla gitu, yang baik-baik aja. Nah, kalau kita ketemu dengan pemimpin yang ternyata bukan pilihan kita juga, berbuat yang ya gitulah. Sekarang kan ini ya Bang, ini lagi panas-panasnya digoreng-goreng pemimpin ini tentang pengupasan bawang gitu loh. Kalau versi saya itu ya Bang ya, mungkin beliaunya ketelisut lidah, apalagi sudah sepuh ya Bang ya. Mau bilang 700 rupiah, jadi 700 ribu, gitu loh Bang. Gimana dengan orang-orang yang ini ya, menggoreng beliau dengan kata-kata, apa nanti diminta juga kita sebagai, rakyat biasa lah, dimintain juga pertanggungjawaban dengan lidah kita yang nyinyir di sosmed gitu loh Bang. Mohon pencerahannya nggih, Ustadz. Ustadz Agus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Aminuddin Najib, Bu Ali. Baik, kita akan sampaikan dari Bu Ali di Pamekasan. Zaman sekarang memilih pemimpin memang sesuai dengan versi kita. Tapi kadang kalau ketemu dengan pemimpin yang tidak sesuai dengan kita, bagaimana nih Ustadz begitu? Dan pastinya pula ketika kita Nyun Sewu mengkritik dengan pedas pemimpin kita, apakah kelak di akhirat juga akan dimintai pertanggungjawabannya? Serupa apa begitu? Dan ada yang bergabung melalui line WA, akan kami bacakan dulu Ustadz Amin dari Pak Maman di Pleret. Bagaimana caranya bisa merdeka dari godaan setan dan godaan hawa nafsu? Itu dari Pak Maman di Pleret dan dari Pak Budi di Wonogiri. Tiga sekaligus ya Ustadz, karena memang ini waktunya begitu. Anggap, akan kami bacakan ya. Bagaimana orang yang keluar dari Islam, apakah amal ibadahnya selama menjadi Muslim akan hilang juga? Moga silakan Ustadz Amin.
1: Iya, yang terakhir, keluar dari Islam pasti hilang semua. Pasti. Naudzubillah. Naudzubillah, jangan sampai terjadi. Jadi begitu dia keluar, menyatakan maaf, menyatakan keluar, maka dia hilang semua apa yang dimiliki itu. Kemudian bagaimana merdeka dari syaitan dan merdeka dari nafsu? Merdeka dari syaitan, ikhlas. Kata kuncinya adalah mukhlis dan bertawakal kepada Allah. Karena syaitan itu, Pak, menggodanya dari kanan, kiri, depan, belakang. Tapi tidak ada kalimat itu janjinya setan sendiri loh. Ya, mimbain aidim dari kanan, kiri, atas, depan, belakang. Dari depan, belakang, dari rasa takut, harapan, dan masa lalu, kemudian tarikan kanan, kiri, dan seterusnya. Tapi setan tidak mengatakan akan menggoda manusia dari atas dan bawah. Menunjukkan bahwa bawah adalah posisi tatkala kita merendahkan diri, ikhlas. Atas berarti kita tawakal pada Allah. Jadi auzubika min hamazin wa auzubika ayadun laisa sulthanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, setan itu tidak mempunyai kekuatan atas orang yang terima iman dan tawakal pada Allah. Jadi merdeka dari syaitan, mukhlis, ikhlas. Tawakal pada Allah, jaga iman. Mereka merdeka dari nafsu, ini sesuatu yang jauh lebih berat daripada dari syaitan. Karena nafsulah tempat berlayarnya syaitan menggoda kita. Sudah barang tentu ini bahasa modernnya perlu pencerdasan. Tidak saja pencerdasan rasional kita, tapi juga kolb kita. Oleh karena itu, refleksi-refleksi diri seperti ini, muhasabah-muhasabah ini bagian dari cara kita mengikis, belajar mengikis dorongan-dorongan nafsu duniawi. Kita belajar dari kisah-kisah orang-orang hebat seperti Amr bin As, Umar bin Khattab, itu adalah bagian dari talim bagaimana kita belajar, mencoba merefleksi diri, muhasabah untuk merdeka dari nafsu. Kemudian dari Ibu Ali, mencari-cari kesalahan. Saya awali dari mencari-cari kesalahannya dulu. Sudah barang tentu tak diizinkan, apapun sebabnya. Oleh karena itu, kebiasaan kita, maaf, mengkritik dan mencari-cari kesalahan dua hal yang berbeda. Jadi saya mengkritik, memberi saran, masukan, itu beda dengan mencari-cari kesalahan. Ulo yang mencari-cari kesalahan itulah yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Allah nanti. Mengkritik, memberi saran yang benar, kalimatul hak, boleh. Karena salah satu ibadah yang terbaik adalah mengungkapkan hak kebenaran di hadapan Sultan yang kuasa. Tetapi mencari-cari kesalahan, menghujat, bahkan mungkin menghibah, itu bagian lain. Sudah barang tentu kita menjauhi itu. Apakah kita harus tetap taat? Kita wajib taat selagi tidak melarang kita beriman, tidak melarang kita menjalankan agamanya. maka muncul kaidah, tunaikan kewajibanmu, mintalah hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita apatis, tetapi kita tetap dengan menggunakan kaidah-kaidah iman, ketakwaan dan akhlakul karimah. Begitu Bu Ali, jadi saya ulangi, mencari-cari kesalahan, menghibah adalah hal yang berbeda dengan memberi masukan positif. Jika itu dimaksudkan memberikan masukan positif, kalimatul haq, itu disarankan. Tapi menghibah, apa tadi? Mencari-cari kesalahan, dan seterusnya, pasti itu tidak diperbolehkan. Apakah kita masih wajib taat? Wajib. Selagi kita tidak dilarang untuk beragama, tidak dilarang untuk sholat, tidak dilarang untuk menikah secara agama, ya kita wajib taat. Sesuai dengan prinsip, tunaikan kewajiban kita, yaitu taat kepada ulil amri, dan mintalah, berserah dirilah hak atas pada Allah Ta'ala. Begitu, Mas Agus,
5: ya.
1: Dari Bu ya. Ali Pamekasan.
5: Terkait dengan Pak Maman di Belanda tadi sudah ditanggapi ya Ustaz ya? Caranya
1: Pak Maman,
5: ya.
1: Pak Maman tadi apa? Lupa saya.
5: Caranya bisa merdeka dari godaan setan dan godaan hawa nafsu.
1: Oh iya. Mm-hmm. Oh itu sudah tadi.
5: Oh sudah.
1: Yaitu
5: ya?
1: Ikhlas, mm-hmm. Sudah. Mukhlis, dan kemudian tawakal, beriman. Ada tiga.
5: Ya. Gitu. Baik, luar biasa.
1: Karena syaitan tidak dapat menggoda manusia dari bawah dan atas. Gitu.
5: Mm-hmm. Baik. Ustaz Amin, sudah di penghujung kebersamaan, mungkin ada catatan iya. Penting, singkat saja, 1 menit waktunya, mau gue silakan Ustaz Amin.
1: Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Belajar itu tiada henti. Banyak pelajaran yang mesti kita pelajari. Dan hidup tidak selalu seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, belajar berbagai macam hal termasuk sejarah para tokoh, itu adalah untuk menguatkan iman kita, menguatkan wawasan kita, memperlebar wawasan kita, bukan untuk menyalahkan orang lain, tetapi untuk memperbaiki kualitas iman dan takwa kita masing-masing. Allah Ta'ala yang Maha Tahu dan yang akan menganugerahi kita irsyad, taufik dan hidayahnya. Amin.
5: Amin. Baik, Ustaz Amin dan Dajim, matur sembah nuwun, sangat menginspirasi. Salam untuk Ibu.
1: Insya Allah.
5: Baik, matur sembah nuwun, selamat melaksanakan berbagai aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Amin dan Dajim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, demikian tadi pendengar Mutiara Pagi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, berkait dengan perjuangan dan refleksi diri Amr bin As bersama Ustaz Dr. Andes Aminuddin Najib dari LPK Bina Akhlak Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Pramana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabupaten Sleman, tahun ini jumlah kasus bunuh diri yang terlaporkan sudah 2 kali lipatnya loh dibanding tahun lalu.
1: 66-70% itu disuplai atau disupport dari Bantu.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, screening kesehatan mental digencarkan pemerintah Kabupaten Sleman menyusul tingginya angka kasus gangguan kesehatan jiwa pada anak mencapai 5,6%. Panen raya bawang merah petani di Kelurahan Parangtritis Kretek Bantul yang dihadiri Kementerian Pertanian, Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, serta jajaran direksi LPPR RI mencapai 4.000 ton. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Dinas Kesehatan Sleman mengungkap masih ditemukan anak dan remaja yang mengalami gejala depresi hingga kecemasan. Kondisi ini mendorong Dinas Kesehatan Sleman memperkuat upaya deteksi dini di kalangan pelajar. Laporan selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Kita melakukan penguatan deteksi dini kesehatan jiwa ke seluruh siklus hidup termasuk usia remaja.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menemukan kondisi gangguan kesehatan jiwa pada anak dan remaja. Berdasarkan data screening kesehatan jiwa yang dilakukan pada lebih dari 18.000 anak di Sleman, sebanyak 5,6% diantaranya menunjukkan gejala depresi ringan, sementara 5,25% menunjukkan gejala kecemasan ringan dan 2% menunjukkan gejala kecemasan berat. Menindaklanjuti kondisi ini, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sleman, Seruni Anggreni Susila, menyebut pihaknya mulai menggencarkan screening kesehatan jiwa bagi kalangan pelajar.
1: Yang juga menjadi keprihatinan kita di Kabupaten Sleman, tahun ini jumlah kasus bunuh diri yang terlaporkan sudah 2 kali lipatnya loh dibanding tahun lalu. Tahun lalu total bunuh diri di Kabupaten Sleman 7, sampai bulan pertengahan Agustus ini kita sudah ada 15. Jadi memang kami oleh instruksi Bapak Bupati juga kita harus menguatkan screening kesehatan mental ini.
2: Seruni mencatat ada sejumlah penyebab banyaknya anak muda yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Salah satunya berkaitan dengan derasnya informasi yang beredar melalui internet dan sosial media. Hal ini mengakibatkan anak mudah terdistraksi dan mengganggu sisi emosional. Di sisi lain, Seruni mendorong masyarakat untuk tidak mencari informasi melalui sumber yang tidak kredibel, termasuk penggunaan aplikasi kecerdasan buatan yang tidak bijak. Seruni juga mendorong adanya penguatan peran pengawasan orang tua untuk mencegah kasus gangguan kesehatan jiwa.
1: Mohon sesekali orang tua mengecek seperti apa media sosial yang digunakan anak-anak kita. Rajinlah berkomunikasi karena kami juga melihat kecenderungan parentingnya tidak kurang seimbang antara ibu dan ayah. Mungkin hanya ibu yang peka, keterlibatan ayah kurang. Nah, di Kabupaten Sleman sudah ada inovasi juga yang diusung oleh DP3AP2KB GASA, Gerakan Ayah Sayang Anak. Kita harapkan ayah berperan aktif sekarang untuk terlibat berkomunikasi

0: Serius, hasil program cek kesehatan gratis setahun terakhir menunjukkan lebih dari 600 ribu anak remaja mengalami kecemasan hingga depresi. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Gregorius Anung Trihadi melakukan intervensi ke sekolah-sekolah untuk menangani gangguan kesehatan mental pada remaja. Dalam program tersebut pihaknya berkolaborasi dengan kementerian terkait.
1: Jadi secara umum kan sebenarnya gangguan jiwa itu kan sangat tergantung dari kondisi internal dan paling banyak adalah eksternal. Kalau kemudian kita secara mental kuat, artinya mental kuat itu dari mana? Pengasuhan keluarga, isi keluarga dan sebagainya. Kalau itu bagus, dari pengaruh dari luar itu kemudian masih bisa ditangkis. Tapi kalau kemudian itu kurang bagus, itu potensi untuk terjadi gangguan cukup besar. Contoh mungkin ketika anak kemudian menghadapi atau mendapatkan sedikit kekerasan saja, itu kalau mereka tidak kuat, pengasuhan keluarga yang tidak kuat itu sudah cemas, gitu kan.
0: Sedangkan relawan Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, Renta Krisdiana, melihat gangguan kesehatan mental pada remaja akibat munculnya jarak sosial.
2: Itu perlu meningkatkan kemampuan kita menemukan insight-insight baru, bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak dengan kondisi yang lebih baik. Sehingga kalau mental mereka kuat, mereka bisa berfungsi, bisa mengenal potensi mereka, bisa mengatasi masalah-masalah harian mereka, stres harian mereka, kemudian bisa produktif dan kontributif. Nah, tapi pada saat yang sama butuh banyak understanding dan kasih sayang agar mereka mau terbuka dan jujur. Dan terjadinya dialog itu jadi satu harapan, jadi solusi dan resolusi lah.
0: Renta juga mendorong keluarga untuk memberi perhatian khusus kepada remaja laki-laki, sebab mereka sering enggan menceritakan berbagai masalah yang dihadapi akibat stigma sosial. Stigma yang muncul menganggap bercerita atau membicarakan kesehatan mental adalah tanda kelemahan.
3: Media sosial kini menjadi bagian dari keseharian. Beragam informasi, hiburan, hingga interaksi dengan orang lain bisa kita dapatkan hanya melalui layar ponsel. Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mempengaruhi suasana hati, kepercayaan diri, hingga kesehatan mental. Lantas, bagaimana masyarakat memanfaatkan media sosial secara sehat agar tetap mendapatkan manfaatnya tanpa mengganggu kesehatan mental? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
4: Salah satu cara yang biasanya saya pakai itu mencari sebuah konten yang menarik, yang bisa menghibur saya sehari-hari. Itu yang biasanya ya nggak menghibur aja, juga mengandung informasi, mengandung isi dari sebuah konten. Dan juga saya gak terlalu sering menggunakan media sosial juga, biar saya bisa merelaksasikan pikiran saya, biar seperti jalan-jalan, berlibur, bermain dengan teman, seperti nongkrong gitu.
5: Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan sosial media dengan bijak, yaitu tidak berkomentar buruk di sosial media, kemudian menggunakan sosial media dengan bermanfaat, salah satunya seperti untuk belajar dan tidak menggunakan sosial media untuk ya ujaran kebencian ataupun untuk ini apa namanya menyebarkan hoax.
6: Kalau aku sih ya, yang pertama itu dibatasi waktu screen time untuk sosial media, misalnya kayak 1,5 jam per hari. Nah, terus kemudian kalau misalnya ada yang konten-konten yang negatif itu, biasanya saya reset. Itu ada menu di sosial medianya ada untuk di reset biar default lagi gitu. Ya tentu tetap kalau untuk bersosial media tetap saya mencari konten-konten yang bermanfaat. Contohnya pelatihan-pelatihan gitu.
3: Bagaimana pendekatan yang dapat dilakukan agar remaja tetap terjaga kesehatan mentalnya, terutama dalam mengaplikasikan media sosial dalam kehidupan sehari-hari? Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan penulis, aktivis sosial, dan pendiri Yayasan Zero Bullying Center, Septi Ambarwati, berikut ini.
7: Mbak Ambar, ini berkaitan dengan kesehatan mental remaja ini. Bagaimana kemudian juga kita bisa membangun kesadaran remaja tentang kesehatan mental, terutama karena remaja saat ini juga terpapar informasi-informasi melalui

0: Melalui era digital begitu, melalui dunia digital, bagaimana kondisi ini kemudian juga bisa disikapi dengan baik oleh remaja? Silakan Mbak Ambar.
1: Baik Mbak Prima, ini sebenarnya keresahan bersama ya. Saya juga jadi hampir harus setiap hari harus belajar dan update gitu ya, apa saja yang kemudian jadi tren anak-anak sekarang ya, dari bahasa dan lain sebagainya. Nah ini kalau saya, menurut saya, ketika orang remaja kemudian tumbuh di era sekarang, kesehatan mental itu sudah jadi bagian yang sangat penting untuk bisa dipahami secara mendalam deh, dari masing-masing anak remaja gitu ya, bahwa menjaga kesehatan mental itu sangat penting. Jadi yang pertama yang perlu ditanamkan gitu adalah membuka wawasan mereka gitu terkait dengan apa itu kesehatan mental, dari definisinya, pengertiannya, pemahamannya, kemudian juga kenapa penting, alasannya kenapa harus tahu sih, kita seorang remaja itu harus tahu sih kenapa harus menjaga mental juga. Karena yang seperti Mbak Prima sampaikan bahwa tantangannya kan banyak, apalagi hampir sebagian waktu itu mereka terpapar oleh dunia internet ya, digital ya, jadi dalam hal ini internet, media sosial dan lain-lain. Kemudian sejauh ini ketika saya bertemu dengan para remaja gitu, masih ada banyak stigma dan paradigma yang kemudian mungkin perlu diluruskan gitu ya, di antara mereka itu remaja-remaja, khususnya laki-laki dan perempuan ya, masing-masing biasanya kan ada kita mengenal fakta dan mitos tentang kesehatan mental gitu. Kalau laki-laki misalnya nggak boleh sedih, nggak boleh nangis gitu ya, terus padahal nggak apa-apa gitu. Terus kalau misalnya harus menahan marah, harus diam, harus baik dan lain sebagainya. Pokoknya ketika ada gejolak-gejolak emosi yang mereka rasakan, kemudian mereka sejauh ini berusaha untuk menekan, tidak mengelola dan mengendalikan. Nah ini skill-skill seperti ini harus mulai dilatih gitu ya ke anak-anak remaja sekarang. Jika mereka sudah paham definisinya, kemudian juga mereka tahu pentingnya bagaimana, mereka juga harus bisa mengenal secara mendalam emosi yang mereka miliki itu seperti apa. Dimulai dari mengenal emosi, gejolak-gejolak yang mereka rasakan, kemudian mereka juga berlatih untuk bisa mengendalikan gitu. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua, karena banyaknya tantangan termasuk yang di era digital ini, kita tahu ya sekarang itu anak remaja itu standar kehidupan, lifestyle-nya itu agak berbeda ya. Standar misalnya nih, biasanya anak-anak itu melihat sosok idola di media sosial gitu. Terus dia juga punya akun yang itu menggambarkan dirinya, branding dirilah biasanya. Dan itu selalu, saya juga merasakan ya, orang tua yang punya media sosial kadang-kadang ingin terlihat sempurna. Nah ini karena kondisi mental remaja itu juga sedang mengalami perkembangan, sehingga tekanan media sosial yang misalnya temennya kelihatan wow banget, followernya banyak gitu, terus kemudian timbul keinginan yang serupa gitu. Jadi anak-anak remaja sekarang itu kadang-kadang pengen terlihat sempurna di dunia maya gitu ya, dunia yang bukan real gitu, tapi dilihat orang banyak, tetapi pada kenyataannya mungkin jauh berbeda gitu. Ini permasalahan bersama sebenarnya. Kemudian kasus yang lain, misalnya tantangan yang lain adalah kehidupan yang FOMO ya. Anak-anak sekarang itu suka ngikut-ngikut gitu ya. Kalau misalnya ada tren tertentu terus yang viral gitu, mereka tidak mengikuti, dikira nggak gaul, terus ngasih, terus akhirnya larinya jadi bullying gitu, dikucilkan karena kamu nggak ngerti ini perkembangan zaman sekarang gitu. Nah, kadang-kadang yang seperti ini akhirnya timbul kecemasan. Remaja juga kadang-kadang senang membandingkan diri, kok aku nggak gini ya, kok aku nggak kayak dia ya gitu. Nah ini kan awal mula gangguan mental sebenarnya, kalau misalnya tidak ditangani atau tidak dikendalikan sejak awal gitu. Mbak Prima,
0: terima kasih Mbak Ambar, catatan-catatan pentingnya ini supaya orang tua yang memiliki anak remaja juga menyadari kondisi ini, betapa pentingnya kesehatan mental pada remaja. Matur sembah nuwun sih Mbak Ambar waktu wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ambar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, panen raya bawang merah di Parangtritis Bantul menunjukkan hasil yang memuaskan dengan produksi mencapai 4.000 ton. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
1: Harga langsung di tingkat petani itu 18-20 ribu. Itu udah premium, itu udah bagus sekali harga.
2: Para petani di Kelurahan Parangtritis Kretek Bantul menggelar panen raya bawang merah di lahan seluas 200 hektar pada Kamis siang. Agenda akbar yang juga dihadiri oleh Kementerian Pertanian, Pemda DIY, Pemkab Bantul, serta jajaran direksi LPPR RI ini mencatatkan hasil memuaskan dengan produksi mencapai 4.000 ton bawang merah. Dengan capaian tersebut, panen raya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan petani serta ketersediaan pasokan bawang merah. Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, menyatakan rata-rata produktivitas bawang merah di Bantul berada di angka 20 ton per hektar. Jumlah tersebut menurutnya menjadi potensi besar dalam memperkuat ketersediaan bawang merah di Kabupaten Bantul, sekaligus menopang kebutuhan komoditas tersebut di DIY. Meski produksi bawang merah di Bantul masih berada di bawah sejumlah sentra bawang nasional seperti Jawa Tengah, pemerintah menilai bahwa potensi peningkatan produksi masih dapat dilakukan.
1: Dari data BPS yang ada menunjukkan bahwa sumbangsi produksi Kabupaten Bantul 66-70% itu disuplai atau disupport dari Bantul. Karena sekali lagi ini menjadi penyangga bawang merah khususnya DIY. Kalau ketersediaan ini terjaga, maka paling tidak inflasi bisa terjaga di Provinsi DIY Yogyakarta. Paling tidak Bantul itu swasembada bawang merah dulu di lokasinya, sehingga tidak usah mensuplai dari kabupaten-kabupaten lain. Karena kenapa? Surplus. Kalau dia surplus, tentunya bagus.
2: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Tirto Asih Nanto Pratomo mengungkapkan bahwa masa tanam kali ini lebih baik daripada sebelumnya. Selain masa tanam yang berbarengan, melimpahnya hasil panen juga didukung dengan penerapan elektrifikasi pertanian.
3: Lebih baik sekarang, Pak. Disebabkan kan kalau di sini kan diatur oleh Gapoktan. Jadi pola tanam itu harus serempak. Kalau MT pertama itu di bulan Maret, kalau MT kedua di bulan Juni, Juli. Kalau pakai pompa air, pagi-pagi sampai sekitar jam 10 sudah habis 2 liter. Satu tangki habis. Kalau listrik, itu 1.000 meter paling besar 2.000.
2: Selain produktivitas yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Dengan harga Rp18.000 per kilogramnya, hasil panen bawang merah di Bantul diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani.
0: Lahan terbatas di dalam lapas tak menghalangi warga binaan lapas Cebongan untuk tetap produktif. Dengan budidaya sayur dan ikan yang rutin panen puluhan kilogram setiap harinya. Laporan selengkapnya bersama Karin Anissa.
4: Ketahanan pangan yang ada di lapas kelas 2B Sleman, ini kita merupakan wujud nyata dari mendukung astacita Presiden Prabowo. Terkait
5: lapas kelas 2B Sleman atau lapas Cebongan berupaya untuk mewujudkan kemandirian pangan melalui budidaya tanaman sayur dan ikan di lingkungan lapas. Selain memenuhi kebutuhan pangan, budidaya ini juga menjadi bagian dari program pembinaan keterampilan warga binaan. Sejumlah sayur seperti kangkung, sawi, bayam, tomat hingga selada dibudidayakan di lahan brenggang atau lorong sempit dengan total luasan 1.443 meter persegi. Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lapas Cebongan, Agus Trianta menjelaskan, lahan budidaya sayur dan ikan ini sudah ada sejak lapas berdiri. Dalam sehari, pihaknya bisa melakukan panen hingga 50 kg sayur. Dari hasil panen itu, sebanyak 30 kg sayuran diolah di dapur lapas dan dikonsumsi oleh warga binaan. Sementara, sisanya dijual kepada masyarakat dan para pelaku UMKM. Sebagian hasil dari penjualan sayur masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak, sedangkan sisanya diberikan sebagai premi kepada warga binaan.
6: Setiap hari panen itu karena berbeda-beda dengan namanya apa variannya, ada yang dari bayam, kangkung, sawi, terong, kemudian tomat, jadinya setiap harinya panen, tidak melulu satu item kangkung aja. Iya, kita lihat ke sehariannya apakah mereka itu perlakuan baik, dilihat dari juga dari lamanya hukuman, kita ambil yang tidak terlalu lama hukumannya di sini, paling enggak ya pol-polnya berapa ya, 2 tahunan lah, karena resiko juga kan kalau yang lama-lama itu mungkin resiko akan melarikan diri atau mungkin.
5: Menurut Agus, warga binaan selama ini menunjukkan antusiasme dalam mengikuti berbagai kegiatan produktif selama menjalani masa pidana. Sementara, Kepala Lapas Kelas 2B Sleman, Tri Mulyono, menyebut budidaya tanaman ini bukan hanya menghasilkan bahan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari fungsi pembinaan pemasyarakatan. Tri mengatakan semangat kemandirian pangan tak hanya berhenti pada budidaya sayur dan ikan. Kedepan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan di sisa lahan yang masih ada.
4: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, salah satu fungsi dari lapas adalah memberikan program pembinaan. Ini tentunya merupakan wujud nyata dari kami untuk mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan agar narapidana itu berkualitas, mempersiapkan diri mereka agar nanti kelaknya setelah bebas, mereka sudah siap untuk terjun ke masyarakat dengan memiliki keterampilan-keterampilan yang sudah diberikan oleh kami.
5: Melalui budidaya pangan, Lapas Cebongan tak hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, tapi juga sekaligus melakukan pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan bekal untuk kembali produktif di tengah masyarakat.
0: Berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pada pagi hari ini tentang bangun kesadaran remaja tentang kesehatan mental di era digital, yang akan disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosihan Anwar.
7: Pendengar, ketika disnatalis UGM ke-76 pada akhir tahun lalu, Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan FKKMK UGM, Profesor Dr. Adi Utarini memaparkan realitas dari kondisi kesehatan mental generasi muda saat ini. Banyak problem yang harus diatasi demi mewujudkan cita-cita generasi emas Indonesia 2045. Kesehatan mental menjadi isu yang krusial. Menurut penelitian, 1 dari 3 remaja di Indonesia dilaporkan mengalami masalah kesehatan mental dalam 1 tahun terakhir, sementara akses layanan kesehatan masih sangat terbatas. Perkembangan teknologi digital dan tingginya paparan media sosial juga membawa tantangan baru, termasuk kasus cyberbullying, disinformasi, dan menurunnya kualitas interaksi dalam keluarga. Prof. Adi Utarini juga mengungkap fenomena pubbing ketika orang tua lebih fokus pada gawai dibandingkan berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Hal tersebut menjadi perhatian serius dalam pola pengasuhan modern saat ini. Selain itu, Adi Utarini yang pernah masuk dalam jajaran 100 tokoh berpengaruh versi majalah Time menyebutkan, gangguan mental kini menjadi penyebab kedua hilangnya tahun produktif akibat disabilitas atau years live with disability. Dan hal itu terjadi pada seluruh kelompok usia. Gangguan kejiwaan ini terwujud dalam bentuk depresi, kecemasan ataupun anxiety, serta skizofrenia sebagai bayang-bayang utamanya. Adi Utarini lantas melontarkan pertanyaan yang menggelitik. Mengapa generasi ini begitu rapuh? Dalam pemaparannya, Prof. Adi Utarini tak menyalahkan individu, melainkan membedah ekosistem yang kini dialami oleh generasi muda Indonesia. Generasi muda Indonesia saat ini hidup dalam apa yang disebut sebagai paradoks internet. Teknologi yang dulu dijanjikan untuk mempermudah hubungan antar manusia justru kini kerap memangkas kualitas hubungan sosial secara nyata. Komunikasi antar persona tidak seintens ketika belum ada internet. Kecanduan internet dan gaya hidup instan membuat tekanan stres terhadap remaja malah semakin bertambah. Belum lagi perundungan di dunia maya yang tak dapat difilter hanya dengan pesan maupun himbauan. Pada intinya, generasi muda saat ini memang terbilang lebih rentan. Gawai yang semula hanya sebagai alat komunikasi, kini menjadi pemicu utama timbulnya gangguan kesehatan mental. Mungkin tak salah kiranya pendengar, jika kita sangat membutuhkan regulasi yang ketat, yang mengatur pemanfaatan gawai agar tak terlalu berlebihan. Demikian komentar pagi ini, saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Sebelum kami akhiri Warta Pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Screening kesehatan mental digencarkan pemerintah Kabupaten Sleman menyusul tingginya angka kasus gangguan kesehatan, yang pastinya kesehatan jiwa pada anak mencapai 5,6%. Panen raya bawang merah petani di Kelurahan Parangtritis Kretek Bantul yang dihadiri Kementerian Pertanian, Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, serta jajaran Direksi LPP RRI, mencapai 4.000 ton. Demikian Warta Pagi kali ini. Saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Halo Brigar, selamat pagi Sugeng Enjang. Cerah banget di kesempatan pagi hari ini di sekitaran Kota Baru Yogyakarta. Semoga Anda dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan berbagai aktivitas dengan mudah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini bagi Anda yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas, tetap semangat, semoga dimudahkan dan dilancarkan tanpa ada kendala satu apapun. Yang masih bersiap untuk melakukan aktivitas, pastinya seperti halnya menuju ke kantor untuk melaksanakan berbagai aktivitas, karena memang ketika Anda tidak melakukan WFH begitu ya, namun bagi Anda yang melangsungkan WFH, ya dikerjakan di rumah, dan penuh harap bahwa tugas-tugas Anda bisa selesai dengan apik begitu. Namun bagi Anda yang sudah mulai berkendara, hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas agar selamat sampai tujuan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, ketika Anda akan berbagi informasi kepada pendengar yang lainnya, boleh banget ya ditunggu di line WA kami di 0811 271 1911, yang akan menginformasikan beberapa hal di sekitaran Anda begitu ya. Boleh banget di kesempatan pagi hari ini. Yang pasti kami juga akan mengupdate beberapa informasi yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Berkaitan dengan kesehatan mental pendengar, Dinas Kesehatan Sleman menemukan gejala depresi dan kecemasan pada anak-anak dan juga remaja melalui screening kesehatan mental tahun ini. Yang pasti dari 18.845 anak yang menjalani pemeriksaan pendengar, sebagian di antaranya ini menunjukkan gejala dengan tingkat keperaban ringan hingga berat begitu. Dan pendengar, 5,6% anak yang menjalani screening mengalami gejala depresi ringan, sedangkan 2,38% mengalami gejala depresi berat. Screening juga menemukan gejala kecemasan pada anak dan remaja. Sebanyak 5,25% anak mengalami gejala kecemasan ringan, sedangkan 2,06% mengalami gejala kecemasan berat. Baik pendengar, ini informasi yang pastinya perlu Anda perhatikan begitu ya, karena memang dari hal yang kecil ketika putra-putri Anda dalam mengakses gadget mungkin ada kelebihan waktu dan pastinya tidak mengingat waktu, Anda harus mengecek dan menyampaikan kepada putra-putri Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik pendengar, kami akan berbagi informasi untuk Anda yang mungkin nantinya akan melakukan berbagai aktivitas di luaran maupun di dalam ruangan. Kami akan hadirkan untuk Anda informasinya dari petugas BMKG Yogyakarta. Namun, sebuah klasik lagu akan hadir terlebih dahulu menemani Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Prakirawan Rahma Fauzi akan melaporkan untuk Anda berkait dengan perakiraan cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Rahma, laporan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat dan aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari juga diperkirakan cerah berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 19 derajat hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 95%. Kemudian untuk arah angin dominan dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang laut di perairan Yogyakarta hari ini berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk dalam kategori gelombang tinggi. Peringatan dini untuk hari ini adalah waspada terhadap potensi gelombang laut tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

Dari album Badai Pasti Berlalu, Krisye mempopulerkan lagu Merpati Putih ciptaan Eros Djarot yang menjadi soundtrack film dengan judul yang sama. Proses pembuatan album ini diarahkan oleh Eros Djarot, musik dimainkan Djoki Suryoprayogo dengan penyanyi pendukung Berlian Hutahuruf.

Album Badai Pasti Berlalu, termasuk lagu Merpati Putih di dalamnya, dirilis dalam dua versi rilis ulang. Versi pertama di tahun 1999, Krisya berkolaborasi dengan Erwin Gutawa.

versi kedua rilis di tahun 2007, diaransemen oleh Andi Rianto, lagu Merpati Putih dinyanyikan Astrid dan menjadi lagu tema dalam film Badai Pasti Berlalu.

Ya, peningkat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91.1 FM per 1 RRI Yogyakarta. Tadi sudah kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca dari daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini kami akan berbagi informasi pula terkait dengan perakiraan cuaca yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan bagi Anda yang akan melakukan penerbangan melalui Yogyakarta International Airport, kami akan berbagi informasinya terkait dengan perakiraan cuaca.

0: Sudah bersiap di sana ada perakirawan Selamat yang akan melaporkan berkait dengan perakiraan cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Selamat, laporan Anda silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Secara umum cuaca di area Bandara YIA untuk hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari nanti, dengan jarak pandang mendatar antara 3 hingga 10 km, suhu udara antara 22 hingga 30 derajat Celcius, gelombang udara antara 63 hingga 93%, dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan maksimum 25 km per jam. Kami menghimbau kepada para pendengar dan masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara YIA agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari nanti. Demikian perakiraan cuaca untuk Bandara YIA hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Selamat Prakiwan, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Bagian yang akan melakukan aktivitas di pagi hari ini akan menuju ke kota Yogyakarta. Begitu, kami akan mengupdate informasinya untuk Anda bagaimana kondisi arus lalu lintasnya. Begitu. Dan kami awali dari Simpang Tugu. Di Simpang Tugu sudah bersiap petugas dari Kepolisian Republik Indonesia daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pastinya juga warga masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas. Dan di sana terpantau melalui kamera cctv.yogyakota.go.id. lancar. Dan kami akan berpindah mengajak Anda untuk mengamati di Simpang Borobudur Plaza. Di pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar, cuaca juga terlihat cerah. Begitu untuk Anda yang akan melalui Simpang Pingit di Jalan Tentara Pelajar, di sana terpantau ramai namun tetap lancar. Dan Simpang Jati Kencana di pagi hari ini juga terpantau ramai namun masih tetap lancar. Untuk Anda yang akan melalui simpang atau di titik 0 km, pagi hari ini terpantau landai. Simpang Wirobrajan terpantau ramai, pendengar, harap hati-hati dan waspada, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Simpang Patahambuluan terpantau ramai, namun tetap lancar. Simpang Taman Sari juga ramai, terpantau lancar. Simpang Jotengkulon terpantau lancar, pendengar. Simpang Pasar Gading terpantau lancar. Dan untuk Simpang Jotengwetan terpantau ramai, namun tetap lancar. Kami akan mengajak Anda untuk mengamati di Simpang Tungkak. Pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Dan Simpang Mandala Kerja terpantau lancar. Simpang UKDW terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Galeria terpantau lancar. Dan untuk Anda yang akan melalui di Simpang Gramedia terpantau ramai namun tetap lancar. Sekali lagi informasi ini kami kutip dari cctv.yogyakota.go.id. Bagi Anda yang akan melaju ke kota Yogyakarta, pastinya beberapa simpang sudah kami informasikan untuk Anda. Anda ketika tergesa, ya jangan mepet-mepet untuk menuju ke tempat aktivitas Anda, agar Anda tidak terlambat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik pendengar, cek kembali barang bawaan Anda yang akan menuju ke tempat aktivitas. Bagi Anda yang pastinya ganti tas atau mungkin ganti dompet begitu ya, cek kembali STNK, SIM dan lain sebagainya. Cek perlengkapan kendaraan Anda, kenyamanan kendaraan Anda, rem atau juga ban yang mungkin kurang angin, ditambah angin terlebih dahulu dan lain sebagainya, agar perjalanan Anda nyaman sampai di tujuan. Bagi Anda yang menikmati work from home, silakan dilanjutkan dengan berbagai agenda yang sudah Anda schedule-kan, semoga dilancarkan. Bagi Anda yang cuti atau libur di hari ini, selamat menikmati hari libur dan juga cuti. Manfaatkan hari Anda dengan penuh kebahagiaan. Namun bagi Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas di kantor, tetap semangat ya. Jangan patah semangat, sarapan dulu agar semangat kita tetap terjaga. Dan kita ingatkan kembali, di daerah istimewa Yogyakarta memang musim kemarau masih boleh dikatakan menghiasi di daerah istimewa Yogyakarta. Pastinya ketika Anda untuk memenuhi kebutuhan air minum, jangan sampai dilewatkan agar tidak terdehidrasi. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI pastinya untuk mengikuti warta berita. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita akan mengupdate informasi baik dari negeri kita sendiri dan juga dari mancanegara.